astronomi pada tahun 1995, para astronom Michael Mayer dan juga Didier Queloz mengumumkan penemuan 51 Pegasi B, sebuah planet di luar tata surya yang mengorbit bintang mirip matahari ini. Lalu penemuan ini menjadi tonggak penting dalam penelitian planet ekstra surya dan kemudian mengantarkan keduanya meraih Nobel Fisika pada tahun 2019. Nah, kalau sekarang kita udah terbiasa ya dengan membuka Instagram untuk berbagi foto dan juga video. Nah, platform ini ternyata belum terlalu lama hadir, teman-teman Pro 2. 6 Oktober 2010 Instagram resmi diluncurkan untuk perangkat iOS. Dan aplikasi yang awalnya berfokus pada berbagi foto ya, ini kemudian berkembang menjadi salah satu platform digital terbesar dan juga mengubah cara orang berinteraksi di media sosial. Nah, kamu join Instagram tahun berapa, teman Pro 2? Aku tahun berapa ya? Kayaknya awal-awal ngampus di tahun Pro 2. Ah, jangan deh, jangan aku mention, taunya kelihatan nanti tuanya ya kan. Aku tuh kelahiran 2006 tahun Pro 2. Enggak ding, adalah teman produser rahasia pokoknya. Dan pada 6 Oktober 2018, Jakarta ini menjadi tempat pembukaan Asian Games 2018 yang mempertemukan atlet-atlet disabilitas dari berbagai negara Asia. Nah, jadi 6 Oktober ini ternyata menyimpan cerita dari berbagai bidang. Ada inklusivitas tadi, film, sejarah politik, astronomi, teknologi, media, sampai dengan olahraga. Menariknya beberapa hal yang dulu kerasa sepertinya perubahan besar ya, dari film bersuara sampai dengan media sosial ini sekarang justru sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Nah, kamu udah nonton film belum bulan ini? Aku tuh kemarin udah janjian ya sama teman-teman mau nonton gitu, tapi diundur terus sampai akhirnya filmnya turun layar, teman-teman, gak jadi nonton.

0: Pernahkah kamu nonton The Dark Knight, Interstellar, Oppenheimer, atau The Odyssey? Karya ikonik Christopher Nolan yang direkam menggunakan kamera IMAX 70mm. Teknologi IMAX pertama kali dikembangkan pada 1968 oleh insinyur Jan Jacobsen dan diperkenalkan kepada publik pada 1970 di Osaka, Jepang. Format IMAX 15:70 menggunakan film 70mm dengan ukuran frame sekitar 10 kali lebih besar dibandingkan film 35mm, sehingga menghasilkan gambar yang jauh lebih detail. Namun, kamera IMAX 70mm berbobot puluhan kilogram, menghasilkan suara mekanis yang cukup bising, dan satu gulungan filmnya hanya mampu merekam sekitar 3 menit. Meski begitu, format ini masih digunakan hingga kini karena kualitas visualnya yang sulit ditandingi.
1: Hai, Besti! Jangan lupakan dari reunion kita ya! Aku udah booking tempat paling oke, kotor dan penuh sampah surga buat kita. Cocok banget deh kamu. Siapa aja yang datang? Banyaklah, pasukan lalat biru, kecoa, tikus, banyak deh. Nyamuk, teman-temanmu ikut semua kan? Siap dong. Ketemu di sana ya, Besti. Mana tempat yang katamu penuh sampah dan bau?
2: Bikin lingkungan kita bersih dan sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2.

Masih bareng Ijal Mompro 2 ya, masih di rangkaian, asik rangkaian bunga kali ya. Masih di interval pertama yaitu pada sikat, informasi singkat dan juga tepat nih. Nah hari ini ya Mompro 2 tuh, kita tuh masih dengan euforianya kemenangan Indonesia di ajang FIFA Asian Cup 2026 ya, yang luar biasa. Dan juga jadi perdana, juara perdana di FIFA Asian Cup 2026, rangkaian Asian Cup ya. Ini tahun 2006 tuh baru pertama kali juga digelar Tom Pro 2. Nah untuk Indonesia ternyata dilengkapi satu penghargaan individu, penyerang muda Garuda Mitchell Baker keluar sebagai top skor turnamen setelah mengoleksi 5 gol nih. Pemain yang baru berusia 19 tahun, wah luar biasa, itu mencetak seluruh golnya saat Indonesia menghadapi Bangladesh pada pertandingan terakhir grup A. Dan saat itu Indonesia menang telak 9-2 dan Baker ini memborong 5 gol sekaligus. Wih. Nah, meski tidak mencetak gol di final kemarin ya, koleksi Baker ini tetap menjadi yang terbanyak hingga turnamen selesai. Di daftar pencetak gol, ia unggul 1 gol dari Bergson da Silva asal Malaysia yang mengoleksi 4 gol. Sementara John Martin Christensen dari Filipina berada di posisi berikutnya dengan 3 gol. Nah, gelar top skor ini melengkapi keberhasilan Indonesia menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 nih. Dalam final melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin kemarin ya, malam Tom Pro 2. Pertandingan berlangsung ketat sampai dengan 120 menit dan berakhir 2-2. Indonesia mencetak gol melalui Dean James pada menit ke-84 dan juga Elkan Baget pada menit ke-116. Thailand membalas nih lewat Ikhlas Senren dan juga Piradol Chamrasami. Dan pertandingan akhirnya ditentukan melalui adu penalti dengan Indonesia menang 4-2. Dengan 5 gol dari Baker ditambah performa tim sepanjang turnamen, Indonesia menutup FIFA Asian Cup 2026 dengan 2 pencapaian sekaligus nih. Gelar juara untuk timnya dan 1 sepatu emas untuk penyerang mudanya. Baker menunjukkan bahwa usia muda nih ya bukan penghalang untuk tampil menonjol di turnamen senior. 5 golnya membawa nama Indonesia berada di puncak daftar pencetak gol. Sementara tim Garuda berhasil membawa pulang trofi juara. Dan pastinya perjalanan Baker ini tentu masih panjang, tapi FIFA Asian Cup 2026 sudah menjadi catatan penting nih dalam perjalanan karirnya bersama Timnas Indonesia. Congrats Timnas Indonesia, dan juga pastinya semangat lagi ya buat teman-teman Pro 2 yang memang suka olahraga, suka sepak bola. Bakal ada turnamen-turnamen lainnya. Dan juga kan ini masih Asian Games Aci Nagoya 2026 ya. Nah itu support kamu juga masih penting Mompro 2 untuk tim Indonesia, untuk meraih juara-juara dengan medali-medali yang bakal dibawa pulang nantinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah kamu, jatuh cinta bisa mempengaruhi otak kita hampir sama seperti efek kecanduan. Saat seseorang jatuh cinta, otak melepaskan hormon dopamin, zat yang sama yang membuat kita merasa senang, bersemangat, dan terus ingin mengulang perasaan itu. Itulah kenapa, saat sedang jatuh cinta, hal sederhana seperti pesan singkat atau panggilan bisa terasa begitu berarti. Tapi di sisi lain, saat kehilangan atau menjauh dari seseorang, perasaan itu juga bisa terasa sangat berat. Karena bagi otak, cinta bukan sekedar perasaan, tapi pengalaman yang benar-benar terasa nyata. Jadi, kalau kamu sedang jatuh cinta hari ini, nikmati perasaannya. Karena ternyata, itu bukan cuma soal hati, tapi juga cara otak kamu bekerja.
3: Cobain ini nih. Bisa bikin kreatif loh.
4: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
3: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
4: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
3: Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
5: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
6: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga bertaraf dunia nih. Kali ini bukan di lapangan tapi di bawah laut, teman Pro 2. Sebanyak 19 negara mengikuti kejuaraan dunia foto dan juga video bawah air SIMAS 2026 yang digelar di pemutaran Kabupaten Buleleng, Bali, dan kejuaraan yang digelar oleh Confederation Mondial des Activités Subaquatiques atau CMAS ini resmi dibuka Senin kemarin ya, 5 Oktober 2026, di Taman Sari Bali Resort Spa Desa Pemutaran. Nah, ajang ini bukan sekedar kompetisi menghasilkan foto dan juga video bawah laut terbaik ya. Kehadiran peserta dari berbagai negara juga menjadi kesempatan nih untuk memperkenalkan kekayaan laut Indonesia sekaligus mendorong perhatian terhadap kelestarian ekosistem bawah air. Ketua Umum KONI Legend TNI Purnawirawan Marsiano Nurman mengapresiasi PB POSI yang membawa kejuaraan dunia ini ke Indonesia. Menurutnya, hasil foto dan juga video para peserta ini bisa menjadi cara untuk memperkenalkan keindahan perairan Indonesia kepada masyarakat internasional. Nah, pemutaran ini sendiri dipilih setelah mempertimbangkan kondisi laut pada bulan Oktober. PB POSI sebelumnya juga menjajaki beberapa lokasi lain seperti Labuan Bajo, Manado, Kalimantan, dan juga Wakatobi. Namun, pemutaran dinilai memiliki kondisi arus yang relatif lebih tenang sehingga aspek keselamatan peserta bisa lebih terjamin. Nah, luar biasa. Gak cuma keindahan doang nih teman-teman Pro 2, tapi keamanan dan juga kenyamanan peserta jadi prioritas utama. Dan kejuaraan ini juga diharapkan ikut mendorong sport tourism dan juga perekonomian lokal ya. Apalagi pemutaran ini memiliki potensi wisata bahari dan dikenal sebagai salah satu kawasan diving di Bali. Yang menarik, pesan dari kejuaraan ini bukan cuma soal mendapatkan gambar terbaik. Direktur CMAS Karim Sabuchonglo mengingatkan para peserta agar tetap menjaga lingkungan saat mengambil gambar, terutama supaya kamera dan juga aktivitas penyelam tidak merusak terumbu karang nih. Nah, lewat kejuaraan dunia ini, keindahan bawah laut Indonesia bukan cuman dinikmati oleh peserta yang datang menyelam, tapi juga bisa diperkenalkan kepada dunia melalui karya foto dan juga video mereka. Harapannya dari kompetisi ini lahir ya, bukan cuman karya visual yang menarik, tapi juga kesadaran bahwa keindahan laut yang kita punya perlu dijaga bersama. Luar biasa ya. Olahraga yang memang benar-benar mewadahi kamu yang suka yang jadi atlet itu udah jadi profesi ya teman Pro 2. Nah, kalau kamu buat yang suka diving, renang-renang gitu teman Pro 2, kayaknya cocok nih beralih profesi ya. Kalau Ija mah nggak bisa renang teman Pro 2.

0: fast food memang enak dan praktis. Tapi terlalu sering mengkonsumsinya bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung karena adanya tinggi gula, tinggi garam, serta lemak jenuh. Fakta menariknya, kandungan gula dan lemak pada fast food dapat memicu dopamin di otak yang membuat kita merasa senang dan ingin makan lagi. Inilah alasan kenapa makanan ini sering terasa nagih.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kita sudah di penghujung interval ke pertama ya di Sepada Sikat, memperoleh informasi singkat dan juga tepat. Tapi tenang aja, kita bakal move kok ke interval kedua, yaitu Sepada Bestie. Bakal semangat tiap pagi, yang pastinya bakal ngebahas apa nih kira-kira. Oh ini teman Pro 2, buat kamu ya memang remaja dewasa atau dewasa tua. Enggak dong, enggak ada yang dengerin Pro 2 RRI Jember tuh enggak ada yang tua teman Pro 2. Semuanya anak muda ya kan. Nah kita bakal ngebahas nih tempat tinggal teman Pro 2 ya. Seperti kita tahu indis ekonomi ya. Apalagi di umur-umur aku nih ya, pengennya tuh cari-cari rumah. Nah pastinya kalau cari rumah tuh cari yang nyaman, aksesnya enak nomor Pro 2. Nah di situ ada pilihan nih, jikalau ya kita bisa pilih nih, diberikan kebebasan, gak usah mikirin biaya harga rumah yang melambung jauh, terbang tinggi ke angkasa, jangan dulu. Ini kita ngomongin dua pilihan nomor Pro 2. Kalau kamu punya opsi nih atau punya pilihan, kamu mau tinggal di kota atau di desa nih. Nah pertimbangannya pasti banyak ya, dan aku seperti aku tadi bilang, ada akses, terus ada kenyamanan ya, kedamaian dan segala macamnya. Nanti bakal kita bahas, dan tentunya kamu bisa gabungan juga sama Pro 2 di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 di @pro2jember, duanya pakai angka. Jangan lupa di-follow dulu ya. Terus cek IG story terbarunya, aku udah upload nih. Ada question box, silahkan pilih mau tinggal di kota atau di desa. Pokoknya dijawab. Boleh sekalian request kalau kamu mau ya, pasti bakal aku puterin dan juga bacain. Aku tunggu sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. 9 deh nomor Pro 2, nanti 10 beda interval lagi.

0: Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pernah gak sih kepikiran gimana caranya kita bisa langsung masuk ke pesawat tanpa kehujanan atau kepanasan? Itu berkat teknologi Avio Bridge atau yang dikenal juga sebagai Garbarata, yaitu jembatan penghubung antara ruang tunggu bandara dan pintu pesawat. Konsep awalnya mulai berkembang pada pertengahan abad ke-20, seiring meningkatnya jumlah penumpang pesawat. Salah satu desain modernnya dipatenkan oleh Frank Der-Yuan pada tahun 1954. Avio Bridge dirancang fleksibel, bisa diperpanjang, diputar, dan disesuaikan dengan posisi pintu pesawat yang berbeda-beda. Selain melindungi penumpang dari cuaca, teknologi ini juga meningkatkan keamanan dan mempercepat proses naik turun penumpang. Di Indonesia, Garbarata mulai digunakan secara luas sejak tahun 1980-an di bandara besar seperti Soekarno-Hatta. Dari yang awalnya sederhana, kini Avio Bridge jadi bagian penting dalam sistem bandara modern di seluruh dunia.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

saatnya Sepeda Besti, bekal semangat tiap pagi. Lompro 2 masih bareng Irza tentunya di hari Selasa ini ya, 6 Oktober 2026, masih 6 hari masuk ke Oktober. Apakah cuan-cuan kamu sudah pergi menghilang Lompro 2? Atau masih banyak nih? Atau masih ada alokasi-alokasi yang perlu diisi? Atau perlu, jangan ini ya, perlu diinvestasikan dan segala macamnya Lompro 2? Tapi ya, menurut aku kalau mau nabung ataupun investasi, itu tuh ngambilnya di awal, jangan uang sisa dong Lompro 2. Itu beda lagi, kalau uang sisa nanti jatuhnya jadi sedikit kan. Kalau memang disisihin dari awal, kita tahu nih, aku udah nabung nih segini, nanti sisanya bakal aku manage sedemikian rupa biar gak boncos di akhir bulannya ya, biar gak kembang kempis kamu di akhir bulan ya kan. Tapi aku gak akan ngomongin tentang ini sih teman Pro 2, tentang kembang kempisnya dompetmu di akhir bulan nanti, gak dong, ataupun di awal bulan ini gak sih. Tapi masih berkaitan dengan uang juga, uang dimana yang bisa spending untuk membeli tempat tinggal teman Pro 2, rumah ya, kos-kosan kalau perlu beli kos-kosannya. Orang have beda, belinya kos-kosan memang. Nah, kita ngomongin tempat tinggal nih teman Pro 2. Kalau bisa pilih, kamu tinggal di kota ataupun di desa nih. Kalau suatu hari nanti dikasih pilihan bebas nih buat menentukan tempat tinggal, kira-kira kamu lebih pilih kota atau desa? Kota nih biasanya memang identik dengan aktivitas yang lebih padat ya, akses fasilitas yang lebih dekat juga, banyak pilihan tempat makan, hiburan, pendidikan, sampai dengan peluang pekerjaan. Sementara di desa, sering punya suasana yang lebih tenang, damai, ruang terbuka yang lebih banyak, lingkungan yang lebih dekat dengan alam, dan juga kehidupan masyarakat yang masih cukup erat. Tapi kalau benar-benar harus memilih tempat tinggal nih untuk jangka panjang, tentu pertimbangannya nggak sesederhana itu, banyak banget pertimbangannya. Karena tempat tinggal nih sebenarnya ikut mempengaruhi ya banyak bagian dari kehidupan kita, mulai dari bagaimana kita bekerja, sekolah, bersosialisasi, sampai dengan bagaimana kita menghabiskan waktu sehari-hari. Nah, BPS sendiri membedakan wilayah perkotaan dan juga perdesaan berdasarkan beberapa indikator, termasuk kepadatan penduduk, lalu persentase keluarga pertanian, dan juga akses terhadap fasilitas perkotaan. Artinya perbedaan kota dan juga desa bukan cuma soal bangunan yang lebih banyak atau suasana yang lebih sepi, tetapi juga berkaitan dengan karakteristik sosial dan juga ekonomi wilayah tersebut. Nah, di kota pilihan fasilitas biasanya lebih beragam dan akses terhadap berbagai layanan cenderung lebih mudah ya. Tapi ya konsekuensinya aktivitas masyarakat juga lebih padat dan juga kebutuhan hidup di beberapa aspek bisa lebih tinggi. Sementara di desa lingkungan yang lebih terbuka, lalu aktivitas yang relatif tidak sepadat kota bisa menjadi daya tarik tersendiri. Tetapi akses terhadap beberapa fasilitas nih atau jenis pekerjaan tertentu mungkin tidak sebanyak di perkotaan. Jadi sebenarnya tidak ada jawaban yang paling benar ya. Yang ada adalah tempat mana yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga gaya hidup masing-masing. Nah, sekarang nih coba pilih tanpa terlalu banyak pertimbangan dulu nih. Kalau benar-benar bebas menentukan tempat tinggal, teman Pro 2 lebih pilih kota atau desa? Kalau aku sendiri ya, kalau aku sendiri lebih ke condong ke kota sih teman Pro 2. Karena ya itu tadi, accessibility-nya itu tuh aku paling suka tempat yang accessibility-nya bisa di ini nyaman gitu, enak, di mana-mana dekat, fasilitas kesehatannya dekat, fasilitas untuk pendidikan juga dekat, terus untuk hiburan juga dekat teman Pro 2. Apalagi kan kalau tinggal perkotaan kan otomatis pekerjaanku kan juga di Jember ini udah hitungannya kota ya, meskipun kabupaten rasanya tuh juga tetap kota teman Pro 2, karena akses kesehatannya banyak banget pilihannya, opsinya, dan itu aku seneng banget. Terus dan Jember ini gak terlalu hektik seperti kota-kota besar lainnya. Aku kan dari Solo juga nih. Nah, Solo ini menurutku lumayan hektik, udah hektik banget sih. Hampir 11-12 sama Jogja, cuman Jogja tuh lebih hektik lagi. Nah, Solo itu hektik juga. Jadi aku lebih, ini aku prefer di Jember. Jadi lebih santai, iya, tapi berasa kotanya juga iya, teman Pro 2, meskipun kabupaten ya, rasa kotanya juga udah ada, akses pendidikannya juga udah banyak pilihannya. Jadi itu jadi pilihan gitu untuk aku milih tinggal di mana nih enaknya, di kota ataupun di desa. Tapi di desa juga enak juga. Enaknya tuh yang ke nanti pensiun ya. Nah, tempat untuk pensiun bareng keluarga, bareng cucu-cucu gitu mungkin ya. Itu enaknya. Nah, kalau teman Pro 2
pilih yang mana nih? Dikasih pilihan bebas, nggak perlu mikirin duitnya dari mana ya kan? Kamu pilih di desa ataupun di kota nih teman Pro 2. Aku tunggu pokoknya di WhatsAppnya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Duanya pakai angka, jangan lupa di follow dulu.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
3: Di, itu ada kakek-kakek mau nyebrang. Hedi, coba lihat di bawah kaki kamu. Tuh, ada sampah. Kenapa tidak kamu ambil? Terus, kamu buang ke tempat sampah.
4: Kok usah, Din? Orang tidak ada cleaning service-nya kok.
5: Jangan pernah mengabaikan suara kebaikan dari dalam diri kamu. Karena dari kepedulianmu, bisa menciptakan banyak kebaikan.
3: Hai kakek, sini aku bantuin nyebrang ya. Ada sampah di sini nih tempatnya.

Gimana nih? Suaranya kok nggak ada teman Pro 2? Ternyata berubah, mohon maaf ya. Ini ada teknik, kesalahan teknis teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, kita masih ngomongin soal bagaimana dihadapkan dengan pilihan nih. Pilih tinggal di kota ataupun desa. Kita bahas di yang di kota dulu ya. Kalau memilih kota, salah satu alasan yang paling mudah dipahami adalah soal aksesnya. Seperti aku tadi, banyak kebutuhan sehari-hari bisa ditemukan dalam jarak relatif dekat gitu. Sekolah, kampus, rumah sakit, pusat perbelanjaan, tempat makan, transportasi, sampai dengan berbagai jenis pekerjaan tersedia dalam pilihan yang lebih beragam nih. Buat anak muda, kondisi seperti ini tentu punya daya tarik tersendiri. Tinggal di kota bisa memberikan lebih banyak kesempatan untuk bertemu dengan orang dari latar belakang yang berbeda, mengikuti kegiatan, lalu membangun jaringan, atau mencoba bidang pekerjaan yang mungkin tidak tersedia di daerah yang lebih kecil. Bahkan sekarang ya teman-teman Pro 2, perkembangan ekonomi digital ini juga buat kehidupan perkotaan semakin beragam. Ada pekerjaan kantoran, pelaku UMKM, pekerjaan kreatif, sampai dengan orang yang menjalankan usaha berbasis digital. Tapi kota ini juga punya sisi lainnya. Kepadatan aktivitas berarti waktu perjalanan bisa menjadi bagian dari rutinitas. Lingkungan yang lebih padat juga ngebawa nih persoalan seperti kebutuhan ruang, lalu lintas, sampah, dan juga tekanan terhadap fasilitas perkantoran gitu. Nah, BBS sendiri dalam statistik lingkungan hidup Indonesia 2025 juga mencatat nih bahwa pertumbuhan penduduk perkotaan berkaitan dengan urbanisasi dan juga migrasi. Proyeksi yang dicantum BPS ini menunjukkan lebih dari 60% penduduk Indonesia diperkirakan tinggal di wilayah perkotaan pada tahun 2035. Artinya kota akan menjadi bagian penting nih dari perkembangan kehidupan masyarakat. Tapi semakin banyak orang tinggal di kota, semakin besar juga kebutuhan untuk membuat lingkungan perkotaan tetap nyaman dan juga berkelanjutan. Jadi kota memang menawarkan banyak pilihan dan juga kesempatan nih, tapi tinggal di kota juga berarti siap dengan ritme kehidupan yang lebih padat dan juga berbagai tantangannya. Di kota pilihannya mungkin lebih banyak, tapi waktu kadang justru terasa lebih sedikit nih teman Pro 2.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, gajah adalah hewan darat terbesar di dunia. Selain ukuran tubuhnya yang besar, gajah juga dikenal memiliki ingatan yang sangat kuat. Mereka mampu mengingat lokasi sumber air, jalur migrasi, bahkan mengenali sesama gajah yang pernah ditemuinya bertahun-tahun lalu. Gajah juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial dan hidup dalam kelompok yang dipimpin oleh gajah betina tertua.
1: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama, tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
2: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Nah, teman Pro 2 ya, masih ngomongin soal pilihan untuk tinggal nih di kota ataupun di desa, teman Pro 2. Nah, bentar ya. Sekarang kita pindah ke pilihan yang satunya nih, desa ya. Selama ini desa tuh kadang masih dianggap sebagai tempat yang jauh dari perkembangan. Padahal kalau ngelihat kondisi sekarang, desa tuh juga terus berubah. Ada desa yang mulai berkembang sebagai kawasan wisata, sentra pertanian, lokasi UMKM, sampai dengan tempat usaha berbasis digital nih. Jadi agak ngos-ngosan ya. Jadi ya teman Pro 2, di desa tuh gak otomatis berarti jauh dari perkembangan zaman. Nah, salah satu hal yang menjadi daya tarik di desa adalah lingkungannya nih, yang dan karakter kehidupan masyarakatnya. Ruang terbuka lebih mudah ditemukan, lalu aktivitas pertanian masih menjadi bagian penting di banyak wilayah, dan hubungan sosial masyarakat di sejumlah desa juga masih cukup kuat. Tapi desa tentu punya tantangan tersendiri. Akses terhadap fasilitas tertentu bisa ya berbeda-beda antara wilayahnya. Begitu juga pilihan pekerjaan dan juga transportasi. Karena itu, ketika seseorang memilih tinggal di desa, perlu melihat kondisi desa yang spesifik, bukan hanya membayangkan suasana yang tenang aja. Nah, BPS sendiri menegaskan bahwa setiap desa ini memiliki karakteristik sosial ekonomi dan juga lingkungan yang berbeda. Dan juga karakteristik tersebut terus berubah. Klasifikasi perkotaan dan juga pedesaan juga dilakukan berdasarkan kondisi wilayah nih, bukan sekedar apakah tempat tersebut terlihat ramai ataupun sepi. Menariknya, perkembangan teknologi juga membuat nih batas antara kota dan juga desa perlahan semakin fleksibel. Selama tersedia jaringan internet dan juga infrastruktur yang mendukung, sebagian jenis pekerjaan dan juga usaha sekarang bisa dilakukan tanpa harus selalu berada di pusat kota. Jadi desa juga bisa menjadi pilihan bagi orang yang pengen dapat lingkungan yang lebih tenang, tetapi ingin nih menjalankan aktivitas modern. Makanya desa itu juga nggak bisa lagi dilihat sebagai pilihan kedua setelah kota. Ada orang yang justru mencari desa karena pengen punya ritme hidup yang berbeda juga nih.

Nah, selanjutnya kita bacain gabungan dari teman Pro 2 nih yang sudah ada di Instagramnya Pro 2 di @pro2jember. Ada Kak Likyu 23, katanya desa, pilih desa. Mungkin karena ketenangannya ya, jadinya pilih desa. Terus ada Kak Bluvi, katanya juga pilih desa, jauh dari polusi dan masih bisa main ke sawah. Wih, di kota juga ada, berbentuk gambar ya. Terus ada Kak Dian Wardatul, katanya juga milih desa nih. Dan terakhir ada Kak Denaps Jawa Timur yang milih kota. Nah, apapun teman Pro 2 pilihan kamu ya, pasti ada pertimbangan baik dari yaitu tadi kenyamanannya, terus keamanannya, rasa damai, bisa ngelihat sawah. Nah, ada juga yang milih kota nih karena aksesnya lebih gampang, akses ke rumah sakit, akses ke sekolah, terus juga akses ke hiburan, entah itu mau nonton film, mau nge-mall, ataupun di sini juga aksesnya juga enak teman Pro 2 di Jember ya. Di Jember sendiri aksesnya juga enak, sekolah banyak yang baik, yang bagus-bagus juga banyak. Terus ada mau kuliah, PTN-nya juga beragam, ada swasta juga beragam teman Pro 2. Terus untuk fasilitas kesehatan banyak banget, tinggal pilih sesuai dengan kenyamanan dan juga kantong kamu ya teman Pro 2. Dan juga pastinya hiburannya juga banyak, ada mall juga banyak tuh, nonton film, terus juga mau ke alun-alun mau nonton konser juga bisa teman Pro 2. Nah, jadi ya dari jawaban pendengar tadi kelihatan kalau pilihan kota ataupun desa ternyata enggak sesederhana mana yang lebih enak juga. Ada yang mencari akses, ada yang mengejar suasana, ada yang mempertimbangkan pekerjaan, dan juga ada juga yang pengen mengambil jalan tengah nih. Nah, kota atau desa yang dicari setiap orang sebenarnya sama, tempat yang rasa cocok untuk menjalani hidup teman Pro 2. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah memberikan tanggapannya ya untuk topik kita hari ini. Tapi jangan kemana-mana ya, kita bakal ngebahas satu topik lagi di pada Insight Inspirasi Pagi terupdate. Tapi sebelum itu aku mau puterin requestan teman Pro 2 yang tak semudah hobi mah, by Nabila Taqiyah. Dan juga ada ini teman Pro 2, musisi baru ternyata, ada Scene dengan Morning Boy, spesial buat teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sangka gantungan baju atau hanger yang kita pakai tiap hari lahir dari masalah sepele. Pada tahun 1903, Albert J. Parkhouse, seorang pekerja di pabrik di Amerika, kehabisan gantungan saat ingin menggantung jasnya. Ia kemudian mengambil kawat dan membentuknya menjadi dua lengkungan di bagian bahu dengan kait di atasnya. Desain sederhana ini ternyata sangat efektif karena mampu menopang bentuk pakaian agar tidak kusut. Seiring waktu, gantungan berkembang dari kawat menjadi kayu dan plastik. Bahkan ditambahkan penjepit untuk celana atau rok. Penemuan ini memang terlihat sederhana, tapi sangat berpengaruh dalam industri pakaian dan kehidupan sehari-hari. Dari ide spontan, hanger jadi benda kecil yang membantu kita tampil rapi setiap hari.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

Nah, sekarang kita masuk ke interval terakhir nih, nomor 2, yaitu pada insight inspirasi pagi terupdate. Ada topik yang menarik dan penting banget untuk kamu simak, yaitu tentang moderasi beragama ya. Beda kebiasaan ibadah sama temen nih, gimana biar tetap chill nomor 2. Nah, pernah gak sih punya teman yang cara menjalankan ibadahnya berbeda dengan kita? Bisa berbeda agama, bisa juga masih sama-sama satu agama tetapi punya kebiasaan atau praktik ibadah yang gak persis sama. Nah, dalam pertemanan, perbedaan seperti ini sebenarnya sangat mungkin ditemui ya, apalagi kita bergaul dengan banyak orang dari keluarga, lingkungan, dan juga latar belakang yang berbeda, yang kadang bikin situasi jadi gak nyaman. Bukan perbedaannya, tapi cara kita merespon perbedaan tersebut. Ada yang langsung ngerasa aneh, ada yang ngerasa kebiasaannya sendiri paling tepat, bahkan ada yang tanpa sadar menjadikan perbedaan sebagai bahan bercandaan. Padahal Kementerian Agama menjelaskan nih bahwa moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan seseorang terhadap agamanya. Yang ditekankan adalah cara pandang dan juga sikap dalam menjalankan agama agar tetap menghormati orang lain dan tidak berlebihan. Dalam kehidupan sehari-hari, bentuknya bisa sederhana. Ketika teman sedang menjalankan ibadah, kita memberikan ruang nih. Ketika ada perbedaan kebiasaan, kita gak buru-buru juga ngejek atau menganggap orang lain tuh aneh. Dan ketika ada hal yang memang berbeda dengan apa yang biasa kita lakuin, kita bisa memilih juga untuk memahami tanpa harus ikut mencampurinya. Nah, Kemenag juga menjelaskan bahwa toleransi berarti menghormati perbedaan dan juga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya. Jadi berbeda bukan berarti harus diseragamkan ya. Kita tetap bisa menjalankan keyakinan masing-masing sambil tetap berteman, bekerja sama, belajar, dan juga melakukan aktivitas sehari-hari bersama. Jadi kalau punya teman yang kebiasaan ibadahnya berbeda, gak perlu buru-buru ngerasa canggung ya, selama kita sama-sama tahu batas dan juga saling menghormati. Perbedaan itu sebenarnya bisa berjalan biasa aja. Nah, beda cara beribadah gak harus bikin beda cara berteman. Nah, kalau buat teman Pro 2 nih, gimana nih? Kalau kamu ya ngelihat nih beda kebiasaan beribadah sama teman, gimana biar tetap chill, santai gitu memproduwa, gak yang tiba-tiba menjauh dan segala macamnya. Tadi udah disampaikan juga ya, batasannya adalah menghormati memproduwa, menghormati, saling menghormati, terus tahu batasnya. Kita tuh ikut campurnya sebatas apa, jangan semuanya diikutin campur, jangan semuanya di ini memproduwa digangguin ya kan, karena udah punya tanggung jawab sendiri-sendiri, punya jalannya sendiri-sendiri, ya saling menghormatilah, jangan sampai bikin beban orang lain pastinya.

Kalau kamu pengen ngerasain hidup di atas awan, coba deh pergi ke Nepal. Di beberapa desa pegunungan Himalaya, kamu bisa lihat awan berada di bawah kaki. Karena letaknya yang sangat tinggi, pemandangannya benar-benar seperti

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Nah, toleransi itu enggak harus ya, enggak berarti harus ikut kebiasaan orang lain nomor 2. Cukup menghormati itu udah cukup gitu. Nah, salah satu hal yang sering bikin orang salah paham soal toleransi adalah anggapannya bahwa menghormati perbedaan berarti kita harus mengikuti juga semua yang dilakuin orang lain. Padahal enggak begitu. Menghormati teman bukan berarti harus mengubah keyakinan ataupun ikut menjalankan ibadah yang bukan bagian dari keyakinan kita. Kementerian Agama menjelaskan bahwa moderasi beragama justru menempatkan ya seseorang untuk tetap teguh pada keyakinannya sekaligus memberikan ruang kepada orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Contoh sederhananya adalah dalam pertemanan ya, ketika teman membutuhkan waktu untuk beribadah, kita bisa menghargai waktunya. Kalau sedang makan bersama lalu teman punya aturan makanan tertentu berdasarkan keyakinannya, ya kita bisa menghormati pilihan tersebut. Kalau ada kegiatan yang waktunya bertepatan dengan ibadah, kita bisa berdiskusi nih dan juga mencari waktu yang sama-sama nyaman. Hal seperti ini sebenarnya nggak membutuhkan perdebatan panjang ya, yang dibutuhkan lebih banyak adalah komunikasi dan juga kesadaran bahwa setiap orang ini punya batas serta kebiasaan masing-masing. Begitupun juga ketika kita menemukan teman yang masih satu agama tapi memiliki perbedaan praktek atau kebiasaan ibadah. Nah, Kemenag ini mencatat bahwa keragaman penafsiran dan juga praktek dalam kehidupan beragama memang ada, sehingga sikap moderat diperlukan agar perbedaan tersebut tidak berubah menjadi konflik. Artinya kita nggak harus selalu sepakat dalam semua hal untuk bisa saling menghormati. Jadi toleransi itu bukan berarti semua orang harus melakukan hal yang sama. Justru toleransi bekerja ketika kita bisa berbeda nih, tetapi tetap tahu bagaimana menghargai batasannya masing-masing. Gak harus ikut melakukan hal yang sama untuk bisa saling menghargai teman-teman.

0: pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
1: Eh, Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
0: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, Rp50.000. Vegetables cook in coconut milk, Rp50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke minggir segini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja, gaduh-gaduh. Lodeh, iso-iso wae kamu Rin, Rin.
2: Hai, tahukah kamu? Kamu, jerapah adalah hewan darat dengan leher paling panjang di dunia. Meskipun memiliki leher yang sangat panjang, jumlah tulang leher jerapah ternyata sama dengan manusia, yaitu 7 buah. Hanya saja, ukuran tiap buahnya jauh lebih besar sehingga membuat leher jerapah tampak sangat panjang.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Ngomong Pro 2, kalau ada perbedaan ya, perbedaan dalam ibadah sama orang lain, pastinya kan kita muncul nih bertanya-tanya, kenapa kok beda dan segala macamnya. Nah, kita harus tahu juga Ngomong Pro 2, kapan harus bertanya, kapan cukup menghargai aja. Ada satu situasi yang cukup sering terjadi dalam pertemanan. Kita menemukan kebiasaan ibadah teman yang belum pernah kita lihat sebelumnya, lalu muncul penasaran itu tadi. Penasaran itu sebenarnya wajar banget. Yang perlu diperhatikan adalah cara bertanyanya. Karena pertanyaannya yang niatnya ingin tahu bisa terdengar berbeda kalau disampaikan dengan nada yang agak ngejek ataupun menghakimi ya, atau memang salah tangkep gitu Ngomong Pro 2. Kalau memang ingin memahami, bertanyanya dengan sopan bisa jadi salah satu cara untuk belajar juga. Misalnya kita nih bisa bilang bahwa kita belum familiar dengan kebiasaan tersebut dan juga pengen memahami, bukan langsung mengatakan bahwa kebiasaan itu aneh ataupun salah. Nah, disinilah sikap terbuka menjadi penting nih. Kemenak menyebut keterbukaan dan juga kesediaan menghargai perbedaan sebagai bagian dari sikap

0: Derat dalam kehidupan beragama, tapi tentu ada batasnya dong. Gak semua hal tentang ibadah teman harus kita tanyain juga. Ada bagian yang sifatnya pribadi dan cukup kita menghormati tanpa perlu mengetahui detailnya nih. Begitupun juga dengan media sosial. Perbedaan praktek ibadah jangan sampai menjadi bahan konten yang mempermalukan teman atau mengundang orang lain untuk ikut menghakimi. Kemenak menekankan bahwa moderasi beragama juga berkaitan dengan penolakan terhadap kekerasan, termasuk kekerasan verbal ataupun dan juga ujaran kebencian. Jadi kalau pengen tahu, bertanya dengan baik. Kalau memang bukan urusan kita, cukup menghargai aja. Pada akhirnya menjadi teman yang toleran ini gak selalu membutuhkan pengetahuan agama yang sangat luas. Hal sederhana seperti tahu kapan bertanya dan juga kapan memberi ruang juga sudah menjadi bentuk penghormatan. Dan rasa ingin tahu itu baik, asal jangan berubah jadi hak untuk menghakimi. Nah sekarang kita dengerin aja deh gabungan dari teman Pro 2 ya. Ada Kak Suci nih, langsung aja kita dengerin teman Pro 2.
1: Halo, aku Suci. Pernah nggak sih lagi nongkrong atau tinggal bareng teman, terus sadar kalau kebiasaan ibadah kalian beda banget? Awalnya mungkin kerasa canggung, tapi tenang, beda cara itu wajar banget kok. Gimana biar tetap chill? Pertama, nggak perlu dibandingin. Tiap orang punya ritme dan kenyamanannya masing-masing, cukup hargai ruang mereka. Kedua, ngomong santai. Kalau butuh waktu atau tempat tenang buat ibadah, tinggal blak-blakan aja. Teman yang baik pasti bakal ngerti dan saling bantu. Dan yang terakhir, yaitu fokus ke tujuannya. Cara atau waktunya boleh berbeda, tapi tujuannya kan sama-sama buat kebaikan. Ingat ya, toleransi itu bukan tentang menyamakan semua hal, tapi tentang saling memberi ruang, tetap chill dan saling hargai perbedaannya.
0: Wow, luar biasa nih Kak Suci. Nah dari jawaban tadi ya, ternyata cara menghadapi perbedaan ini gak selalu membutuhkan sesuatu yang rumit. Kadang cukup dengan memberi ruang, menjaga ucapan, bertanya dengan sopan, dan juga gak memaksakan kebiasaan kita kepada orang lain. Itu udah cukup membantu teman Pro 2. Beda kebiasaan gak perlu jadi masalah selama kita sama-sama tahu cara menghargainya. Nah terima kasih teman Pro 2 ya. Aku sudah menemani kamu dan juga kamu udah gabungan. Terima kasih buat teman Pro 2 yang sudah gabungan dari tadi ya, sepada Besti sampai hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, semoga apa yang kita bahas hari ini, apa yang aku kasih informasikan ke kamu menjadi tambahan ilmu dan juga wawasan untuk kamu nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi santai-santai atau lagi mungkin lagi nyuci-nyuci, lagi beres-beres di kosan ya, seperti Dita Aulia atau lagi lipet-lipet baju, nyetrika, pokoknya semangat aja. Atau yang lagi kerja, lagi kuliah, lagi perjalanan, mau kemana aja teman Pro 2, pokoknya tetap semangat dan juga tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu pastinya. Dan Ija sering out dulu pastinya. Jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Jember.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hotline Pro 2 kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi bareng aku Novel, informasi pertama tentang Menteri Perdagangan yang mendorong solusi permanen untuk cadangan pangan pemerintah. Berikutnya, industri mainan Indonesia tercatat mampu menyerap lebih dari 15.000 tenaga kerja. Dan informasi ketiga datang dari Jember dan kawasan Tapal Kuda, 4 wilayah masuk 5 besar, jumlah titik panas terbanyak di Jawa Timur. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Kita mulai dari kabar internasional. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong adanya solusi permanen untuk cadangan pangan pemerintah atau public stock holding dalam perundingan pertanian di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Dorongan tersebut disampaikan dalam pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Amerika Serikat. Indonesia menilai cadangan pangan pemerintah yang dikelola secara proporsional dan transparan penting untuk menjaga ketersediaan pangan, terutama bagi masyarakat yang rentan. Selain itu, sistem cadangan pangan juga dinilai dapat membantu petani kecil dengan menyediakan pasar yang lebih handal saat terjadi surplus maupun kelangkaan pangan. Indonesia juga mendorong Special Safeguard Mechanism, yaitu mekanisme perlindungan bagi negara berkembang ketika terjadi lonjakan impor atau penurunan harga yang signifikan. Beralih ke kabar nasional, Kementerian Perindustrian mencatat industri mainan saat ini memiliki sekitar 256 unit usaha berdasarkan data BPS 2024 dan Sistem Informasi Industri Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, industri mainan mampu menyerap sekitar 15.663 tenaga kerja, mulai dari usaha skala kecil hingga besar. Industri mainan juga memiliki 10 sentra industri kecil dan menengah atau IKM yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dari sisi perdagangan, ekspor industri mainan Indonesia pada 2025 mencapai 664,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 11,91 triliun rupiah. Sementara pada Januari sampai Juni 2026 nilai ekspornya mencapai 351,8 juta dolar Amerika Serikat. Kanparin menilai industri mainan masih punya peluang untuk berkembang, terutama melalui produk edukatif seperti puzzle, permainan konstruksi, dan board game. Nah, sekarang kita masuk ke kabar dari Jember dan kawasan Tapal Kuda. 4 kabupaten di kawasan Tapal Kuda masuk dalam 5 wilayah dengan jumlah titik panas atau hotspot terbanyak di Jawa Timur. Kondisi ini menjadi perhatian karena sebagian wilayah Tapal Kuda masih mengalami cuaca yang relatif kering, sehingga potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan masih perlu diwaspadai. BMKG juga terus memantau perkembangan titik panas yang tersebar di sejumlah wilayah. Masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran secara terbuka, terutama di lahan kering dan kawasan yang rawan terbakar. Selain itu, masyarakat diminta tetap mengikuti perkembangan informasi cuaca dari BMKG dan meningkatkan kewaspadaan apabila menemukan indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2 hari ini. Ikuti terus update berita lainnya di www.rri.co.id. Sesaat lagi, kita akan tergabung dengan RRI Surabaya untuk mengikuti seleksi Bintang Radio. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yes. Pengalamannya di dunia tarik suara membawanya meraih medali perak menyanyi tunggal FLS 2N 2015, Best Performance Sakura Cultural Exchange di Tokyo 2016, serta juara 1 Pekan Seni Mahasiswa Nasional Tangkai Menyanyi Pop 2018. Naufal Fadel Akbar, 2 kali menjadi 10 besar bintang radio tingkat nasional di Yogyakarta tahun 2010 dan Jakarta tahun 2015. Berkiprah di dunia entertainment dan vocal coach, ia juga meraih juara 1 singer competition se-Jawa Timur by Purwacaraka Indonesia di Surabaya tahun 2012, serta juara 1 pop pria wanita Cardinal X Talent se-Jawa Timur tahun 2018. Pengalamannya di dunia musik juga membawanya meraih posisi ketiga I Can See Your Voice MNC TV tahun 2019. Haryo Kukuh Cipto Adi, praktisi musik dan audio, owner Hawa Suara Entertainment, sekaligus penyiar Pro 1 RRI Jember. Berpengalaman sebagai musik dan audio producer, session keyboardist, vokalis, hingga profesional voice over talent. Pengalamannya di dunia musik dan pertunjukan juga membawanya dipercaya menjadi juri YMC Competition Jember 2020.

0: Itulah dia pemirsa dan teman Pro 2, profil kelima dewan juri kita yang memang dari putaran pertama sampai putaran ketiga ini ya Isa.
1: Betul.
0: Mereka yang menjuri, menilai dan juga nantinya akan menentukan
1: yes.
0: selain dari voting yang selalu kamu berikan untuk peserta favorit kamu juga.
1: Betul, kita ingin kembali kepada seluruh teman-teman Pro 2 ataupun juga pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jangan lupa untuk bisa terus berikan dukungan Anda kepada seluruh kontestan di website bintangradio.rri.id ya.
0: Karena dukungannya pasti sangat berharga
1: pasti
0: untuk
1: ya.
0: Peserta.
1: Satu klik pun juga sangat berharga ya.
0: Betul sekali Isa. Langsung saja kita menuju peserta kita yang pertama di
1: Let's
0: hari
1: go.
0: Ini. Dari RRI Jember terlebih dahulu ya pemirsa dan teman Pro 2. Ada Natasha Sherin Anastasia Siswoyo dengan lagunya Dulu. Selamat menyaksikan.
2: Natasha Cherin Anastasia Siswoyo, seorang pelajar berusia 17 tahun yang datang dari RRI Jember. Natasha siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Itulah dia penampilan luar biasa dari Natasha Serin Anastasia Siswoyo dari RRI Jember. Dan kita berpindah ke peserta selanjutnya. Ada Boy Luki Jonathan Simanungkali dari RRI Surabaya dengan judul lagu Malam Biru Kasihku. Inilah dia penampilannya.
1: Boy Luki Jonathan Simanungkali, mahasiswa berusia 18 tahun yang membawa nama RRI Surabaya, hadir sebagai salah satu peserta Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya. Siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya dan memberikan penampilan terbaik di hadapan para juri.

0: dengan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
1: Sama-sama.
2: Bunda, jangan main TikTok tarui.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah, Bunda. RRI News.

0: Anda masih bersama kami dalam acara Spektrum Bintang Radio Special Challenge Edition. Tentunya menghadirkan 10 peserta terbaik dari Korwil 10 Surabaya. Dari RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep.
1: Yes, benar banget pemirsa semuanya dan juga pendengar setia dari Pro 2. Hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya ya.
0: Yes, betul.
1: Dimana di hari pertama seluruhnya adalah pop nasional. Di hari kedua itu adalah pop daerah dari seluruh Indonesia. Dan di hari ketiga ini adalah special challenge ya.
0: Benar, di mana genrenya lebih berbeda-beda lagi.
1: Variatif ya.
0: Variatif, beragam, ada pop, rock jazz, ya. Mungkin. Atau mungkin nanti ada reggae juga.
1: Kita nantikan lagi ya ke depannya gimana ya.
0: Betul banget. Tentunya kita mengingatkan ya, voting masih terus dibuka. Terakhir di tanggal 6 Oktober 2026 di Bintang Radio RRI.id.
1: Betul sekali Dewi, dan langsung saja kita berpindah ke peserta selanjutnya. Atas nama Maria Janis Clarista Pajo dari RRI Surabaya dengan judul lagu Sinaran. Inilah dia penampilannya.
2: Maria Janis Clarista Pajo berusia 22 tahun dan masih aktif sebagai mahasiswi di kota Surabaya. Janis hadir mewakili RRI Surabaya. Kali ini, ia siap menunjukkan suara terbaiknya di audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Penampilan yang luar biasa dari Maria Jenis RRI Surabaya. Wow, begitu memukau rupanya. Kita menuju ke peserta berikutnya. Ada Afronal Fatah dari RRI Sumenep dengan lagunya Semut Hitam. Selamat menyaksikan.
1: Afronald Fatah. Di usianya yang ke-22 tahun, Afronald Fatah menjalani kesehariannya sebagai wira swasta. Membawa nama RRI Sumenep, ia siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya di Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

Blitar mengajarkanku kalau keindahan bukan cuma tentang apa yang dilihat, tapi juga tentang apa yang dirasakan.

sini kita belajar untuk kembali mendengarkan diri sendiri. Blitar, bukan sekedar tujuan. Ini adalah rasa yang ingin terus diulangi.

0: Halo pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2 dimanapun Anda berada. Senang sekali tadi sudah kita saksikan bersama ya, performance Semut Hitam.
1: Senangnya Isa, di putaran ketiga ini powernya para peserta dapet keluar semua.
0: Wow, gitu.
1: Kita sempat kaget ya.
0: Waktu itu tadi udah kaget banget, kita kayak apa tadi gitu.
1: Tapi luar biasa ini penampilan yang memang all out lah ya.
0: Namanya totalitas ya.
1: Totalitas banget. Dan tentunya tidak sabar lagi untuk menyaksikan peserta-peserta berikutnya. Karena kita akan menuju RRI Malang. Ada Felicia Putri Ambarwati dengan lagunya Dulu. Selamat menikmati.
2: Felicia Putri Ambarwati. Berusia 20 tahun, Felicia Putri Ambarwati merupakan seorang mahasiswi yang hadir sebagai perwakilan RRI Malang. Siap menunjukkan kemampuan terbaiknya di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Wow, itulah dia penampilan luar biasa dari Felicia Putri Ambarwati dari RRI Malang. Pemirsa TVRI Jawa Timur dan juga pendengar setia dari RRI Pro 2 dimanapun Anda berada, langsung saja setelahnya langsung kita saksikan bersama performance dari Aptana Devrival dan Nayotama dari RRI Madiun dengan judul lagu Bawalah Cintaku. Inilah dia penampilannya.
1: Aptana Devrival dan Nayotama. Berusia 19 tahun, Aptana Devrival dan Nayotama menjalani kesehariannya sebagai freelancer. Kali ini, ia membawa nama RRI Madiun dalam audisi Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: sesungguhnya. Pemirsa TVRI Jawa Timur dan Temam Pro 2 dimanapun Anda berada, kita masih dalam acara Spektrum Bintang Radio Special Challenge Edition 2026. Tentunya lagu-lagu yang dibawakan oleh 10 peserta hari ini cukup berbeda dari putaran pertama dan juga putaran kedua. Kamu sadar gak sih Isa?
1: Apa tuh?
0: Bahwa lagu-lagu yang dibawain atau di Special Challenge kali ini, itu sepertinya rilis di tahun-tahun 90-an dan juga 2000-an awal ya.
1: Oh, lagu-lagu di mana saat kita masih remaja ya?
0: Remaja ya? Enggak dong, kayaknya kita belum lahir.
1: Belum lahir ya,
0: ya
1: luar biasa.
0: Makanya yang peserta hari ini tuh kan kebanyakan Gen Z.
1: Iya, betul.
0: Sepertinya mereka juga belum memahami juga ya lagu-lagu itu.
1: Tapi
0: ya kan?
1: Mereka bisa perform itu dengan luar biasa, bagus, betul. Keren. Bahkan tadi ya, stage presence-nya peserta nomor 1 sampai yang sekarang tadi.
0: Iya.
1: Semuanya gak ada yang gagal, keren semuanya ya.
0: Betul, bener-bener totalitas banget ya.
1: Betul.
0: Ada yang ada belakang,
1: iya
0: kan. Ada yang dari bawah, ada yang dari atas ya, mungkin ya.
1: Dari atas tuh gimana? Maksudnya
0: kayang dulu kayang gitu ya, pakai sling ya.
1: Tapi aku overall bangga banget sama mereka, proud of them ya. Apalagi nanti buat seluruh pemirsa ataupun juga pendengar setia dari Pro 2, pasti semuanya juga punya dukungan masing-masing. Dan jangan lupa untuk bisa terus voting di bintangradio.rri.id.
0: Karena voting akan ditutup hari ini, tepatnya pada pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi buruan kunjungi website kita sekarang juga di bintangradio.rri.id dan voting sebanyak banyaknya. Kita menuju ke peserta berikutnya aja, Isa.
1: Of course, langsung saja ke next participants. Ada dari RRI Sumenep atas nama Arti Kurrotul Hasanah dengan judul lagu Cintaku Padamu.

0: tiga yang aku dukung tuh kayaknya udah berbeda-beda.
1: Iya, gitu. Udah beda semua ya.
0: Beda betul, semua. Betul. Berarti tandanya kita harus mendukung semuanya.
1: Yes, betul. Semuanya bisa didukung, langsung aja datang ke website kita di bintangradio.rri.id. Voting sesuai dengan apa yang teman-teman mau voting. Siapapun itu bebas. Yang penting teman-teman semuanya voting sebanyak-banyaknya ya.
0: Voting masih terus akan dibuka. Tentunya betul. Sampai hari ini pukul 23 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat ya. Betul. Langsung saja kita menuju peserta berikutnya. Kita akan jalan-jalan ke RRI Madiun dengan Miftah Aura Ilmi. Lagunya Takkan Apa. Selamat menyaksikan.
2: Miftah Aura Ilmi. Masih berusia 17 tahun, Miftah merupakan seorang pelajar yang mewakili RRI Madiun. Di panggung Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya, Miftah siap menunjukkan kemampuan bernyanyinya.

0: Itulah dia penampilan luar biasa dari Miftah Aura Ilmi dari RRI Madiun. Dan selanjutnya kita beranjak ke next participants. Ada Berkah Alfiansyah dari RRI Malang dengan judul lagu Semut Hitam. Inilah dia penampilannya.
1: Berkah Alfiansyah. Di usianya yang ke-18 tahun, Berkah Alfiansyah sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa. Kali ini, ia hadir membawa nama RRI Malang di ajang Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 10 Surabaya.

0: Dan inilah dia penampilan Semut Hitam for the last performance today.
1: Luar biasa, wow. Ditutup dengan penuh semangat ya, yeah. Isa ya.
0: Sampai lompat-lompat lagi.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener, rasanya juga pengen gak berhenti gitu menyaksikan. Betul. Mereka bernyanyi ya.
0: Of course.
1: Tapi apalah daya, ternyata putaran ketiga ini adalah penutup, sesi ya. Terakhir ya.
0: Untuk tahun ini. Betul. Sedih sekali tapi juga senang banget karena mereka udah menampilkan yang terbaik.
1: Ya.
0: Mulai dari episode pertama, kedua, ketiga, semuanya the best of the best.
1: Betul ya. Banget, tapi jangan lupa ya, voting masih terus dibuka sampai betul. Hari ini. Jadi bisa kunjungi bintangradio.rri.id. Segera posting dan voting sebanyak-banyaknya. Sampai nanti pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Berarti setelah ini kita akan juga menunggu begitu ya. Bagaimana hasil dari 10 peserta.
0: Betul.
1: Untuk bisa melaju ke babak nasional. Dan bertemu Korwil se-Indonesia.
0: Betul sekali ya. Mumpung masih ada waktu, mari kita bersama-sama berdoa. Yang terbaik untuk seluruh peserta. Ataupun juga yang kita dukung, semoga siapa yang terpilih nanti bisa mewakili Korwil 10 Surabaya menuju ke tingkat nasional dan membawa pulang juara satu untuk Indonesia ya.
1: Wow, luar biasa.
0: Amin.
1: Tidak lupa kita ucapkan terima kasih kepada seluruh satker dari Korwil 10 Surabaya. Betul. Ada RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Madiun, RRI Jember, dan juga RRI Sumenep. Dan juga kita ucapkan terima kasih kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas. Akhir kata, saya Dewi Anora.
0: Dan saya Isa Raja Irunta.
1: Sampai jumpa di Spektrum Spesial Bintang Radio.

Oke, selamat siang teman berdua, balik lagi di Santai Siang. Tadi kita udah ikutin kurang lebih 1 jam 30 menit ya. Kita menyaksikan para peserta audisi Bintang Radio putaran ketiga. Suaranya keren-keren banget, luar biasa. Kayaknya semakin susah untuk memilih ya dewan jurinya ya. Karena yang ngikutin juga aja suaranya, bah, ini bakalan susah sih teman perdua. Emang iya bang, kayak tahu aja. Tapi emang jujur suaranya bagus-bagus sih teman perdua. Ya kita pasarkan aja ke dewan juri lah ya, yang menilai teman perdua bakalan siapa yang bisa lolos buat ke tahap nasional nantinya. Ya udah, yang jelas Jen balik lagi buat nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 12 ini. Jen bakal kasih spill informasi terbaru buat kamu, dan Jen udah banyak siapin lagu enak buat kamu sampai ke jam makan siang nanti. Ini udah pada nyiapin makan siang, bawa bekal atau tim yang beli aja. Ya udah, nanti juga Jen bakal spill apa ya, soal dunia perkulineran. Kayaknya cocok banget di jam-jam rawan kayak gini teman-teman. Yang jelas jangan kemana-mana, keep station terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, ketika kamu menemukan kasus stunting atau pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter. Gejala-gejala yang muncul biasanya seperti batuk lebih dari 2 minggu, demam diare berulang atau sesak nafas, dan pengobatan yang bisa dilakukan antara lain memberikan suplemen vitamin, zat besi, kalsium dan yodium, dan jangan lupa keluarga harus support dalam pengobatan karena stunting akan berdampak pada gangguan perkembangan otak. Beranjak dewasa, pengidap stunting berpotensi terkena penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes atau sering sakit dan mudah terkena infeksi. Oleh karena itu, perlu cukup pemenuhan asupan gizi yang cukup.
1: Teman Pro2, aku Anggis Devaki. Jangan lupa request lagu aku dan dengerin terus 95,2 FM Pro2 RRI Surabaya. Teman terbaik kamu.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Selamat siang teman Pro 2, barengan aku lagi Noval. Setelah tadi kita ditemani sama relay dari Jakarta untuk mengikuti relay dari Surabaya, mohon maaf, untuk mengikuti seleksi bintang radio. Dan ditemani sama lagu-lagu pilihan yang pastinya bikin siang kamu makin seru. Sekarang waktunya kita masuk ke segmen Muda Kreatif. Di segmen kali ini kita bakal ngobrolin hal-hal menarik yang deket banget nih sama kehidupan kita, khususnya seputar kuliner dan UMKM. Karena kalau ngomongin kuliner ya, teman Pro 2, kuliner Indonesia ini memang gak pernah kehabisan cerita. Karena dari makanan tradisional yang mungkin sudah turun-menurun sampai kreasi makanan kekinian yang sekarang terus-menerus bermunculan. Begitu juga dengan UMKM, banyak banget produk lokal yang awalnya terlihat sederhana tapi ternyata punya potensi ekonomi yang luar biasa, bahkan bisa dikenal sampai keluar daerah atau bahkan luar negeri nih. Nah, jadi buat kamu yang penasaran seperti apa sih potensi dari produk-produk sederhana di sekitar kita, jangan kemana-mana, tetap di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: 4 buah pepaya muda disayat akan keluar cairan putih yang disebut getah pepaya. Meski terlihat sederhana, getah ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Getah dari tanaman pepaya mengandung enzim pepain, yaitu enzim pemecah protein yang diekstrak terutama dari buah pepaya yang masih muda. Pepain telah dimanfaatkan secara komersial sejak akhir abad ke-19 dan kini digunakan di berbagai industri. Dalam industri makanan, pepain digunakan sebagai pengempuk daging alami dan membantu proses pengolahan berbagai produk berbasis protein. Di bidang farmasi, pepain dimanfaatkan dalam beberapa produk pencernaan dan juga penelitian enzim. Sementara di industri kosmetik, pepain digunakan dalam produk eksfoliasi untuk membantu mengangkat sel kulit mati. Untuk mendapatkan pepain, petani menyadap buah pepaya yang masih hijau. Getah yang terkumpul kemudian dikeringkan dan diproses menjadi bahan baku industri bernilai tambah.
1: Ma, adik pulang ya, ambil coklat, susu, strawberry, sama popcorn ya.
2: Iya, boleh sayang.
1: Ma.
2: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
1: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
2: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kembali lagi bareng aku Noval, teman Pro 2. Kalau ngomongin nih soal makanan khas Indonesia, siapa nih yang gak kenal sama olahan tempe? Siapa nih yang suka makan tempe? Nah, ternyata tempe di Indonesia gak cuma tempe kedelai yang biasa kita temui sehari-hari. Ada loh ternyata berbagai jenis tempe yang ternyata dibuat dari bahan berbeda dan punya cita rasa serta tekstur unik. Ada beberapa jenis tempe khas Indonesia, mulai dari tempe kedelai, tempe kacang hijau, tempe gembus, tempe benguk, tempe menjes, tempe lamtoro, sampai tempe kecipir. Waduh, ngomongin tempe jadi lapar nih teman Pro 2. Nah, misalnya nih tempe gembus sendiri. Tempe gembus sendiri ini ternyata dibuat dari ampas tahu dan punya tekstur yang empuk dengan rasa gurih. Ada juga tempe benguk yang ternyata dibuat dari biji koro benguk dan punya tekstur lebih padat. Nah, kalau di Jawa Timur sendiri, kita mungkin lebih familiar dengan tempe menjes. Tempe ini dibuat dari ampas kedelai dan biasanya diolah menjadi gorengan yang renyah dan gurih. Sementara itu, ada tempe lamtoro juga nih, teman-teman berdua, yang menggunakan biji petai Cina serta tempe kecipir yang dibuat dari biji kecipir tua. Nah, menariknya, keberagaman tempe ini menunjukkan bahwa Indonesia punya kekayaan pangan lokal yang luar biasa. Jadi, teman-teman berdua, ternyata tempe bukan cuma murah dan enak, tapi juga punya banyak variasi. Dari satu makanan sederhana, ternyata bisa lahir begitu banyak cita rasa khas Nusantara. Kalau kamu, teman-teman berdua, lebih suka varian tempe yang mana nih?

0: ke kamu. Gurita adalah salah satu hewan paling unik di dunia. Selain memiliki 8 lengan, gurita ternyata punya 3 jantung. 2 jantung bertugas mengalirkan darah ke insang, sementara 1 jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Yang lebih menarik, saat gurita berenang, jantung utamanya justru berhenti berdetak sementara. Itulah sebabnya gurita lebih suka merayap daripada berenang karena membutuhkan lebih sedikit energi. Kadang alam memang punya cara yang unik untuk bekerja, dan gurita adalah salah satu bukti.
1: Ja, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
2: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang pantat aku.
1: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu nggak? Biar pelakunya ketangkap.
2: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
1: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tema pro 2 balik lagi bareng aku Nova. Setelah tadi nih kita ngomongin seputar tempe, gak jauh-jauh dari olahan atau mungkin produk pertanian lokal khas Indonesia. Siapa yang gak asing dengan jagung? Nah, teman pro 2 biasanya setelah kalian makan jagung, itu bonggolnya diapain? Nah, mungkin buat sebagian besar langsung dibuang karena dianggap sebagai limbah. Tapi ternyata teman pro 2, bonggol jagung sekarang justru bisa menghasilkan cuan loh, bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Nah, bonggol jagung yang sebelumnya dianggap sebagai limbah pertanian kini banyak diminati di pasar internasional, salah satunya Jepang. Nah, di sana bonggol jagung dimanfaatkan sebagai media tanam jamur. Wow, menarik. Menariknya lagi, peluang bisnis ini dimanfaatkan oleh seorang pengusaha asal Kediri, Jawa Timur. Sebelum dikirim ke Jepang, bonggol jagung dikeringkan terlebih dahulu, kemudian dikiling dan dikemas. Permintaannya juga cukup tinggi nih ternyata. Dalam setahun, pengusaha tersebut bisa melakukan ekspor hingga 8 kali dengan rata-rata 60 sampai 70 ton setiap pengirimannya. Bahkan pada Januari tahun lalu, 2 tahun lalu di tahun 2024, sebanyak 66 ton olahan bonggol jagung berhasil diekspor ke Jepang dengan nilai sekitar 250 juta rupiah. Wow, angka yang fantastis. Nah, dari sini nih kita bisa melihat teman berdua bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata bisa punya nilai ekonomi yang kalau diolah dan dimanfaatkan dengan kreatif. Jadi teman berdua jangan buru-buru menganggap sesuatu sebagai sampah. Bisa jadi kalau kita punya ide dan kreativitas, justru bisa berubah menjadi yang namanya peluang usaha.

Tahukah kamu, bermain bukan hanya kegiatan untuk mengisi waktu luang. Di Indonesia, hak bermain anak bahkan dilindungi oleh undang-undang. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 11 disebutkan bahwa setiap anak

0: Talaga. Akhirnya. Berapa, Pak?
1: 2.000 aja, Mbak.
0: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
1: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
0: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Oke, teman pro 2, balik lagi bareng aku Nova. Setelah tadi kita ngomongin soal makanan, tadi juga kita sudah ngomongin soal tempe, terus kemudian juga kita sudah bahas terkait kebermanfaatan bonggol jagung yang ternyata bisa menjadi nilai ekspor besar di luar negeri. Nah, sekarang nih kita ada informasi, teman pro 2 mungkin gak asing atau kayaknya semua rumah ada deh yang namanya sapu lidi. Siapa nih yang di rumahnya masih punya sapu lidi? Nah, alat yang mungkin kelihatannya sederhana dan biasa kita gunakan untuk menyapu halaman ini ternyata punya pasar yang cukup besar di luar negeri. Indonesia bahkan menjadi negara eksportir sapu lidi terbesar ketiga di dunia berdasarkan data BPS tahun 2024. Nilai ekspornya mencapai sekitar 23 juta dolar Amerika atau setara dengan 450 miliar rupiah. Wow. Dan ternyata nih bukan cuma sapu lidi dari kelapa yang diminati, ada juga yang dibuat dari lidi nipah dan lidi sawit. Mungkin teman produk baru tahu nih kalau ternyata ada sapu lidi yang dibuatnya dari nipah dan sawit. Produk sapu lidi Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara seperti India, Pakistan, Jepang, Filipina, dan Vietnam. Bahkan untuk lidi nipah dan lidi sawit saja, volume ekspornya pada tahun 2023 mencapai lebih dari 70 ribu ton. Artinya barang yang mungkin kita anggap sederhana di rumah ternyata punya nilai ekonomi yang besar ketika masuk ke pasar internasional. Nah, teman pro 2, hal ini menunjukkan nih kalau ternyata produk lokal sebenarnya punya peluang yang luar biasa, baik itu di luar daerah atau bahkan ke mancanegara. Jadi jangan pernah meremehkan produk yang terlihat sederhana. Dengan kualitas, kemudian kreativitas, dan pasar yang tepat, produk lokal Indonesia juga bisa bersaing dan dikenal sampai ke berbagai negara.

0: perbedaan agama yang membuat kita terpecah. Bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Halo. Baik, Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya. Ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo, Bu. Nanti lagi ya, Bu. Telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih.
2: Apa? Ibu? Innalillahi.
3: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Nah, teman Pro 2, setelah tadi kita ditemani lagu, ditemani dengan informasi seputar kuliner dan UMKM, waktunya kita beralih nih ke segmen yang pastinya nggak kalah seru bareng aku Noval, khususnya buat kamu yang suka mengikuti dunia olahraga. Yes, benar, sekarang kita masuk ke Sport Zone. Di segmen ini aku bakal kasih kamu berbagai informasi terbaru dan menarik seputar dunia olahraga. Mulai dari sepak bola, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, sampai berbagai kabar olahraga lainnya yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Dan pastinya berita olahraga kali ini bukan cuma soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi ada juga cerita menarik di balik pertandingan, rekor-rekor baru, sampai prestasi para atlet yang berhasil mencuri perhatian. Nah, buat kamu yang udah penasaran dari tadi, langsung aja jangan kemana-mana, tetap bareng aku Noval Hanur hanya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Desember 1903, penjaga mercusuar di kepulauan Flannel, Skotlandia, menghilang tanpa jejak. Saat tim penyelamat datang, pintu terkunci, makanan masih tersedia, jam dinding masih berjalan. Namun, ketiga penjaga itu lenyap. Hingga kini, tak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Badai besar diduga menjadi penyebab. Namun, hilangnya mereka tetap menjadi salah satu misteri paling terkenal dalam sejarah.
3: Masuk.
4: Selamat pagi, Bu.
3: Siang, Mas. Jam berapa ini?
4: Jam 10, Bu.
3: Terus?
4: Ya ini Bu, mau ini loh Bu, mau
3: apa?
4: Wawancara kerja Bu.
3: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
4: Jam 8.
3: Ini sudah jam 10 Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
4: Loh, kok sama ayam?
3: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
4: Mana Yam? Aku diterima kan Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan Yam?
3: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

Oke, teman Pro 2, di informasi pertama seputar dunia olahraga ada kabar membanggakan nih dari dunia sepak bola tanah air. Timnas Indonesia akhirnya berhasil mematahkan kutukan final setelah menaklukkan Thailand di partai puncak FIFA Asian Cup 2026 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertandingannya berlangsung sengit banget, Indonesia sempat unggul lebih dulu, tapi Thailand berhasil menyamakan kedudukan sampai 120 menit pertandingan. Skor masih 1-1, sehingga pemenangnya harus ditentukan lewat adu penalti. Dan disinilah kiper Emil Audero menjadi pahlawan. Dia berhasil menggagalkan 2 tendangan penalti pemain Thailand, sementara 4 penendang Indonesia sukses menjalankan tugasnya dengan tenang. Hasil akhirnya Indonesia menang 4-2 lewat adu penalti dan akhirnya membawa pulang trofi yang sudah lama dinantikan. Puluhan ribu supporter di GBK pun langsung merayakan kemenangan bersejarah ini. Wow. Nah, teman Pro 2, kemenangan ini sekaligus mengakhiri catatan buruk Indonesia yang sebelumnya berkali-kali gagal menjadi juara setelah mencapai partai final. Selamat untuk tim Garuda, semoga kemenangan ini menjadi awal dari semakin banyak prestasi sepak bola Indonesia.

0: Bagaimana jika hujan terlihat turun dari langit tetapi tidak membasahi tanah? Fenomena ini disebut hujan tanpa air, seperti hujan meteor dan hujan abu vulkanik yang tampak seperti hujan tetapi bukan air. Ada juga fenomena virga, yaitu hujan yang menguap sebelum mencapai tanah. Akibatnya, hujan hanya terlihat di langit, tetapi permukaan tanah tetap kering.
1: Win, sini deh, cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini? Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
1: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget. Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
2: Enggak. Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman berdua, setelah tadi kita membahas kemenangan Indonesia dalam Asian Cup 2026, kita beralih nih ke sepak bola Eropa. Matchday keempat UEFA Nations League kembali menghadirkan sejumlah hasil menarik. Salah satunya adalah Jerman yang kembali gagal meraih kemenangan menghadapi Yunani di grup A2. Pertandingan berakhir tanpa gol alias 0-0. Sementara itu Belanda berhasil mengalahkan Serbia dengan skor 2-1. Ada juga Portugal yang berhasil bangkit dan menang 2-1 atas Norwegia setelah sempat tertinggal lebih dulu. Kemudian Denmark juga meraih kemenangan tipis 1-0 atas Wales lewat gol dari titik penalti. Untuk pertandingan lainnya, Kosovo bermain imbang satu sama melawan Austria, sementara Republik Irlandia juga berbagi angka dengan Israel setelah bermain satu sama juga. Jadi cukup banyak hasil menarik di matchday keempat kali ini dalam UEFA Nations League 2026. Nah, buat teman Pro 2,

0: putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

0: terjadi jika kumis kucing terpotong. Kumis kucing berfungsi sebagai alat sensor penting untuk membantu keseimbangan dan navigasi. Jika terpotong, kucing bisa terlihat agak bingung atau kurang stabil sementara waktu. Namun, kumis kucing akan tumbuh kembali secara alami sekitar 6 sampai dengan 8 minggu. Selama masa itu, pastikan lingkungan kucing tetap aman dan nyaman agar kucing tidak stres.
1: Sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, tema berdua, kalau tadi kita sudah bicara soal timnas, sekarang ada kabar menarik dari salah satu striker terbaik Inggris, Harry Kane. Kane baru saja mencatatkan rekor yang luar biasa setelah membantu Inggris menghancurkan Kroasia dengan skor telak 7-0 di UEFA Nations League. Dalam pertandingan tersebut, Kane mencetak 2 gol yang membuat pencapaiannya semakin spesial. Kane kini menjadi pemain Inggris pertama dalam 75 tahun yang berhasil mencetak gol dalam 6 pertandingan tandang secara beruntun. Sebelumnya, catatan serupa terakhir dibuat oleh legenda Inggris Stan Mortensen pada tahun 1948. Bukan cuma itu, 2 gol tersebut juga semakin menambah koleksi Kane sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Inggris yang kini sudah mencapai 89 gol. Kemenangan 7-0 Inggris atas Kroasia sendiri menjadi kekalahan terbesar Kroasia dalam sejarah pertandingan internasional mereka. Wow, luar biasa ya teman-teman berdua, usia boleh bertambah tapi ketajaman Harry Kane sepertinya masih belum habis. Kita tunggu saja rekor apa lagi yang bakal dipecahkan Kane berikutnya.

0: tahun 1972. Sebuah kapal dagang ditemukan mengapung sendirian di Samudra Atlantik. Muatannya masih utuh. Persediaan makanan masih cukup. Namun, seluruh awak kapal menghilang. Tak ada perkelahian. Tak ada jejak pembajakan. Kapal itu bernama Mary Celeste. Hingga sekarang, hilangnya para awak kapal masih menjadi salah satu misteri maritim terbesar di dunia.
1: Gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
2: Bener, enak banget soalnya. Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
1: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
2: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
1: Terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
2: Enggak mau juga sih.
1: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
2: Perasaan kayak aku sama kamu kan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih barengan dengan aku Noval. Dan sekarang kita udah masuk interval terakhir di segmen siang hari ini. Nah, setelah tadi kita ngobrolin berbagai informasi menarik dari dunia olahraga di Sport Zone, sekarang waktunya kita pindah ke dunia yang gak kalah seru dan pastinya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, sekarang kita masuk ke segmen Showbiz. Di segmen ini aku bakal kasih kamu berbagai informasi terbaru seputar dunia entertainment sampai kabar menarik dari dunia hiburan dalam maupun luar negeri. Buat kamu yang suka update soal artis favorit, penasaran sama film atau serial terbaru, atau sekedar ingin tahu nih kabar terbaru dari dunia entertainment, pastinya kamu gak boleh kemana-mana. Karena di Showbiz kita bakal ngobrolin berbagai informasi yang lagi menarik perhatian, dan tentunya sayang banget kalau sampai kamu lewatkan. Masih barengan dengan aku Noval Hanor, hanya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: sebuah lembah Norwegia, warga berkali-kali melihat cahaya aneh melayang di langit. Fenomena itu dikenal sebagai Hessdalen Lights. Hingga kini masih diteliti oleh para ilmuwan, sebagian menjelaskan sebagai fenomena atmosfer, sebagian lainnya masih belum menemukan jawabannya. Karena tidak semua misteri langsung memiliki penjelasan. Seperti lampu Hessdalen ini.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
2: Stop KDRT karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, di tengah padatnya aktivitas, jangan biarkan kesibukan membuat kita lalai dari sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ketika azan berkumandang, tinggalkan sejenak kesibukan dunia untuk memenuhi panggilan Allah. Sholat yang dijaga waktunya akan menjadi sumber ketenangan, kekuatan hati, dan keberkahan dalam kehidupan. Semoga Allah memudahkan kita untuk senantiasa menjaga sholat tepat waktu dan menerima setiap ibadah yang kita kerjakan.

Oke, tema pro 2, baru saja kita mendengarkan kumandang azan asyar untuk daerah Jember dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi bagi yang menjalankannya. Oke, teman berdua, kita masuk ke berita showbiz entertainment. Berita pertama datang dari Song Kang dan Kim So Hyun. Buat kamu para pecinta drama Korea, ada kabar menarik nih. Setelah sukses bikin baper lewat Love Alarm, Song Kang dan Kim So Hyun akhirnya kembali dipertemukan dalam drama Korea terbaru berjudul White Scandal. Dan drama ini menjadi reuni keduanya setelah 5 tahun. Dan kali ini mereka bakal memerankan karakter dengan cerita yang jauh lebih kompleks. Song Kang berperan sebagai Dan Yi Hyuk, seorang aktor papan atas sekaligus pewaris keluarga konglomerat yang justru nggak mau terlibat dalam perebutan kekuasaan keluarganya. Sementara Kim So Hyun berperan sebagai Ji Eun Sul, mantan aktris cilik yang karirnya merosot setelah sebuah insiden. Menariknya nih, keduanya kemudian menjalani hubungan kontrak untuk mencapai tujuan masing-masing. Tapi hubungan yang awalnya hanya dibuat sebagai kesempatan ini justru membawa mereka kembali berhadapan dengan masa lalu dan berbagai rahasia yang selama ini terkubur. Wah, kalau melihat dari ceritanya, sepertinya White Scandal bakal punya kombinasi romance, kemudian konflik keluarga, kehidupan selebritas, dan tentunya banyak drama emosional. Jadi buat teman pro 2 yang dulu suka lihat Song Kang dan Kim So Hyun di Love Alarm, kayaknya reuni mereka kali ini wajib masuk watchlist nih teman pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Coba bayangin, kamu lagi nyuci piring dan kalau disuruh pilih lebih enak pakai air jernih atau air yang berwarna. Pasti pilihannya yang jernih kan? Karena kalau pakai air yang jernih, proses mencuci juga lebih maksimal. Nah, ini yang juga terjadi di tubuh kita. Air putih membantu tubuh bekerja lebih optimal, mulai dari melancarkan metabolisme sampai bantu membersihkan sisa-sisa dalam tubuh. Apalagi kalau airnya cukup, ibarat air yang ngalir deras waktu cuci piring. Semuanya kan jadi terasa lebih gampang. Sementara minuman berwarna kadang justru nambah beban nih yang harus diproses lagi sama tubuh. Jadi kalau sesekali minuman manis ya boleh, tapi jangan lupa yang paling dibutuhin tubuh itu tetap sederhana, air putih yang cukup.
2: Mentang-mentang cantik.
3: Kenapa sih?
2: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
3: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
2: Awas aja ya.
3: Terus? Mau diapain?
2: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia. Biar kapok.
3: Eh, itu bullying namanya.
2: Apa?
3: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
2: Enggak. Cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
3: Menghina. Omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
2: Oh.
3: Bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
4: Wow.
3: Heboh. Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu. Bisa ngerusak masa depan.
2: Udah, masuk kelas yuk.
3: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
5: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

Oke, tema Pro 2, sekarang kita beralih nih ke kabar dari dunia Marvel. Disney baru saja merilis trailer terbaru Vision Quest dan ada satu nama yang pastinya bikin penggemar MCU penasaran. Apalagi kalau bukan Ultron kembali. Ya benar, dalam serial ini Paul Bettany kembali sebagai Vision, sementara James Spader kembali menghidupkan karakter Ultron. Ceritanya mengikuti perjalanan Vision setelah kejadian di WandaVision. Vision berusaha memahami kembali siapa dirinya dan mencari makna dari keberadaannya. Dalam perjalanannya, teman Pro 2, Vision juga bertemu dengan seorang remaja misterius bernama Thomas Shepherd. Hubungan mereka kemudian membawa Vision ke berbagai persoalan tentang identitas, kemudian identitas, ingatan, dan masa lalu. Yang bikin semakin menarik adalah Vision juga harus menghadapi pengaruh Ultron yang ternyata kembali muncul dalam kehidupannya. Vision Quest dijadwalkan tayang secara eksklusif di Disney Plus mulai 14 Oktober 2026 dan menjadi bagian penutup dari rangkaian cerita yang sebelumnya dimulai lewat WandaVision dan dilanjutkan Agatha All Along. Nah, buat kamu yang ngaku Marvel fans, sudah siap belum nih melihat Vision dan Ultron untuk berhadapan kembali?

0: Non ITU membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
1: Temenin ke swalayan yuk.
2: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
1: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
2: Mau beli apa sih?
1: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
2: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
2: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu, cuci mata.
1: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Ada hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, tim Pro 2, setelah tadi kita membahas seputar perfilman dan drama, kita geser sedikit nih ke dunia musik. Ada cerita nostalgia dari penyanyi kebanggaan Indonesia, Anggun C. Sasmi. Saat tampil dalam closing ceremony FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno semalam, Anggun ternyata kembali teringat dengan penampilan pertamanya di stadion tersebut. Bayangin deh teman Pro 2, Anggun pertama kali manggung di GBK pada tahun 1990 ketika usianya baru 16 tahun dan dirinya masih berkarir sebagai penyanyi rock. Puluhan tahun kemudian, Anggun kembali berdiri di panggung GBK, tapi kali ini dalam acara penutupan FIFA Asian Cup 2026. Momen tersebut tentu terasa spesial karena tempat yang pernah menjadi bagian dari awal perjalanan karirnya kini kembali menjadi saksi penampilannya setelah perjalanan panjang di dunia musik. Sebelumnya Anggun juga pernah tampil di GBK dalam opening ceremony Asian Games 2018 dengan membawakan lagu Pemuda. Wah, teman Pro 2, kalau dipikir-pikir perjalanan karir Anggun ini benar-benar panjang ya teman Pro 2. Karena dari seorang penyanyi muda yang dulu tampil di GBK kini kembali ke panggung yang sama dengan pengalaman dan perjalanan karir yang luar biasa. Satu hal yang bisa kita ambil mungkin dari perjalanan seorang Anggun C. Sasmi ialah jangan pernah meremehkan langkah kecil di awal sebuah perjalanan kita. Karena kita nggak pernah tahu nih teman Pro 2 sejauh apa langkah itu akan membawa kita di masa depan. Nah teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup segmen interval trade kita di siang hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan Sorry Ceria barengan dengan rekan aku Priska dan juga Dita. I'm like

0: RRI. Info Pro 2 hari ini.
1: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 3 sore tanggal 6 Oktober 2026 bareng aku Priska Priskila. Informasi pertama tentang BPK soroti 3 isu strategis dari ketahanan energi sehingga layanan kesehatan. Dan informasi berikutnya tentang Festival Indonesia 2026 perkuat persahabatan Indonesia-Korea. Dan selanjutnya Bupati Jember sebut sinergi dengan TNI dorong ketahanan pangan. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menyoroti tiga isu strategis yang perlu segera diperbaiki, yaitu ketahanan energi, penerimaan negara, serta layanan pendidikan dan kesehatan. BPK menilai pengelolaan hulu migas belum efektif karena masih ada persoalan kelembagaan dan perizinan. BPK juga menemukan potensi penerimaan negara yang belum optimal di antara 16 miliar dan tarif visa TKA dan 563 triliun dan sektor perikanan tangkap. Sementara di bidang pendidikan dan kesehatan masih ditemukan pengelolaan bantuan dan data kepesertaan yang belum sesuai. BPK mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian agar persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan secara menyeluruh. KBRI Seoul menggelar Festival Indonesia 2026 di Yeouido, Hangang Park, Korea Selatan untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI, HUT ke-81 TNI sekaligus 53 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Korea. Festival ini memperkenalkan budaya Indonesia melalui kuliner, permainan tradisional, musik, tari, fashion, hingga industri kreatif. Salah satu yang menarik adalah program Rasa Kita yang mempertemukan masyarakat Indonesia dan Korea untuk mengenal serta mengolah kuliner kedua negara. Kegiatan ini diharapkan semakin memperkuat persahabatan dan kerjasama Indonesia. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebut sinergi antara pemerintah Kabupaten Jember dan TNI turut mendorong ketahanan panganan di daerah. Hal ini disampaikan saat menghadiri Ramah Tamah peringatan HUT ke-81 TNI di Kodim 0824 Jember. Fawaid mengatakan komunikasi antara Pemkab Jember dan Kodim selama ini berjalan baik, termasuk dalam mendukung program pembangunan dan sektor pangan. Ia menyebut produksi beras Jember yang sebelumnya berada di peringkat kelima atau keempat, kini meningkat ke peringkat tiga. Fawaid berharap sinergi antara pemerintah, TNI, Forkopimda, dan masyarakat terus dipertahankan demi mendukung pembangunan Jember. Oke teman Pro 2, itu tadi informasi yang aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman Pro 2.
1: Agak masuk mundur nih ya teman Pro 2, tapi tenang aja, di sore hari ini kamu bakal ditemenin sama duo DP.
0: Benar.
1: Apa tuh DP?
0: Apa tuh?
1: Loh, Dita Priska dong.
0: Tidak di briefing dulu sih.
1: Waduh.
0: Harusnya briefing dulu ya.
1: Iya, harusnya ya. Dan teman Pro 2 di sore hari ini kita bakal nemenin kalian berdua di sore hari. Jadi buat kamu pokoknya stay tune terus barengan kita ya. Kita bakal bagiin informasi yang lokal-lokal dulu setelah ini, karena kita ada di Cloud. Jadi pastikan kamu stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jabar.
0: Teman terbaik kamu.
1: Yuhuu.

lahir dari perpaduan kuliner akulturasi budaya Tionghoa yang kemudian diadopsi dan disesuaikan dengan selera serta budaya lokal sejak abad ke-19. Yang bikin unik adalah penambahan koya pada soto. Koya merupakan inovasi kreativitas dari pedagang Lamongan, Jawa Timur yang memanfaatkan kerupuk udang remuk lalu dihaluskan dengan bawang putih goreng sebagai bumbu tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan cita rasa dan tekstur kuah soto menjadi lebih kental, gurih, dan lebih sedap. Karena kelezatannya, soto dengan koya mulai menyebar dan diadaptasi di berbagai daerah, meskipun dengan bumbu dan cita rasa kuah yang berbeda-beda.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda. Adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kayaknya. Gimana ya?
1: Tenang. Kamu kenapa hari ini kok kamu agak nervous ya sepertinya?
0: Enggak sih. Mungkin karena moodku terlalu over ya. Over gimana
1: bersemangat
0: gitu.
1: Bersemangat ya sama Freddy untuk menemani kamu.
0: Kan sekarang sorenya sore ya apa ya?
1: Sore ceria.
0: Iya.
1: Oh,
0: betul. Karena namanya sore ceria ya teman-teman.
1: Betul. Nah, jadi harus ceria. Oke, kamu gitu terus ya. Senyumnya jangan sampai hilang ya. Wah, kering tuh gigi. Dan sama Freddy di sore hari ini seperti yang tadi kita udah janjikan, Priska sih yang menjanjikan. Ya. Kita bakal bacain info yang lokal-lokal dulu ya. Kali ini ada update apa nih Priska?
0: Jadi ternyata itu kita bakal bahas kayak surat menyurat di desa gitu ya.
1: Kenapa
0: jadi itu ternyata sekarang tuh lebih adaptasi ke menyerempet ke teknologi nih sekarang, lebih canggih lah intinya.
1: Gimana tuh?
0: Jadi ternyata tuh di Politeknik Negeri Jember atau PoliJ mendampingi pemerintah desa Rawipuji untuk ngoptimalin pelayanan administrasi melalui digitalisasi surat menyurat.
1: Ternyata memang untuk program ini tuh Tomam Predua merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat tahun 2026 melalui skema desa binaan. Tujuannya tentu supaya pelayanan administrasi juga bisa jadi lebih mudah, cepat, dan juga tertata ya.
0: Oh gitu ya, ternyata ternyata selama ini tuh penyuratan, maksudnya surat menyurat itu harus melewati beberapa tahap ya. Jadi mulai menerima permohonan, mencatat data, ataupun bahkan membuat dokumen sampai mengarsipkan surat.
1: Betul.
0: Nah, kalau masih manual tuh pasti cukup ribet ya dan membutuhkan proses yang lebih lama sih menurutku.
1: Jadi kayak komunikasi lewat burung ya kalau zaman dulu, lewat merpati.
0: Itu lama banget sih.
1: Itu dia. Jadi sekarang kalau ada teknologi, kalau misal penting dibalas cepet lah ya. Gitu.
0: Jadi kan kalau misalnya teknologi kayak
1: dimanfaatin.
0: Sedetik kan udah kebales ya.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Nah kali ini dengan penerapan sistem digital Tomam Predua, proses pengajuan, pencatatan, pembuatan sampai pengarsipan surat itu bisa dilakukan dengan lebih terorganisir. Tomam Predua,
0: iya benar sih, setuju sih. Nah buat warga harapannya sih pengurusan administrasi ini bisa jadi lebih sederhana maupun efisien. Nah aku juga setuju juga sih ini. Sementara bagi aparatur desa, sistem ini tuh bisa bantu mengelola dokumen sekaligus memudahkan ya pencarian data saat dibutuhkan nih teman-teman berdua.
1: Dan yang menarik nih Priska, kamu tahu gak kalau PoliJ itu ternyata gak cuma menghadirkan sistemnya aja, tapi juga tentunya melakukan pendampingan aparatur desa supaya teknologi tersebut benar-benar bisa digunakan dalam pelayanan sehari-hari. Jadi
0: gitu ya.
1: Teknologinya bukan menggantikan peran aparatur desa ya, tapi membantu pekerjaan mereka supaya lebih efektif tentunya.
0: Oh gitu ya. Jadi jadi sebenarnya teknologi ini tetap butuh manusia. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bakal pekerjaan kita tuh diganti AI, enggak mungkin, impossible gitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena secanggih apapun teknologi, manusia tuh tetap yang menjalankan, maksudnya bukan menjalankan, mengoperasikan gitu.
1: AI butuh prompt dari kita dalam predua. Jadi itu predua dari urusan surat menurat seperti yang dilakukan PoliJ ini, semuanya bisa dilakukan secara digital. Bisa jadi mungkin ini menjadi langkah sederhana juga untuk membuat pelayanan publik lebih cepat, tertata, dan juga lebih praktis tentunya teman predua.

0: Hai, tahukah kamu? Tahukah kamu, Jepang dikenal sebagai negara dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Bahkan, jika kereta terlambat hanya 1 atau 2 menit saja, petugas biasanya akan meminta maaf kepada penumpang. Disiplin waktu sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang, mulai dari sekolah hingga tempat kerja. Tidak heran jika sistem transportasi di sana sangat dipercaya oleh masyarakat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman Pro 2, setelah aku bagikan informasi sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, aku mau laporin dulu laporan kehilangan yang telah masuk di edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Nomor 1, telah hilang STNK P6096ML atas nama Jumak, alamat Jalan Rawet, RT1 RW31 Desa Wiringnagung, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember. Yang kedua, hilang STNK P5762 KBA atas nama Arif Hidayatullah, alamat Dusun Sumberbulu, Kerajaan RT1 RW5 Sumberbulu, Songgon, Banyuwangi. Yang ketiga, hilang STNK P5593ME atas nama Edi Santoso, alamat Dusun Kerajaan RT1 RW4 Yosorati Sumber Baru Jember Jawa Timur. Yang keempat, hilang STNK P2701GY atas nama Seniman, alamat Dusun Kerajaan RT3 RW7 Desa Petung, Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Yang kelima, hilang STNK P2505CC atas nama Mas Faris Agustira, alamat Dusun Kerajaan Kidul, RT1 RW14 Balung Kulon, Balung Jember. Yang keenam, hilang STNK P6774CF atas nama CV Mitra Gemuk Bersama, alamat Jalan Gajah Mada, XV 1018 RT 1 RW14 Kelurahan Kaliwates, Kabupaten Jember. Yang ketujuh, hilang STNK P3754HX atas nama Ayu Fernanda, alamat Dusun Sumberbulus 2 RT1 RW6 Sumberbulus Ledokombo, Jember Jawa Timur. Yang kedelapan, telah hilang juga STNK P2393MV atas nama Berlin Tiara Sari, alamat Jalan Imam Bonjol 80 Lingkungan Kerajaan RT2 RW4 Kaliwates, Jember Jawa Timur. Yang kesembilan, hilang STNK P2910 Jalan atas CL atas nama Umi Mukaromah, alamat Dusun Kedung Nilo, RT RW 93 Karang Semanding, Balung Jember Jawa Timur.
1: Selanjutnya teman Pro 2, aku lanjutin lagi. Dan yang terakhir, telah hilang STNK P5045IO atas nama Ahmad Zaini dengan alamat di Dusun Kauman RT 3 RW9 Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Bagi yang menemukan STNK-STNK tersebut, teman Pro 2 dimohon untuk mengembalikan ke alamat yang telah disebutkan atau juga melalui tim layanan pengembangan usaha LPPRD Jember yang berada di Jalan Legend Panjaitan nomor 61 Jember.

Tahukah kamu, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi tidur bukan cuma soal istirahat. Saat kamu terlelap, otak justru sedang bekerja keras. Menyusun ulang ingatan, membuang informasi yang tidak penting, dan memperbaiki emosi yang lelah seharian. Itulah sebabnya, kurang tidur sering bikin kita mudah marah, susah fokus,

0: dan merasa semuanya terasa berat. Bukan karena masalahnya bertambah, tapi karena otak belum sempat merapikan semuanya. Jadi, kalau kamu memilih tidur lebih awal, itu bukan malas. Itu bentuk paling sederhana dari sayang sama diri sendiri.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke teman Pro 2, senang banget nih masih bersama dengan kita.
1: Betul. Duo DP, udah tahu duo DP?
0: Iya, tahu dong, Dita dan Priska.
1: Betul. Tapi kali ini teman Pro 2, kita enggak hanya berdua aja karena di jam 4 ini kita udah ada di skena siaran.
0: Siaran
1: edukasi,
0: edukasi
1: anak muda. Sesaat lagi teman Bradyway kita bakal ngobrol bareng teman-teman kita yang luar biasa di sore hari ini ya. Jadi mereka ini punya pengalaman yang keren banget di dunia kompetisi. Okay. Bukan soal juaranya aja yang bakal kita omongin teman Bradyway, tapi juga soal latihannya, prosesnya, keberaniannya juga teman Bradyway.
0: Nah dan sudah ada yang pertama nih, nanti bisa perkenalan sendiri ya.
1: Betul.
0: Cara sumber kita yang sungguh luar biasa di sore hari ini.
1: Dan aku mau ingetin lagi buat kamu teman Predua, kalau di sore hari ini kamu gak cuma bisa dengerin kita lewat radio aja, tapi kamu juga bisa memantau kita lewat streaming live YouTube RRI Jember dan juga TikTok Predua Jember. Langsung saja karena sudah hadir di studio Predua RRI Jember ada Kak Amar dan juga Kak Reza. Hai guys, selamat sore.
2: Hai guys.
1: Bagaimana kabarnya di sore hari ini?
2: Baik, cukup baik kak.
1: Baik, aman ya, sehat ya.
2: Aman,
1: tidak sempat terserang flu, sakit, demam, aman ya?
2: Tidak itu kak.
1: Alhamdulillah, aman sentosa ya. Ini tadi bersekolah ya?
2: Sekolah.
1: Disclaimer teman Predua, dia tadi bersekolah ya, tapi memang bisa dapat dispensasi ya.
0: Cukup seneng gak sih? Cukup seneng gak sih kalau dapat dispen gitu?
2: Seneng banget.
1: Seneng lah. Akhirnya di sore hari ini menyempatkan hadir buat sharing sama kamu tentunya teman Predua. Boleh kali sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita kenalan dulu sekalian disapa teman Predua yang lagi menyimak kita di sore hari ini. Kita mulai dari siapa dulu yang akan berkenalan?
2: Dari saya, dari aku kak.
1: Setuju Reza, aku suka kalau ada yang mengangkat tangan ini. Yuk Reza.
3: Halo teman Predua, perkenalkan aku Reza Rizky Sugianda dari program kalian bisnis digital SMK Negeri 4 Jember.
1: Kamu kelas berapa Reza?
3: Kalau aku kelas 11.
1: Kelas 11, kelas 2 ya?
3: Iya, kelas 2.
1: Di bisnis digital?
3: Iya,
1: digital. Oke, selanjutnya di sebelahnya ada siapa nih?
4: Halo teman berdua, kenalin nama aku Muhammad Amar Fadil Hussein. Dari kelas 11 pemasaran 1. Dari program keahlian bisnis digital SMK Negeri 4 Jember.
1: Oke, kelas 11 juga?
4: Iya,
1: sama. Satu kelas?
3: Satu kelas.
1: Iya,
3: satu kelas.
1: Oh iya, ya. Kan sama ya jurusannya.
0: Iya.
1: Amar dan juga Reza, bestie kalian atau bukan?
3: Ya bestie.
1: Oh ya bestie kan atau bukan?
0: Prestasinya juga bersamaan. Betul. Gitu ya. Ih, keren banget sih.
1: Muhammad Amar Fadil Hussein Amar ini berhasil meraih medali emas dalam Olimpiade Erlangga Competition 2020 ya. Oke, dan juga Reza Rizky Sugianda yang berhasil meraih juara 2 Zeus Champion.
0: Kerennya.
1: Apa itu kak? Nah sesaat lagi teman Predua kita bakal bahas ya. Dan aku mau ingetin lagi buat kamu di sore hari ini, gak cuman aku dan Priska aja yang bisa bertanya-tanya. Kamu juga bisa berkesempatan untuk bertanya ya lewat
0: di Instagramnya Pro2 Jember. Di situ udah dimasukin question box ya. Jadi kalau misalnya teman Pro2 mau tanya-tanya seputar dua narasumber kita yang hebat ini, ya bisa langsung aja drop questionnya di situ.
1: Betul.
0: Ya. Okay?
1: Atau juga bisa di WhatsApp Pro2 ya Priska ya. Di 081559708950. Aku tungguin sampai jam 5 aja teman Pro2.

0: Mamaca adalah tradisi membaca naskah kuno yang hidup di masyarakat Pandalungan, terutama di Jember dan juga Bondowoso. Tradisi ini berkembang sejak akhir abad ke-19 dibawa oleh komunitas pesantren dan juga masyarakat Madura perantauan. Teks yang dibaca biasanya berupa tembang macopat seperti Catur Yusuf dan Nurbuat dibacakan dengan irama tertentu. Setelah dibaca, isinya diterjemahkan secara lisan agar mudah dipahami masyarakat. Di Jember, tradisi mamaca pernah dijaga oleh tokoh-tokoh pesantren, salah satunya Kiai Haji Ahmad Siddiq, seorang ulama dan juga budayawan yang mendorong pelestarian tradisi lokal sebagai media pendidikan dan juga dakwah. Mamaca bukan sekedar seni baca, tetapi ruang belajar, penyampai nilai agama, dan juga pengingat sejarah lokal.
1: USU Indonesia resmi ngumumin.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna.
4: Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa.

Sore ceria, ceriain soremu bareng Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Oke, teman Pro 2, tadi sudah kita kenalan ya sama Betul. Dua narasumber yang hebat ini. Tadi sama siapa tadi?
1: Amar
0: dan
1: Zaki. Reza. Zaki itu dari mana ya aku ngambilnya gitu.
0: Agak ngaruh.
1: Jauh ya.
0: Jauh banget.
1: Amar
0: lagi.
1: Dan juga Reza di sore hari ini. Tadi kita udah spill prestasi mereka berdua, yang Amar di Olimpiade, yang Reza di Zeus. Apa Zeus, Kak? Waduh. Yuk klarifikasi. Apa itu?
2: Nah, Lomba kalau Zeus. Lomba Zeus ini itu sebuah kompetisi futsal, Kak.
1: Betul, tuh futsal atau apre dua. Okay. Jadi kamu dalam tim futsal ya?
2: Iya, dalam tim futsal.
1: Nama pertandingannya itu Zeus Competition.
2: Zeus Competition.
1: Di mana itu?
2: Yang dilakukan di lokasi GOR.
1: Di GOR sini?
2: Ya, lapangan GOR.
1: Oke, kamu bersama tim dari SMK 4 atau dari tim luar?
2: Dari bersama tim SMK 4.
1: Sama tim SMK 4. Oke, berarti memang kamu tertarik ya sama dunia futsal, olahraga futsal ini. Kalau Amar berarti tertarik sama Olimpiade?
2: Tertarik.
1: Dapat emas gimana enggak gitu. Oke, aku mau tanya dulu sebelum kita obrolannya lebih jauh lagi, aku mau tanya dulu sama kalian, kapan sih kalian mulai tertarik sama futsal ataupun sama Olimpiade ini? Dari Reza dulu deh. Kamu sejak kapan nih suka futsalan?
2: Kalau aku sih ya, Kak, suka futsal itu dari kelas 1 SMK. Karena
1: baru ternyata.
2: Iya, baru.
1: Oh, kukira dari lahir gitu.
0: Dari lahir langsung smack goal gitu ya.
2: Wow, kalau dari lahir wow.
1: Dari SMK berarti memang.
2: Iya, dari SMK, terus? Kak. Waktu kelas 1 itu kan dulu pas SMP itu enggak futsalan.
1: Enggak ikut. Kenapa?
2: Karena enggak tertarik, Kak.
1: Oh, enggak, baru tertariknya di SMK?
2: Iya, di
1: Kenapa?
2: SMK.
1: Kenapa? Melihat apa kamu?
2: Ya, ngelihat teman-teman sih dulu pas waktu SMP.
1: Lihatnya sudah sejak SMP,
2: iya,
1: tapi tertariknya SMK. Oh, bisa gitu ya?
2: Bisa.
0: Berarti itu agak-agak FOMO tapi membawa prestasi gitu ya?
2: Iya. Oh,
0: keren banget sih.
1: Kepending ikutnya baru bisa join di SMK 4 ini. Ketika masuk SMK baru join tim futsal.
2: Iya.
0: Waktu kelas 2 ya?
2: Masuk. Ya, waktu kelas 1.
1: Dari kelas 1, pas masuk ya.
2: Waktu pas masuk.
1: Gimana perasaan kamu pertama kali join di futsal? Mungkin teman-teman kamu sudah ada yang dari SMP kan, ada yang dari SD, ada yang mungkin dari kecil dah dari kampungnya tuh udah sepak-sepak terus. Gimana perasaan kamu waktu pertama kali join sebagai pemula di SMK?
2: Wah, kalau aku dulu waktu awal ikut itu ya gini, Kak, ngerasain.
1: Gimana?
2: Wah, kayaknya nih aku nih bisa kayak mereka semua gitu.
1: Oi, pede dulu ya.
2: Pas kata, wah ini kalau bisa dapat juara juga sih, bisa dipajangan gitu di rumah-rumah, di rumah gitu, Kak.
1: Oke. Akhirnya kamu kayak tertarik ya melihat kerennya itu, menambah target untuk bisa ada juara di situ. Oke, akhirnya kamu semangat lagi untuk main futsalnya. Oke, kita ke Amar dulu. Kalau dari Amar, bagaimana kamu awal mula tertarik Olimpiade? Apakah kamu dari dulu itu suka ikut Olimpiade, apa gimana?
3: Kalau dari dulu sih sebenarnya nggak suka banget ya tentang.
1: Nggak suka banget nih,
0: cukup surprising ya.
1: Tapi emas nih. Terus
3: itu,
1: gimana?
3: Tertariknya itu dari kelas 1 SMK awal.
1: Sama SMK juga.
3: Karena ngelihat teman-teman kelas tuh pada maju memenangkan lomba Olimpiade tuh, jadi rasanya pingin banget dapetin sama kayak mereka.
0: Sebenarnya juga FOMO ya.
3: FOMO-nya
0: FOMO bagus.
1: FOMO positif
0: gitu.
1: Boleh lah. Oke, akhirnya kamu memutuskan ikut Olimpiade ini.
3: Iya, Kak.
1: Yang betul. Ini di Erlangga.
3: Di itu berbasis online sih, Kak.
1: Ini Olimpiade apa kalau boleh tahu?
3: Olimpiade bidang, kalau saya bidang pengetahuan umum sih, Kak.
1: Rempul berjalan.
0: nanti ditanyain ibu kota negara ini tahu nggak gitu.
1: Kurang lebih gitu ya pertanyaannya.
3: Kurang lebih gitu.
1: Kalau dulu kita ada yang namanya rempul ya, sangat tebel bukunya.
0: Kalau ini versi manusianya ya berarti.
1: Rempul berjalan makanya. Kok kalian kenal rempul nggak sih? Kalau sekarang memang ada kemudahan teknologi ya, jadi informasi bisa dicari dalam satu genggaman. Kalau dulu kita harus buka dulu tuh repul yang segede gaban.
0: Oke, bentar Dit. Ini sebenarnya airpoolnya yang semakin maju atau kita yang sebagai artefak ya?
1: Kita sepertinya kelihatan deh kalau artefak, aduh gak tahu deh.
0: Oke, tapi aku mau tanya nih. Tadi aku udah dengar dari Reza ya, kalau kamu tuh percaya diri dulu. Terus kalau bagian Amar, kamu perasaanmu awal-awal masuk ikut lomba tuh gimana? Percaya diri atau gugup gitu?
3: Pastinya percaya diri sih kak.
1: Pede ya? Gimana pedenya?
3: Pedenya tuh kayak, yakin juara apa yakin pasti mendapatkan medali emas gitu.
1: Kok ya. Bisa gitu? Kamu ngerjainnya? Tahu. Apa gimana?
3: Kalau pengetahuan umum tuh kayak belajarnya itu kan kisi-kisinya itu diberikan 2 hari atau 1 hari gitu kak. Mm-hmm. Jadi saya baca dulu. Mm-hmm. Kok kelihatan muda, jadi saya pede kak.
1: Gitu. Asik.
0: Meskipun itu sistemnya SKS ya berarti ya.
1: Sistem kebut semalam.
3: Iya betul sekali.
1: Luar biasa. Dia yang awalnya gak tertarik tapi akhirnya berhasil meraih emas. Karena pede dulu.
3: Iya, yang penting pede.
1: Oke. Kita lanjut lagi. Kalau aku lanjut ngobrol sama Amar ya. Kamu kan lomba Olimpiade Airlangga Competition 2.20 2.0 lagi. Tadi ada 2000, 2.0 ini 20 ya. Kamu tadi sempat mention kalau lombanya ini secara online ya.
3: Iya.
1: Nah itu gimana sistem lombanya kalau boleh tahu?
3: Jadi itu kayak pakai form gitu kak. Mm-hmm. Kayak dari panitia itu membagikan link. Mm-hmm. Lalu kita tinggal ngisi aja sih kak. Tinggal
1: pertanyaannya di situ juga.
3: Iya pertanyaannya di dalam link itu.
1: Oh itu apakah dilakukan secara real time bareng semua peserta atau ada jangka waktu pengerjaannya?
3: Jangka waktu pengerjaan kak, yang itu dari jam 6 kalau nggak salah sampai jam 9 malam kak.
1: Oh dalam satu hari tapi
3: ya. Iya dalam satu hari.
1: Oke.
0: Nah kalau sekarang aku mau tanya nih ke Reza nih. Kalau Reza, kamu berhasil jadi juara 2 Zeus Champion. Kalau boleh tahu, seperti apa sih lombanya?
2: Lombanya tuh ya seperti turnamen kayak sepak bola, tetapi kan beda nih futsal. Jadi ya mirip-mirip kak turnamen.
1: Oke, gitu
2: ya.
1: Kamu melawan berapa tim sampai akhirnya kamu menjadi juara?
2: Itu ngelawannya antara 6 kalau gak salah.
1: Oh, 6 sekolah, ya, 6 tim. Apakah itu dalam satu hari Reza atau beberapa hari?
2: Enggak, itu sampai sampai seminggu kalau gak salah kak. Seminggu lebih.
1: Panjang ya.
0: Sebentar, aku mau nanya sebentar. Jadi kamu bilang kalau satu hari 6 sekolah dilawan semua tuh gimana ceritanya?
2: Ini agak-agak semua kak.
1: Siapa tahu. Kebut kan dalam satu hari. Iya ya, agak-agak habis nafas ya.
2: Habis kak.
1: Semuanya. Jadi memang bertahap ya. Terakhir di final kamu lawan mana?
2: Kalau di final kalau gak salah itu ketemu sama SMA Kencong.
1: Oh, jauh ya.
0: Jadi
1: jauh,
0: itu lombanya kak. Satu Jember kah atau seluruh Indonesia?
2: Satu Jember sih.
1: Satu Jember aja. Dan akhirnya setelah final itu kamu mendapatkan juara 2.
2: Yeah.
1: Setelah perjalanan panjang, ya sudah bagus lah ya di final bertemu. Memang itu berarti yang menurut kamu paling sulit lawannya?
2: Iya,
1: cukup di Kencong itu.
2: Iya, Pak.
1: Kenapa sulitnya?
2: Karena kalau menurutku sih perbedaan teknik aja, cara bermainnya tuh berbeda, kak. Lebih unggul yang dari sana.
1: Strateginya.
2: Iya.
1: Kalau dari fisik?
2: Kalau dari fisik dari kita, kak.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Oh, kuat karena, lari ya?
2: Iya, kuat lari. Karena waktu itu kita tuh masih nahan mereka.
1: Masih apa?
2: Nahan mereka buat mundur gitu, kak. Buat kita nyerang ke mereka. Jadi terus kita berusaha ada poin tapi susah.
1: Oh, karena mereka strateginya yang kuat, jadi susah ditembus itu tadi ya. Kalau fisik menang kalian,
2: benar.
1: Kuat larinya ya.
0: Badannya juga gede-gede berarti ya.
2: Wah, gede-gede.
1: Itu PR itu ya. Oke, kalau dari kalian berdua akhirnya setelah menjalani perjalanan yang panjang berhasil mendapatkan emas dan juga di juara 2, bagaimana nih perasaannya? Seneng kah, happy kah, nggak nyangka kah? Apalagi Amar nih secara online kan, tiba-tiba pengumuman jeder. Mas, bagaimana perasaannya, Amar?
3: Perasaan itu kayak, wah, gak nyangka banget sih kak bakalan dapat itu karena baru first time.
1: Terus.
3: Jadi kayak ngasih tahu ibu-ibu juga kaget.
1: Ibu juga kaget.
3: Iya, soalnya gak pernah tahu saya ikut Olimpiade.
1: Ibu gak nyangka loh, ya Allah nak. Ibu kaget juga,
3: iya,
1: orang tua kaget. Guru gimana pas tahu kamu juara emas lagi?
3: Iya. Ya seneng sih kak, ya. Seneng pastinya.
1: Kamu juga gak expect ya?
3: Iya gak expect juga soalnya.
1: Dipanggil gak pas upacara?
3: Dipanggil.
1: Oh iya deh.
0: Itu yang selalu ku nantikan ya. Kalau biasanya aku upacara tuh biasanya anak-anak prestasi nih kayak, aduh keren banget kapan aku ya. BTW aku juga mau nanya ke Amar nih. Ini pertama kalinya kamu ikut lomba?
3: Iya kak, betul.
0: Oh pertama kali langsung dapat emas ya?
3: Iya.
1: Olimpiade.
0: Oh, ini merendah untuk meroket atau gimana? Emang bakat aja dari lahir sebenarnya ya, terpendam aja ini.
1: Bakat terpendam ya, baru keluar.
3: Iya, tapi kalau dulu memang takut sih kak, kalau memang mau ikut olimpiade. Olimpiade.
1: Sekarang berarti baru keluar baru singanya keluar, ini. Ya.
2: Oh, singanya
1: gitu. Oke, okay, kalau dari Amar, Reza bagaimana? Perasaannya ketika kamu berhasil mendapatkan juara dua ketika setelah melawan banyak tim dalam satu minggu kan pasti capek ya.
2: Kalau aku ya kak itu sangat seneng banget kak waktu itu karena first time juga aku ikut turnamen futsal itu kak.
1: Oh itu first time?
2: Iya first time.
1: Kamu
2: first time.
1: Sebagai apa di futsal?
2: Di futsal tuh sebagai
1: bagian dimananya?
2: Di bagian depan sebelah kiri, bisa dibilang pivot gitu kak.
1: Oh, tugasnya ngapain tuh? Tugasnya ngapain tuh?
2: Ya buat mencari buka peluang gitu kak.
1: Oh, waduh membuka peluang ya.
0: Susah banget nih.
2: Iya.
0: Wah, keren sih.
1: Kalau pemain futsal tuh bisa jadi kiper kah? Atau kiper itu memang khusus dari awal dilatih kiper?
2: Bisa sih kak, jadi kiper juga.
1: Oh, ini penasaran ya. Oh gitu, kamu gak tertarik jadi kiper? Pernah nyoba gak?
2: Pernah.
1: Terus?
2: Waktu latihan, ya gitu kak. Kan waktu latihan, pernah nih jadi kiper. Nah, pas jadi kiper tuh sampai tangan cedera kak, jadi gak mau jadi kiper.
1: Oh iya, karena tanggung jawabnya besar,
2: ya,
1: terus
2: besar,
1: juga tangannya
2: harus kuat gitu,
1: menahan tendangan bola yang mungkin dari lawan kenceng banget.
2: Kenceng banget.
0: Ya, apalagi itu kan kiper tuh sebenarnya kayak gerbang terakhir gitu ya.
2: Iya, gerbang terakhir
0: gitu ya. Jadi tuh deg-degannya tambah kerasa gitu gak sih?
1: Aduh, pressure ya. Oke, okay, aku lanjut lagi ngobrolin soal persiapannya deh. Persiapan kalian lomba ini apa aja? Apakah kalau dari Amar sebelumnya belajar dulu atau gimana?
3: Kalau saya dari kalau aku belajar dari
1: mana?
3: Seminggu sebelum pelaksanaan.
1: Oh, wow. Oh. Kisi-kisinya tadi dapat di
3: Hamin 1. Oh. Jadi tuh belajarnya kayak searching cari soal di Google gitu sih kak.
1: Latihan soal.
3: Iya, latihan soal gitu kak.
1: Terus
3: dan itu pas di Hamin 1 itu latihannya pas pulang sekolah itu sih kak. Belajarnya
1: biar lebih inget lagi.
3: Iya, biar lebih inget.
1: Berarti kamu belajar sendiri?
3: Belajar sendiri
1: ya. Wow, luar biasa. Terus kalau semisal kamu dapat materi yang susah atau bingung gimana?
3: Ya, di saya kalau pengalaman saya, kalau dari saya itu kalau dapat soal yang paling susah saya teliti lagi, saya pilih jawaban yang paling benar menurut saya.
1: Oh gitu. Jadi kamu baca berulang.
3: Iya, baca berulang kali.
1: Oke.
0: Keren sih.
1: Oke. Kalau dari Rez ya, persiapannya sama tim ngapain aja? Latihan pasti ya?
2: Iya, pasti.
1: Latihan apa aja? Fisik.
2: Ya dari fisik, terus jaga stamina gitu kak. Setiap hari kan sama ngelatih fisiknya juga tuh di luar tanpa latihan. Itu kalau latihan ya kak cukup lama. Aku dari kelas 1 itu sampai kelas 2.
1: Untuk prepare lomba ini butuh berapa lama? Apakah sebulan latihan full intense?
2: Ya kalau persiapannya tuh gak sampai 1 bulan kak. Cuman waktu ada jadwal latihan saja itu baru kita ini.
1: Karena memang sebelumnya dilatih tiap hari juga ya untuk futsalnya. Oke. Kalau dari kamu dan juga tim untuk mengembangkan chemistry-nya biar dapet, apa aja yang dilakuin selain latihan? Bondingnya? Makan bareng kah?
0: Nongkrong.
2: Kayaknya makan bareng sih.
1: Oh, makan bareng ya. Karena kan ini juga lombanya tim ya. Jadi ya, percuma aja kalau misal salah satu jago tapi timnya agak kacau kan susah juga ya.
2: Iya.
1: Karena memang ya itu tadi orang banyak tuh mampre dua. Bisa-bisa nanti pada rebutan bola nih.
0: Apakah kamu juga kapten ya di tim?
1: Wih. Ya,
2: enggak. Oh, bukan
0: ini, Kak. Siapa tahu kapten sama bola gitu
1: kapten
0: ya.
1: Kapten Reza.
2: Reza.
0: Agak cocok juga sih.
1: Oh. Cocok tuh katanya.
2: Coba next dah.
1: Oh iya, boleh. Di futsal ya Mas Ian?
2: Iya, di futsal.
1: Futsal atau sepak bola?
2: Futsal.
1: Oh, futsal. Yeah. Oke. Okay. Dan tuh Mampre 2 saat lagi aku bakal lanjut ngobrol bareng Amar dan juga Reza di sore hari ini. Kita bakal tanya-tanya lebih lanjut lagi. Dan buat kamu yang ingin bertanya, aku ingetin lagi boleh bergabung lewat question box yang sudah aku buat di story Instagram Pre 2 Jember. Atau juga boleh
0: di WhatsApp-nya yaitu 081-559-708-950.
1: Betul.

0: Tahukah kamu siapa penemu pulpen? Pulpen atau ballpoint ditemukan oleh Laszlo Joseph Biro, seorang editor asal Hungaria. Pada tahun 1933, ia mengamati bahwa tinta cetak koran cepat kering dan terpikir membuat alat tulis dengan tinta serupa. Bersama saudaranya, Georgi Biro, seorang kimiawan yang kemudian mereka mengembangkan pena dengan ujung bola kecil yang dapat berputar. Bola ini berfungsi mengambil tinta dari tabung dan mengalirkannya ke kertas secara merata. Setelah melalui banyak percobaan, teknik ini berhasil dan dipamerkan pada Budapest International Fair, menandai lahirnya pulpen yang kini digunakan oleh semua orang.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tomo Pretty Way, kita lanjut lagi di sore hari ini ngobrol bareng Amar dan juga Reza tentunya. Dan tadi kita udah agak lumayan banyak ya mendapat insight dari mereka seperti apa itu untuk lomba futsal dan juga bagaimana persiapannya. Begitu juga dengan Amar untuk lomba olimpiadenya yang ternyata ada loh, lomba olimpiade online pengetahuan umum ya, yang mungkin agak kurang suka hitung-hitungan. Karena memang kan agak, kalau dihitung-hitungan kan agak puyeng ya. Mungkin kamu bisa mencoba olimpiade dengan bidang lainnya, karena memang banyak sekali bidang olimpiade yang bisa kamu coba, teman Predua. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, sebelum kita ngobrol lebih jauh, aku boleh bacain dari teman Predua yang sudah bergabung?
1: Boleh.
0: Kali ini ada dari Instagram Predua Jember, ada dari Kak Rizky nih. Oh, futsal toh, kenapa futsal, kenapa nggak sepak bola?
2: Menurutku kalau futsal itu ya kak, lebih simpelan, lebih simpelnya mudah gimana? Kan lapangannya tuh gak terlalu besar kak, jadi buat capeknya lebih berkurang gitu kak.
0: Iya kak, menurut aku sama aja. Bahkan kalau dia lebih kecil kayak ini, permainannya itu jadi cepet gitu menurutku. Kayak balas-balasannya cepet.
2: Iya sih kak.
0: Kalau itu bola kan agak lebar ya.
2: Iya.
0: Terus dia kayak agak fase, ada fase-fase, bukan istirahat sih, apa ya namanya ya, bisa curi nafas lah. Betul. Kalau futsal kan apa ya, intensitasnya tinggi ya?
2: Iya, tinggi.
0: Riwa-riwi wow,
2: kamu lebih besar sih derdeknya.
1: Lapangannya juga lebih kecil kan, jadinya ya, lebih kecil. Kayak larinya tuh lebih cepet ke gawang lawan gitu loh.
2: Iya,
0: deg-degannya juga cepet ya. Lawan cek cepetnya gitu.
2: Kayaknya ini saya ada di Jember, ini mestinya di Banyuwangi gitu.
0: Jadi kamu milih ke futsal ini karena simpelnya itu tadi ya.
2: Yeah.
0: Oke, okay, selanjutnya ada dari Alvarista. Spill media belajar olimpiadenya. Oh, ini Amar nih berarti. Kamu belajar tuh di mana? Apakah di YouTube, ada channel YouTube sendiri atau materi di mana kalau boleh tahu?
3: Kalau saya belajarnya itu dari contoh-contoh soal yang ada di Google sih, Kak.
0: Oh, nyari aja. Apa kamu keyword nyarinya itu apa?
3: Contoh soal olimpiade
0: pengetahuan
3: umum.
0: Oh gitu, keluar ya?
3: Keluar.
0: Tuh bisa kamu cari teman Predua contoh-contoh soal yang ada. Sebelum mungkin kamu memutuskan untuk ikuti bidang ini, bidang ini, kamu bisa lihat dulu soalnya seperti apa sih ya, gitu.
1: Tapi jadi sebenarnya itu kalau belajar tuh gak harus yang kayak cari buku yang gede, terus habis itu cari informasi yang banyak banget. Ternyata di sekitar kamu juga banyak informasinya juga ya.
3: Banyak banget
0: sekarang
3: sih,
0: dalam genggaman tuh semua ada.
1: Iya sih,
0: benar ya.
1: Sih.
0: Oke, okay, kalau ngomongin soal selama persiapan lomba, pasti kan memang panjang dan capek juga. Apalagi Amar juga belajarnya sendirian ya. Pernah gak sih kalian berdua ini ngerasa capek banget latihan, capek nih belajar, bosen dan suntuk? Pernah gak ngerasa kayak gitu? Dan kalau pernah, bagaimana cara kalian mengatasinya? Siapa dulu nih? Amar dulu kayaknya lebih ready nih.
3: Kalau untuk masalah
0: males ada
3: gak? Ada sih kak, dikit. Jadi kalau untuk ngatasinya itu sambil dengerin musik sih kak.
0: Oh, biar gak bosen ya?
3: Iya, biar gak bosen aja. Karena kalau belajar terus itu bawaannya itu kayak bosen. Jadi dari saya itu langsung dengerin musik aja gitu.
0: Dengerin musik sambil lanjut belajar kah atau break dulu?
3: Lanjut belajar.
0: Bisa ya, tetap fokus ya.
1: Kira sambil joget-joget terus nyanyi, terus akhirnya gak jadi belajar gitu ya. Biasanya kan gitu.
0: Hilang kalau itu ya. Tapi dengerin musik di HP, jangan sampai kamu buka yang lain-lain ya. Buka medsos tuh gak kelar nanti kamu tuh break. Dengerin musik sambil lanjut belajar.
3: Iya, lanjut belajar.
0: Oke. Kalau dari Reza bagaimana selama kamu latihan?
2: Kalau aku sih waktu ini capeknya itu kak, gak pede di latihan kak.
0: Kenapa?
2: Karena performa aku tuh gak sama sama yang lain gitu.
0: Agak sedikit minder ya.
2: Iya, minder.
0: Oke. Terus bagaimana cara kamu buat tetap awes, kak, lurus, tetap berangkat? Nah,
2: iya kak, nah karena aku tuh ngeliat dari saat aku latihan tuh kak, kan mesti datang gitu latihan. Jadi aku liat, wah ini kalau aku berhenti kayak rugi banget gitu.
0: Oh, eman ya.
2: Iya.
0: Terus
2: waktu masa aku udah niat-niat latihan setiap hari, setiap latihan itu pasti datang gitu kak. Masa mau berhenti begitu aja gitu, gak ada kayak yang ingin aku kejar kak, kemarin itu yang kau bilang gitu kak.
0: Jadi balik lagi, inget lagi targetnya, tujuan awalnya join kesini itu apa. Karena memang ya kalau kita sudah ingat kembali, itu yang membuat kita semangat bangkit lagi ya. Dan gak minder ya. Oke.
1: Oh gitu ya. Jadi cara kalian ngatasinnya tuh emang agak berbeda, cuman tetap aja sih kalian tuh sangat-sangat fokus target gitu ya ternyata. Ya
0: fokus on target itu memang penting ya.
1: Nah ini aku mau tanya nih ke Amar dulu deh. Menurut kamu apa sih yang paling penting kalau kita tuh mau ikut lomba? Apakah harus pinter atau rajin latihan atau gimana nih, berani mencoba dulu nih?
3: Kalau dari saya sih berani mencoba dulu sih kak. Yang tentunya itu
0: berani daftar deh ya pokoknya.
3: Iya, pokok daftar.
1: Terus urusan menang atau kalah belakangan
3: yang penting berani mencoba.
1: Keren sih.
0: Jadi enggak harus anak olim yang pinter-pinter banget, tenang. Yang penting berani mencoba dulu aja, karena Amar kan juga dulu awalnya takut kan mau
3: takut
0: ikut olim. Nah, itu dia, takut akhirnya berani mencoba, ternyata bisa.
1: Iya. Nah. Langsung emas lagi ya.
0: Jadi memang harus dicoba dulu teman Predua biar kamu tahu juga nih sampai mana sih aku bisanya gitu.
1: Siapa tahu dapat golden ticket kayak Amar kan.
0: Betul. Oke, kalau dari Reza berarti ini pertandingan pertama kamu ya?
2: Iya, pertama.
0: Widih, ini pasti berkesan banget nih. Menurut kamu selama pertandingan ini berlangsung ataupun selama proses latihan, apa sih yang paling berkesan? Apa yang kamu dapetin? Menjadi lebih disiplin kah atau bagaimana?
2: Ya, yang pertama menjadi lebih disiplin ya, Kak. Karena iya itu kak, tadi aku
0: mau bilang mau gak mau latihan ya.
2: Iya mau gak mau harus latihan ya. Karena biar performanya tuh naik.
0: Oke. Kalau yang paling berkesan apa menurut kamu?
2: Yang menurutku berkesan dia itu sih waktu turnamen.
0: Kenapa?
2: Kayak gak ini aja gitu, gak expect aja gitu bisa jadi juara juga. Gak
0: expect ya bisa sampai sejauh itu.
2: Iya gak bangga kok. Sesuai targetku dulu gitu kak.
0: Sesuai dengan akhirnya dapet nih juga juara, ya, dapet medali peraknya ya. Oke.
1: Tapi sebenarnya kalau aku lihat dari Reza ini lebih ke konsisten gitu ya. Jadi
2: konsisten.
1: Kamu setiap hari bukan lomba ya, langsung latihan gitu. Terus sekali nyoba akhirnya bisa menang gitu ya.
2: Iya.
1: Keren banget sih.
0: Oke.
1: Terus untuk kalian berdua nih, kalau misalnya setelah berhasil meraih medali nih, kan kalau si Amar kan udah dapat emas, kamu kan juara dua, kamu pengen lebih meningkatkan apa ya, kayak prestasinya lebih lanjut lagi nggak?
0: Ada nggak target selanjutnya?
2: Ada target selanjutnya, yaitu kalau bisa dapat juara satu.
0: Amin. Apa nih pertandingan terdekat? Biar kita doain bareng-bareng.
2: Yang pertandingan terdekat ini kayaknya pertandingan teknik ini kak.
0: Di mana?
2: Di sama di GOR juga, GOR Kalimantan.
0: Oh, pertandingan teknik.
2: Iya.
0: Yang mengadakan UNEDS kah?
2: UNEDS.
0: Wow.
1: Fakultas Teknik.
2: Iya.
0: Kita doain semoga lancar, semoga menang. Semangat latihannya itu kuncinya ya, harus konsisten latihan. Oke, kalau dari Amar apa next targetnya? Mau nyoba olim yang lain kah atau mau nyoba apa lagi?
3: Next target itu di Olimpiade sih, Kak. Olimpiade IPS sih.
0: IPS. Oh, pengen nyoba IPS.
3: Pengen nyoba IPS.
0: Kenapa tuh?
3: Karena ngelihat yang lebih bisa kurang hitung-hitungannya itu.
1: Aku kira kamu mau daftar yang bidang internasional gitu misalnya, ataupun yang tingkat mungkin lebih ketat gitu loh persaingannya.
0: Next ya.
3: Nextnya IPS medali emas lagi sih kak.
0: Bidang IPS ya, amin. Semangat terus belajarnya, harus rasa penasarannya harus tinggi nih biar kamu semangat mencari informasi yang lebih banyak ya. Oke teman Predua, saat lagi nanti bakal ada segmen terakhir. Kita akan mendapatkan sepatah dua patah kata yang akan memotivasi kamu tentunya. Dan aku mau ingetin lagi, kalau masih ada pertanyaan juga boleh kok, kita masih open question sampai jam 5. Masih ada waktu teman Predua. Langsung aja bergabung seperti kak, siapa tadi yang sudah bergabung di question box story Instagram Predua Jember atau Predua, atau juga boleh di WhatsApp Predua.
1: Oke, dan jangan lupa untuk selalu kepoin Predua RRI Jember selalu ya, karena prestasi-prestasi mereka ini benar-benar seru banget untuk dikupasnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Predua RRI Jember,
0: teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara,

0: itu sebenarnya hanya bonus ya. Tuh, karena memang yang paling penting itu apa yang didapat ketika kamu mengikuti kompetisi tersebut. Oke, kalau dari Amar dan juga Reza sendiri, apa sih yang didapat setelah kamu mengikuti pertandingan itu? Pertandingan futsal kalau untuk Reza, dan juga setelah mengikuti olimpiade itu untuk Amar. Selain dapat medalinya ya, dan juga hadiah-hadiah lainnya, apa yang didapat pengalamannya? Yuk, dari Reza dulu.
1: Oke ya kak, kalau aku sih ini lebih pede aja nanti buat pertemuan selanjutnya.
0: Oh, menambah pede ya?
1: Iya, nambah
0: pede.
1: Oke,
0: terus?
1: Terus di penambahnya juga itu ada kayak, wah akhirnya tahu kak gimana itu di turnamen futsal gitu kak, pengalamannya. Terus nambah pengalaman fisik kita juga. Kan di situ diuji juga sih kak.
0: Oh iya.
1: Buat
0: iya,
1: lari bolak-balik, kejar bola gitu kak.
0: Diuji sejember ya, kira-kira apakah fisiknya sudah cukup atau belum? Waduh, diuji nih, berasa diuji di situ. Oke, kalau dari Amar apa nih pengalaman yang paling berarti buat kamu?
2: Pengalaman yang paling berarti itu bisa apa, dari banyak orang itu mendapatkan medali emas itu kayaknya agak mudah sih.
0: Oh iya, betul-betul. Meskipun kamu bilang tadi udah dapat kisi-kisi, sepertinya bisa. Nah, tapi ini ada saingan tuh, Pak Fredy.
2: Banyak banget itu saingannya.
0: Itu dia, kan? Jadi gitu, harus mengalahkan. Apalagi kamu online se-Indonesia berarti ya?
2: Ya, se-Indonesia.
0: Berapa total peserta?
2: 200 ribuan.
3: Wow, banyak ya.
0: Berada di posisi 1 mungkin dengan poin yang berjejer tipis ya. Akhirnya kamu berakhir di posisi 1. Wow,
3: keren sih. Nah, kalau kalian berdua sih, menurut kalian lebih baik menunggu ngerasa siap atau apa ya, kayak baru ikut lomba, atau mungkin belajar dulu deh dari pengalaman?
1: Kalau dari aku sih ya kak, menurutku mending dicoba aja dulu. Siapa tahu dari kita berusaha itu yang sebelumnya dan bisa mendapatkan juara gitu.
0: Oke, dicoba dulu aja ya.
1: Dicoba.
0: Kalau dari Amar sama?
2: Sama sih kak, harus berani mencoba hal yang baru.
0: Oke, harus berani mencoba biar kita juga tahu ya batas diri kita itu sampai mana. Oke, ini menarik banget Om Predua, mereka berdua kan sudah mendapatkan hadiah lah ya, dari bidang yang mereka tekuni, teman Predua. Dan mungkin teman Predua di luar sana ada yang masih kebingungan nih, mencari aku di mana ya bisanya dan sebagainya, atau mau mencoba terjun ke futsal tapi belum berani, atau mau coba olimpiade udah takut dulu dengan kata olimpiade. Waduh, boleh nih kita kasih pesan untuk teman Predua dari Amar dan juga dari Reza yang bisa memotivasi mereka untuk bisa lebih berani lagi, bisa untuk berprestasi ke depannya. Siapa dulu yang akan memberi pesan di sore hari ini? Boleh Amar, silahkan.
2: Untuk teman Produa, jangan takut untuk mencoba hal yang baru, karena siapapun bisa jadi apapun.
0: Asik. Kata-kata hari ini. Siapapun bisa menjadi apapun.
3: Jadi jangan apa ya, jangan minder duluan kak. Terus jangan merasa kayak aku udah hebat banget. Ya tetap aja kita sama-sama lah, barengan belajar dan juga berani mencoba. Jadi jangan minder gitu ya.
0: Oke, kalau dari Reza.
1: Nah, kalau buat teman Produa, kalau dari aku itu tetap berusaha dan lakukan proses itu dengan disiplin dan percaya diri saat melakukan turnamen itu aja sih kak.
0: Oke, disiplin ya sama diri sendiri dulu kali ya, karena kalau latihan kan butuh konsisten ya. Yang dilawan rasa malas itu pasti pasti harus melawan rasa malasnya ya.
1: Apalagi tentang jarak sih waktu latihan gitu.
0: Oh, menempuh jarak yang jauh. Betul, itu dia. Jadi tetap dijaga semangatnya teman Predua biar kamu bisa tetap konsisten ya. Terima kasih banyak untuk Amar dan juga Reza sudah menyempatkan sharing di sore hari ini. Semoga sukses kedepannya.
1: Amin.
0: Lancar semua kompetisi ataupun olimpiadenya. Amin. Lancar juga sekolahnya ya.
1: Amin.
0: Dan teman Predua, tenang aja, kamu masih bakal kita temenin sama Dita dan Priska aja. Karena Amar dan Reza mau latihan futsal abis ini ya. Jadi teman Predua, buat kamu terima kasih yang udah menyimak kita di sore hari ini. Sampai jumpa lagi di skena besok ya. Kita bakal lanjut seru-seruan ke sore ceria interval berikutnya. Jadi stay tune terus di 89.5 FM Predua RRI Jabar,
3: teman terbaik kamu.
0: Kita pamit teman Predua, bye.

0: Tahukah kamu, otak manusia tidak bisa membedakan rasa capek fisik dan capek emosional. Saat tubuh lelah, otak memberi sinyal untuk istirahat. Tapi saat emosi yang lelah, karena stres, overthinking, atau tekanan, otak tetap memberi sinyal yang sama. Rasa capek, lesu, dan kehilangan fokus. Itulah kenapa kadang kita merasa sangat lelah, padahal seharian tidak melakukan aktivitas berat. Bukan badannya yang capek, tapi pikirannya yang terlalu penuh. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah tanpa sebab yang jelas, mungkin yang kamu butuhkan bukan tidur lama, tapi jeda untuk menenangkan pikiran.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Tuh, halo teman Pro 2, balik lagi nih di Sore Ceria.
1: Betul.
0: Oke, tadi kita udah ketemu mahasiswa berprestasi. Kecepetan ya mahasiswa. Nah, sekarang kita nih udah ke segmen program ya. Program atau segmen nih?
1: Segmen
0: Cangcimen.
1: Bincang
0: Ceria
1: menyenangkan. Kita harus masih colek nih teman Pro 2. Kita harus membiasakan Priska biar dia hafal dari awal sampai akhir gitu. Aduh. Di Cangcimen kali ini teman Pro 2, kalau tadi kita udah ngobrol sama Amar dan Reza, teman-teman kita yang berprestasi yang luar biasa ya Priska ya. Di sore hari ini di jam 5 di Cangcimen kita berkesempatan ngobrol gantian bareng kamu teman Pro 2. Dengan topik kita di sore hari ini apa nih Priska?
0: Topik sore hari ini tuh
1: apa?
0: Pencapaian apa sih yang selalu kamu ingat dan syukurin sampai sekarang?
1: Waduh, ini masih relate ya sama tadi ya. Pencapaian-pencapaian. Dan mungkin teman Pro 2 kamu juga ada nih pencapaian yang mungkin tapi ya teman Pro 2 aku note dulu. Kalau tadi kan pencapaiannya prestasi. Dan kali ini kamu boleh kok bercerita tentang apapun pencapaian teman Pro 2. Nggak harus prestasi
0: yang besar ya.
1: Nggak harus juara, nggak harus apapun teman Pro 2. Mungkin kamu ternyata bisa menemukan skill baru. Nah, itu juga menjadi salah satu pencapaian. Atau kamu berhasil berani donor darah di tahun ini. Nah,
0: bisa tuh.
1: Itu pencapaian juga.
0: Diceritain aja ya.
1: Betul
0: ya, kan? Nah, bisa aja apa ya, kayak mungkin pencapaian yang paling kamu ingat tuh justru ketika kamu ngelewatin masa-masa yang sulit banget. Atau ya kamu lagi sedih, terus kamu akhirnya bisa mengatasi semua masalahmu. Itu bisa coba di-sharing ya. Dan apa ya, kayak berhasil bahagiain orang tua. Atau mungkin bisa ngelakuin sesuatu yang rasanya tuh mustahil banget.
1: Betul.
0: Kayak dua siswa tadi yang rasanya tuh kayak impossible gitu ya. Tapi buktinya
1: bisa.
0: Wow, dapat emas dan juara dua.
1: Dan gitu biasanya teman Pro 2 ada satu pencapaian yang kalau kita ingat lagi sampai sekarang, rasanya tuh kayak bangganya tuh masih ada gitu. Senengnya tuh masih ada,
0: nempel gitu ya.
1: Betul, teman Pro 2. Nah, sore ini aku mau ngajak ngobrol buat kamu mengingat kembali momen itu. Pencapaian apa sih yang selalu kamu ingat dan syukuri sampai sekarang? Langsung aja gabungan kita cerita di sore hari ini lewat question box yang sebentar lagi ya aku buat ya. Kita gantian story-nya ini. Sebentar lagi akan terupload di akun Pro 2 Jember. Akan ada question box, kamu ketik aja di situ atau juga boleh di WhatsApp Pro 2 ya.
0: Ya, di 081-559-708-950.
1: Betul.
0: Priska dan Dita akan nungguin nih sampai ke jam berapa ya kira-kira?
1: Sampai jam 6 aja teman Pro 2.

0: SMS atau short message service. Pertama kali di dunia isinya bukan curhat, bukan juga promo, tapi cuma dua kata. SMS pertama kali dikirim pada tahun 1992 oleh seorang insinyur bernama Neil Papert. Pesan itu dikirim dari komputer ke ponsel dan isinya hanya kata Merry Christmas. Waktu itu, teknologi SMS masih sangat sederhana. Belum bisa kirim gambar, belum ada emoji, bahkan HP penerima belum bisa membalas SMS. Namun, dengan adanya kecanggihan teknologi, dari satu SMS sederhana, lahirlah budaya chat yang kita pakai sampai dengan sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nigeria. Jaya suara bareng Prodo.
1: Prodo FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Teman Pro 2, dalam perjalanan hidup, tidak semua perkataan dan perbuatan orang lain akan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya hati terluka, kecewa, bahkan sulit melupakan kesalahan seseorang. Namun Islam mengajarkan bahwa memaafkan adalah jalan menuju kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 134, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan bukan berarti melupakan semuanya, tetapi memilih untuk melepaskan beban di hati dan menyerahkan segala urusan kepada Allah yang Maha Adil. Mari belajar memaafkan, memperbaiki silaturahmi, dan menjaga hati agar tetap bersih. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menghiasi hidup kita dengan kedamaian.

0: Oke, teman Pro 2, tadi kita udah janjiin ya, dan kita udah kayak ngungkapin topik apa, udah di-spill nih topiknya. Tadi aku mau review dulu ya topiknya. Siapa tahu teman Pro 2 ini lupa gitu loh.
1: Betul.
0: Topiknya apa. Jadi topiknya hari ini adalah
1: apa tuh?
0: Pencapaian apa yang selalu kamu ingat dan syukurin sampai sekarang ya? Nah, teman Pro 2, kadang tuh kita tuh terlalu sibuk sih ngejar target berikutnya. Betul. Sampai lupa melihat apa yang udah kita berhasil kita lewatin.
1: Betul.
0: Gitu loh. Jadi kita fokusnya kayak aku harus berhasil.
1: Aku harus lupa dapet gitu ini ya. Gitu ya.
0: Oh, tapi lupa sama dirinya sendiri. Betul. Prosesnya tuh gimana?
1: Padahal kamu udah jungkir balik, teman Pro 2. Tapi enggak ada ya
0: sampai kedebu-kedebu gitu.
1: Nah, itu dia. Kalau enggak kamu yang menghargai gimana dong? Kan kasihan diri kamu juga yang udah berjuang sebegitu. Betul. Besarnya teman Pro 2. Dan memang menurut American Psychological Association, mengenali dan merayakan keberhasilan yang sudah dicapai itu ternyata bisa banget loh teman Pro 2 membantu seseorang untuk tetap berenergi melangkah menuju tujuan berikutnya. Bahkan langkah kecil dalam perjalanan menuju tujuan itu juga layak banget untuk diperhatikan.
0: Benar, kayak step by step tapi kelakon gitu loh kalau orang Jawa.
1: Asal-asal.
0: Aduh, kayak kecampur-campur ya.
1: Kelakon gitu ya. Oke. Okay.
0: Alon-alon tapi kelakon.
1: Loh ya kok asal-asal. Alon-alon kok ikut ngeblank aku ya. Alon-alon asal kelakon. Betul.
0: Jadi pencapaian tuh gak harus yang selalu mendapatkan piala atau betul. Jadi juara satu.
1: Betul.
0: Buat seorang pelajar sih kalau menurutku mungkin pencapaian tuh dari kayak memperbaiki nilai. Dan yang penting tuh kayak mengatasi kesulitan belajar.
1: Betul.
0: Ataupun sikapnya tuh yang mulai semakin lebih baik, itu juga perlu diapresiasi sih.
1: Sedangkan untuk buat mahasiswa atau mampre 2, mungkin bisa jadi berhasil versi kamu itu adalah berhasil menyelesaikan tugas akhir. Wah, yang setelah melewati banyak sekali revisi, banyak sekali begadang, banyak sekali gelas kopi yang menemani kamu
0: sampai asam lambung ya.
1: Nah, itu dia, sampai akhirnya kamu berhasil menyelesaikan tugas akhir, teman Pro 2.
0: Nah, buat seseorang yang sedang bekerja nih, teman Pro 2, mungkin aja pencapaian tuh bisa dapetin pekerjaan pertama.
1: Betul.
0: Atau nyelesain tanggung jawab yang selama ini terasa berat.
1: Betul.
0: Nah, kayak aku nih, awal-awal enggak bisa ngelakuin apa-apa, tapi belajarlah dari situ. Aku perlu kayak apresiasi lah untuk
1: betul.
0: Diriku sendiri. Aku menghargai lah prosesnya gimana.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Bahkan teman Pro 2 ada juga pencapaian yang sifatnya sangat personal. Misalnya nih berhasil kayak akhirnya aku bisa pede buat tampil di depan banyak orang. Atau mungkin akhirnya aku bisa ngomong depan kamera.
0: Finally
1: juga, betul. Itu juga sebuah pencapaian teman Pro 2. Lalu mungkin bisa membantu keluarga atau teman sekitar juga, atau berhasil bangkit setelah mengalami kegagalan teman Pro 2.
0: Dan cukup kita perlu ingat juga kalau pencapaian tuh dengan ucapan rasa syukur lah. Semuanya tuh perlu disyukuri. Dan bukan berarti kita berhenti ngejar sesuatu yang lebih besar ya.
1: Betul.
0: Tapi tetap aja kita fokusnya ya sedikit demi sedikit gitu loh. Sedikit
1: betul.
0: Demi sedikit, lama-lama jadi bukit.
1: Bukit apa? Bukit permai. Nah, justru teman Pro 2, kita itu juga harus mengingat perjuangan kita ya. Ternyata kita sudah, dengan apa yang kita lakukan, proses kita sudah membawa kita sejauh ini. Nah, teman Pro 2, aku mau tanya lagi buat kamu, apa nih pencapaian yang mungkin selalu kamu ingat sampai sekarang, kamu syukuri sampai sekarang, dan bangganya itu ada banget sampai sekarang.
0: Nah, kamu bisa langsung aja gabungan ya.
1: Betul.
0: Di question story question box yang ada di IGS. Maksudnya IGS
1: apa itu IGS kak? Aduh,
0: Instagram
1: banget nih.
0: Story. Di Pro 2 Jember.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung ke WhatsAppnya kami di 081-559-708-950. Dan kita bakal tunggu sampai jam berapa
1: 6
0: nih?
1: 6 aja teman Pro 2.
0: Ditunggu ya.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 kilobyte. Sementara ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Ke warung Tati, ah, beli pecel.
2: Hei, mau kemana?
1: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
2: Boleh lah. Itch, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
1: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
2: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
1: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal, bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

0: selanjutnya tahun Freddy dua. Kadang juga kita itu baru sadar betapa panjangnya perjalanan yang sudah kita lalui setelah akhirnya kita sampai di garis finish tahun Freddy dua. Lanjut lagi, boleh ada dari siapa nih?
1: Ada dari Kak Dimas. Dia bilang kalau pencapaian yang paling aku ingat tuh pertama kali menang lomba ya. Terus aku sebelumnya tuh sering minder, jadi ketika akhirnya menang rasanya tuh bukan cuman seneng tapi jadi lebih percaya diri. Wah, kalau itu sih kerasa banget ya, rasa senengnya terus rasa percaya dirinya karena sebelumnya oh aku pernah ngatasin dan aku bisa kok ternyata gitu. Ternyata dia bisa ngelakuinnya. Wah.
0: Itu dia Tawampre 2. Aku lanjut lagi dari Instagram, sudah ada yang bergabung dari Kak Dian Wardatul _. Ini dia unik nih. Semuanya harus disyukuri Kak. Betul. Kita harus mensyukuri semua yang telah terjadi pada diri kita ya teman-teman dua. Ini gak salah kok Kak Dian, tenang aja. Karena memang semua pencapaian-pencapaian mungkin bagi kita kecil, tapi teman-teman dua itu pasti akan berdampak juga buat diri kamu, dari segi apapun, dari diri kamu sendiri. Misal upgrade juga dari dalam diri dan sebagainya teman-teman dua. Sudah, itu saja yang bergabung di sore hari ini teman-teman dua. Dan di obrolan kita di sore hari ini kita juga belajar ya.
1: Betul.
0: Kalau setiap orang punya ukuran pencapaian yang berbeda tentunya.
1: Benar sekali.
0: Ada yang bangga karena pernah menjadi juara, berhasil masuk kampus impian, mendapat kan penghasilan pertamanya, gaji pertama, menyelesaikan sekolah, atau berani tampil di depan orang lain, bahkan bisa memberikan sesuatu untuk orang tua atau abrediwa.
1: Nah, semuanya tuh kayak punya nilai masing-masing.
0: Betul.
1: Gitu loh, karena di balik setiap pencapaian tuh selalu ada proses, terus juga ada perjuangan, bahkan kegagalan dan juga keberanian untuk terus mencoba tuh bakal selalu ada, kayak bumbunya lah intinya.
0: Betul.
1: Tuh. Dan kadang tuh kita terlalu fokus sih melihat apa yang belum tercapai sampai kita tuh takut duluan dan lupa mengapresiasi perjalanan yang sudah kita lalui teman berdua.
0: Padahal teman berdua menghargai keberhasilan yang sudah dicapai itu bisa menjadi pengingat bahwa kita sebenarnya sudah berkembang dan juga bergerak maju kok. Jadi memang untuk rasa syukur itu juga dapat membantu kita lebih menyadari hal-hal baik yang sudah hadir dalam kehidupan kita teman berdua. Dan ini sudah ya Cang Cimennya. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Cang Cimen hari ini. Buat kamu yang belum sempat gabungan, tenang aja, Cang Cimen bakal hadir setiap hari di jam 5 sampai jam 6. Besok pastinya dengan topik yang lebih seru lagi ya. Dan setelah ini kita bakal lanjut nemenin kamu masih di sore ceria interval terakhir. Nanti ada apa?
1: Ada relay kalau enggak sih?
0: Belum. Kamu
1: ya?
0: Buru-buru banget sih Priska. Tenang. Kita masih nemenin satu segmen lagi setelah ini. Kita bakal lanjut nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Bakal ada Oops.
1: Oh iya, ada upgrade skill.
0: Nih, ampun. Kita bakal mengembangkan diri bersama-sama. Jadi stay tune terus di 89,5 FM Pre 2 RR di Jember.
1: Teman terbaik kamu.
0: Betul.

0: Tahukah kamu, ponsel yang kamu pegang sekarang sebenarnya lebih kuat dibanding komputer yang dipakai manusia untuk mendaratkan pesawat ke bulan. Pada tahun 1969, komputer Apollo hanya punya memori sekitar 64 KB. Sementara, ponsel masa kini punya jutaan kali lipat kemampuan itu dan bisa melakukan banyak hal sekaligus, mulai dari komunikasi, hiburan, sampai pekerjaan berat. Menariknya, teknologi secanggih ini sering kita pakai hanya untuk membuka media sosial atau membalas chat. Jadi, hari ini, sebelum mengeluh soal sinyal atau baterai, ingat, kita sedang menggenggam teknologi luar biasa di telapak tangan kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke teman Prediwe, kita lanjut lagi. Masih barengan aku di Taulia dan juga
1: Priska Priskila.
0: Yeay, di sore ceria kita sudah berada di interval terakhir ya. Ada apa Priska?
1: Di Oops Upgrade Skill.
0: Hafal
1: ya aku teman Prediwe.
0: Iya, alhamdulillah. Ini 10 per 10 lah ya untuk di hari ini. 9 deng, tadi masih gak hafal. Gue ini dikurangi satu.
1: Dikurang ospek lagi aku teman Prediwe.
0: Tenang, ini semua akan mengikuti berjalannya waktu. Kita akan membawa Priska untuk menghafalkan sore ceria ini teman Prediwe. Dan di sore hari ini ada Oops, di mana aku bakal memberi informasi seputar hobi, skill, bisnis ataupun ke lifestyle ya Priska ya, yang intinya bisa membawa dampak positif ke diri kamu.
1: Intinya sih ini kayak improvement dari diri kita ya.
0: Betul.
1: Intinya bisa buat bekal kita di masa depan atau mungkin masa-masa sekarang ya yang butuh skill-skill yang mungkin aja kamu masih mencari. Nah, dengerinlah kita ini karena kita ini bakal ngomongin banyak hal tentang
0: kita akan
1: itu.
0: Membantu struggle kamu teman Prediwe untuk menghadapi gonjang-ganjing dunia.
1: Iya, kita dengerin kok struggle kamu karena kita juga bisa nih sharing-sharing gitu kan.
0: Jadi
1: ya,
0: teman Prediwe pantengin aja, selain ini bakal ada informasi apa, kamu wajib banget dengerin tetap di 89,5 FM Prediwe RRI Jember,
1: teman terbaik kamu.
0: Yuhu.

0: Tahukah kamu, botol minum portable atau yang kita sebut tumbler berawal dari penemuan vacuum flux oleh James Dower pada tahun 1892. Awalnya, teknologi ini dibuat untuk menyimpan cairan laboratorium agar suhunya tetap stabil. Pada tahun 1904, teknologi tersebut dikomersilkan oleh Reinhold Berger dengan merek Thermos, sehingga mulai digunakan masyarakat umum untuk membawa minuman panas dan dingin. Desain tumbler modern dengan sistem double wall atau vakum kemudian berkembang pesat dan semakin populer sejak tahun 1980-an karena mampu menjaga suhu minuman lebih lama dan aman dibawa bepergian. Dari alat ilmiah di laboratorium, tumbler kini berubah menjadi barang sehari-hari yang praktis dan mendorong kebiasaan penggunaan ulang.
1: WUSU Indonesia resmi ngumumin.
2: Kenapa nilai kamu segini-gini terus sih? Setiap terima rapor, tiru tuh adik kamu. Selalu juara satu.
1: 33 atlet.
2: Jam berapa ini? Kamu baru pulang? Lihat adik kamu, gak pernah keluyuran. Hobinya belajar dan belajar. Kamu beli tasnya nanti aja ya. Mama belikan adik dulu. Adik kayaknya lebih butuh deh.
3: Aku tak sempurna. Jangan suka membedakan anak. Semua anak itu istimewa. Akan kurayakan apa adanya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, udah tadi kita udah briefing ya, briefing. Oh,
1: kita habis di briefing sama Priska sama
0: Pro 2. Oh, acara apa aja nih? Formal sekali ya.
1: Kita tadi udah spill kalau di hari ini kita bakal bawain informasi sesuatu yang mengembangkan diri kita bersama-sama teman Pro 2. Kali ini aku bakal ngobrolin soal, wah ini menarik banget sih. Memang
0: lagi,
1: agak lumayan
0: lagi hot jarang ya. Lagi hot-hotnya sih ini.
1: Gini teman Pro 2, pernah gak sih kamu mungkin lagi sesuatu yang mungkin membuat kamu deg-degan, terus kamu memilih untuk mengunyah permen karet. Nah ini kadang ada yang seperti itu teman Pro 2. Kayak ada teman aku mau manggung, dia deg-degan tuh. Dia selalu sedia permen karet. Jadi di belakang panggung dia ngunyah permen karet dulu.
0: Oke, fun fact ya, sebelum aku bahas lanjut ya. Jadi dulu waktu aku SMP tuh, aku pernah ya kayak dikasih tips ya, sebelum uang jajan kamu habis duluan, mending kamu beli permen karet tuh.
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya kan itu enggak sebenarnya bikin enggak bikin kenyang, tapi kan kita kayak ngunyah, akhirnya capek ngunyah gitu loh.
1: Betul.
0: Akhirnya kita tuh hemat gitu loh,
1: itu mengakali ya, lebih ke mengakali ya.
0: Tips ya, tips ya buat kamu yang masih
1: anak kos
0: sekolah,
1: ya?
0: Anak kos. Kalau lapar makan permen karet gitu.
1: Waduh.
0: Tapi jangan ditelan permen karet ya.
1: Tapi ternyata teman Pre juga mengunyah permen karet itu bisa mengurangi, membantu mengurangi ketegangan dan juga stres mungkin saat kamu akan menghadapi penampilan, entah itu pertandingan ataupun tampil di atas panggung seperti temanku tadi itu. Jadi gak heran kalau beberapa mungkin ada yang melakukan kebiasaan seperti ini teman Pre 2. Termasuk ada salah satunya ya Priska, pelatih sepak bola terkenal namanya Sir Alex Ferguson. Waduh,
0: keren banget sih.
1: Itu juga melakukan kebiasaan seperti ini, mengunyah permen karet sebelum pertandingan.
0: Nah, penelitian itu juga membuktiin ya kalau aktivitas ngunyah permen karet itu sambil ngelakuin tugas ternyata bisa meningkatkan kewaspadaan, memori, dan sampai bikin kemampuan mengambil keputusan dan lain sebagainya. Dan jadi mengunyah itu kayak bikin hormon stres kita tuh menurun dan kayak aktivitas produktif kita tuh semakin meningkat gitu loh. Jadi lebih fokus aja.
1: Betul. Selain itu teman Pre 2, gerakan mengunyah yang berulang ternyata bisa memberikan sensasi menenangkan juga. Aktivitas ini melibatkan otot rahang dan juga berbagai bagian otak yang berkaitan dengan pengaturan emosi serta respon terhadap stres.
0: Jadi sebenarnya kalau ngunyah itu benar-benar tegangnya tuh jadi hilang ya.
1: Mengurangi ketegangan itu tadi teman Pre 2.
0: Jadi saat pertandingan lagi tegang-tegangnya, mengunyah itu ternyata bisa menjadi salah satu aktivitas yang bantu meredakan ketegangan.
1: Betul.
0: Jadi bukan berarti teman Pro 2 harus stok permen karet sebanyak-banyak ya. Hati-hati penyakit ya. Tetap perhatikan jenis dan kandungan, apalagi gula. Gula tuh sahabat tapi juga lawan ya.
1: Betul.
0: Karena permen karet yang tinggi gula kalau terlalu sering dikonsumsi bisa berdampak kurang baik sih bagi kesehatan, terutama untuk gigi dan diabetes dan lain sebagainya ya.
1: Jadi ternyata teman Pro 2, kebiasaan kecil seperti mengunyah ini punya kaitan dengan cara tubuh juga ya, untuk mengelola dan juga merespon rasa stres itu tadi.

0: tombol pause, satu sentuhan kecil yang sering kita tekan tanpa berpikir panjang. Padahal, tombol ini mengubah cara manusia menikmati waktu. Sebelum tombol pause ditemukan, film dan musik hanya bisa diputar dari awal sampai akhir. Kalau terlewat satu momen, ia harus menunggu atau mengulang semuanya. Pada tahun 1950-an, tombol pause mulai diperkenalkan di perangkat perekam audio. Fungsinya sederhana, menghentikan waktu tanpa benar-benar mengakhirinya. Sejak saat itu, tombol pause bukan cuma fitur teknis. Ia juga jadi simbol bahwa kita punya kendali untuk berhenti sejenak lalu melanjutkan kembali setiap saat.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Oke, teman Pro 2, tadi kita udah bahas apa ya tadi? Tentang ngunyah permen karet.
1: Betul. Kali ini
0: kalau sekarang nih kita bakal bahas apa ya? Siapa sih yang suka nolak makanan atau minuman manis?
1: Nah.
0: Ternyata kebanyakan gula itu bukan cuma apa ya? Tanda-tanda bahaya, tapi perlu diperhatikan juga dampak kesehatannya ke dalam tubuh kita. Jadi itu juga berpengaruh ke kondisi kulit loh.
1: Waduh, ini dia. Betul.
0: Nah, gimana tuh?
1: Karena memang tuan predua untuk kelebihan gula itu bisa memicu proses yang disebut dengan glikasi. Jadi sederhananya itu gini tuan predua, gula dalam tubuh itu bisa berikatan dengan protein penting pada kulit. Nah, seperti kolagen dan juga elastin. Nah, dua protein ini punya peran penting supaya kulit kan tetap kenyal, halus, elastis. Dan ketika proses glikasi atau pengikatan itu terjadi secara terus-menerus, akhirnya terbentuk senyawa yang disebut dengan ages tawang predua, yang membuat kolagen menjadi lebih kaku.
0: Nah, waktu kok kolagennya tuh lebih kaku, lebih menurun, jadi kulit itu terasa lebih kendur sih.
1: Betul.
0: Terus muncul garis-garis halus, terus juga teksturnya tuh berubah.
1: Betul.
0: Bahkan kelihatan lebih kusam ya.
1: Betul.
0: Jadi ya konsumsi gula itu gimana ya, kayak bahaya juga untuk kulit kita kalau berlebihan. Dan cara memasak makanan dan paparan sinar matahari itu juga bisa berpengaruh. Contohnya masak dengan suhu tinggi seperti goreng, memanggang, atau bakar-bakar tuh kayak meningkatkan pembentukan ages gitu ya. Terus sementara paparan sinar, apalagi matahari itu punya sinar yang panas banget, yaitu sinar UV, ultraviolet, itu juga bisa loh mempercepat proses penumpukan ages pada kulit.
1: Betul.
0: Kita
1: Betul. Tapi teman predua, bukan berarti teman predua harus langsung anti makanan manis teman predua. Yang penting mah batasi aja konsumsinya dan coba kombinasikan makanan manis dengan sumber serat, protein, atau lemak sehat juga.
0: Jadi jangan lupa untuk konsumsi makanan yang kayak antioksidan lah, itu kan cukup bermanfaat ya untuk mencegah kanker juga sih. Jadi ya sekali makan dapat dua manfaat lah atau lebih. Nah, cukup tidur ya, jangan lupa, jangan begadang untuk teman-teman Gen Z, teman Pro 2. Jangan sampai tidur lebih dari jam 10. Dan
1: tuh,
0: yang gak kalah penting, kenapa tuh?
1: Kenapa? Apalagi catat apa yang dikata Bunda Priska tuh ya. Bunda Priska tuh tadi kita udah dimarahin pakai sunscreen.
0: Iya, pakai sunscreen supaya ultravioletnya tuh gak nembus kulit kita.
1: Betul.
0: Jadi kayak merawat kulit tuh ternyata bukan cuma dari skincare ya, tapi juga dari konsumsi apa yang kita makan setiap
1: Betul.
0: Hari.
1: Betul.

0: Sticky Note berawal dari kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Spencer Silver, seorang ilmuwan di perusahaan 3M pada tahun 1968. Saat itu, ia mencoba menciptakan lem super kuat untuk kebutuhan industri. Hasilnya justru sebaliknya. Lem yang dihasilkan tidak terlalu kuat, mudah dilepas, dan bisa ditempel ulang berkali-kali. Penemuan ini sempat dianggap tidak berguna. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1974, rekan kerjanya, Art Frey, melihat potensi lem tersebut untuk menempelkan catatan sementara. Dari ide sederhana itu, lahirlah Sticky Note yang mulai dipasarkan secara luas pada akhir 1970-an. Dari lem yang dianggap gagal, Sticky Note justru menjadi alat bantu sederhana yang dipakai jutaan orang di setiap harinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ceria. Ceriain soremu bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Pro2, tadi kita udah bahas banyak hal ya, dari mulai apa tadi, mengunyah permen karet.
1: Betul.
0: Terus ada juga yang kayak konsumsi gula bisa bikin kondisi kulit kita tuh menurun. Nah, untuk teman Pro2 jangan lupa untuk selalu, ya kalau bisa diikutin lah ya UPS ini, supaya bisa bermanfaat lah topiknya, supaya kamu tuh bisa ada trik-trik cara mengurangin gula gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi gula, karena gula itu ternyata cukup berbahaya ya.
1: Betul. Ya itu tadi, kadang menjadi sahabat, kadang menjadi lawan.
0: Betul.
1: Ya. Sahabat jika tepat, lawan jika berlebihan, teman Pre2. Dan teman Pre2, kita harus berakhir sampai di sini karena seperti biasa di jam 7 malam kita akan bergabung bareng
0: di Relay Pro 2 Jakarta ya.
1: Kita akan langsung teman Pre2 bergabung bareng Pre2 RRI Jakarta di jam 7 malam. Tapi sebelum itu kamu akan ikuti update berita dulu, nanti barengan aku ya, akan ada berita yang aku sampaikan. Jadi buat kamu yang penasaran, setelah ini Music Live Chat di hari ini bakal ngobrol bareng musisi siapa? Nah, pantengin aja. Betul. Ini berarti aku dan Priska harus pamit undur diri ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini.
0: Betul.
1: Sampai jumpa di next, kita akan bertemu lagi. Pastinya 2 DP akan menemani kamu sebulan ini. Ada beberapa lah ya. Ada beberapa ya. Dan teman Pre2, selamat beristirahat. Yang mungkin sekarang baru pulang kerja, pulang beraktivitas, selamat beristirahat. Dan kamu bakal ditemenin sama Music Live Chat. So pastikan kamu stay tune di 89,5 FM Pre2 RRI Jember,
0: teman terbaik kamu.
1: Kita

kaki yang bertuliskan welcome. Awalnya dibuat tanpa makna khusus, namun kini menjadi simbol sambutan hangat dan keramahan tuan rumah. Selain untuk mempercantik tampilan, keset juga berfungsi menahan kotoran agar tidak masuk ke ruangan dan mengurangi resiko terpleset. Di Indonesia sendiri, bahan keset berkembang dari sabut kelapa hingga kain perca, plastik, dan microfiber. Keset bertuliskan welcome biasanya diletakkan di depan pintu, sedangkan jenis lainnya seperti bed mat digunakan di area basah.

0: Info Pro 2 hari ini.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang Andreeva singkirkan Sinik Gur tentang Alexandrova di perempat final China Open. Informasi kedua tentang Kemenperin tingkatkan penetrasi pasar dan pengembangan produk IKM kerajinan. Informasi yang terakhir teman Pro 2, ratusan pelajar ikuti lomba hari santri di Bondowoso. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Mira Andreeva melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan Daria Snigur pada Selasa 6 Oktober 2026 di mana unggulan keempat itu selanjutnya menghadapi unggulan ke-19 ada Ekaterina Alexandrova di 8 besar tawar berdua. Andreeva menyingkirkan Snigur dengan skor 6-2-6-2 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 3 menit di National Tennis Center. Petenis berusia 19 tahun itu hanya kehilangan 1 game servis dan berhasil mematahkan servis lawannya sebanyak 5 kali. Kementerian Perindustrian memperkuat daya saing industri kecil dan menengah kerajinan melalui peningkatan kualitas produk dan inovasi desain. Upaya tersebut mencakup penguatan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan jika industri fashion dan kriya memiliki potensi besar untuk terus berkembang, potensi tersebut didukung kekayaan budaya, kreativitas, dan keragaman sumber daya lokal Indonesia.

Ratusan pelajar SMP MTs dari berbagai wilayah di Kabupaten Bondowoso mengikuti Lomba Hari Santri Nasional 2026 yang digelar SMKS Manbaul Ulum Wonosari di hari ini. Kegiatan yang dipusatkan di halaman SMKS Manbaul Ulum Wonosari tersebut mengusung tema Jiwa Santri Semangat Pramuka Bergerak Bersama Indonesia. Sebanyak 12 cabang lomba dipertandingkan mulai dari pioneering, PBB tongkat, yel-yel, fotografi, kaligrafi, konten, tafis, kitab kuning, puisi, speech contest, drama, hingga nasyid. Baik teman Pre2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pre2. Simak terus di update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pre2 selanjutnya.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue ditemani dengan lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: Amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Benar-benar kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies super fast.
0: Super fast sih tapi. Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Yang sekarang
0: bener-bener,
1: the latest one.
0: Berarti excited. Berarti akhir-akhir lagi super sibuk ya.
1: Wow.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali ini interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Gokil. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gua kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu punya ketakutan sendiri enggak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di-add something.
0: Bener.
1: Add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman ya dan again ya udah kelar albumnya. Ya udah enggak bisa diapa-apain lah. Hopefully everyone will like it. If it resonates, ya udah. I think that's like the biggest part.
0: Benar-benar. But how you handle it, the perfectionist. Gimana cara buat nge-handle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka ngasih ide timeline. udah enggak boleh di otak ketik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayak udah nih, kita sekarang mikir nah gini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener. Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan. Itu kayak gak pernah ngerasa cukup. Tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya.
0: That's a good. Tapi kalau berlebihan itu gak
1: baru
0: bagus
1: ya.
0: Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lu rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima
1: atau kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang tuntutan aja gitu?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright.
1: Jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi, yeah, I'm very excited
0: Benar. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lo apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu when I was like younger dari SMP SMA kayak I was pretty introverted terus kayak socially I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak you know what if I don't you know think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright,
1: okay. Itu paling susah. Gitu. Jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu.
0: Bener-bener.
1: So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempet kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP aku sempet akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa bald botak gitu kan.
1: Yeah.
0: Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Bukan berarti aku kayak aku gak mau menerima opinion. Tapi
0: bener.
1: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, kayak lebih lega jadinya.
0: Benar-benar. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya kan. Exactly. The pressure itu sih.
0: Benar-benar. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya, ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god, yeah. You said the same thing.
0: Yeah,
1: you did.
0: Wow, oke. Iya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Iya, gue juga seorang introvert gitu yang akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue enggak peduliin saat itu apa kata orang.
1: Iya.
0: Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga enggak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Oke, okay. Apa maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think. I'm very experimental jadinya, gitu. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edi Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Benar. Iya, dari gue juga ya juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kayak
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, ya apa Jamaica, lagi Yaman,
0: benar.
1: Gitu, jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga, kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya, iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana? Mana aja gitu kan idenya itu bisa datang kan. Benar-benar. Wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi. Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah. Gak kayak random thing aja masuk ke diri gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Benar-benar spontan uhuy. Astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Stop it up dulu kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi. Iya benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal. Yang akhirnya gak jalan.
1: Akhirnya gak jalan.
0: Bener.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi. Bener lagi.
1: Asli soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah.
0: Separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: So overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lu, kenapa akhirnya lu memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Canda.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan.
1: Yes.
0: Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion. I think it's tied tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu, jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar-benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar-benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar-benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh,
1: like I love her.
0: Yeah. Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia. Condet dia.
1: Jaktim Pride. Jaktim Pride.
0: Waduh. Oke, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Kayak I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo, honestly I've been kind of obsessed with Nike lah.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hip dude tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar. Mungkin
1: enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita Mamro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: TLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wah, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari 2 producers sama ada 1 songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Then they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Yeah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Wallow, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him.
0: Alright.
1: Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak okay, dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Bener-bener. Kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
1: Iya dia bikin, ya? Asik. Jadi kayaknya dia nulis Mirror Mapster sih. Gitu.
0: Alright. Wow. Ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different, and I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu, terus tapi I can be sweet as well.
0: Oh.
1: Kayak gitu. So, wow. Very playful.
0: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini, hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon.

0: Kenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
0: Bisa di request banyak-banyaknya ya teman Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya. Kita semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Gas.
0: Alright, abis ini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Blink Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Blink Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama, pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Blink Out Kid with Freak Like Me.

Blake.

89,5 FM per 2 dari Jember, teman terbaik kamu. Selamat malam wahai kaum-kaum yang saat ini sedang apa ya kegiatannya kalau udah di jam-jam 8 kayak gini ya teman berdua? Cari makan. Aduh, ini sebenarnya ibarat kata nih, ada keinginan untuk diet itu selalu dilawan dengan rasa keinginan akan kalap teman berdua. Jam-jam segini namanya warung itu banyak banget teman berdua. Mau kamu jenis makanan apa itu kayak surga makanan itu ada di jam-jam segini teman berdua. Tapi kadang-kadang kita harus perang batin dengan diri kita yang katanya sih diet katanya. Tapi kan kalau diet kan udah jam 8 kayak gini gak boleh makan teman berdua ya. Jadi gimana ya mau menahan rasa nafsu akan makanan atau gimana-gimana, kadang-kadang suka susah teman berdua. Kalau kataku sih tahan aja. Atau kalau misalkan teman berdua punya cemilan, coba deh teman berdua nyemil dengan buah. Karena buah itu benar-benar bisa ngebuat teman berdua, kadang-kadang kita lapar kayak gini tuh sebenarnya gatal akan nyemil doang teman berdua, di lidah doang. Kalau urusan perut kayaknya gak terlalu gitu loh. Jadi ganti dengan cemilan-cemilan yang seperti halnya buah dan lain sebagainya. Atau mungkin nyemilin Denny. Maksudnya Den, ya maksudnya Denny kasih cemilan-cemilan berupa informasi dan juga lagu-lagu. Kayak maksa banget ya kata-kata aja ya. Tapi itu kayak itu yang menjadi realitanya bahwasanya di jaga malam siap untuk menemani kamu dari jam 8 sampai jam 11 malam nanti dengan lagu-lagu dan juga informasi yang siap Denny hadirkan buat kamu. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM per 2 RR Jember, teman terbaik kamu.

0: mendengar belimbing wuluh, mungkin yang terbayang adalah rasa asamnya. Padahal sejak dulu buah ini juga dimanfaatkan sebagai pembersih alami. Belimbing wuluh mengandung berbagai asam organik seperti asam sitrat, asam oksalat, dan juga asam malat. Kandungan tersebut membantu mengangkat lapisan oksidasi pada logam. Karena itu, air perasannya telah lama digunakan untuk membersihkan keris pusaka, mengilapkan peralatan berbahan kuningan dan juga tembaga, hingga membantu menghilangkan noda membandel. Wah, selain jadi bahan masakan, belimbing wuluh jadi senjata rahasia untuk membantu mengembalikan kilau benda logam.
1: In this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
2: Guys, tim Samba, komposisi starting 11-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh, mereka pasti yang bakal jadi juara.
3: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
2: Ih, gak asik, gak kompak lo. Kalau gua sih, garis keras pendukung tim Samba.
3: Ya itu kan lu. Kalau gua mah, Der Panzer. Sekali.
4: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
3: Tuh, denger tuh, Cak. Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
2: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Assalamualaikum 5 FM berdua dari Jember, teman terbaik kamu. Masih barengan Denny di sini, teman kamu, teman berdua sampai nanti di jam 11 malam. Dan teman berdua, tentunya malam hari ini teman berdua kamu akan Denny temani ya dengan lagu-lagu dan juga informasi. Dan salah satunya mungkin di waktu yang sekarang ini teman berdua sedang leyeh-leyeh, udah capek banget ya pastinya setelah seharian kerja. Sering ngebuat teman berdua pasti pengen cari pelarian yang bisa ngasih rasa senang dengan cepat. Salah satunya bentuknya adalah dengan doom spending, yaitu kebiasaan berbelanja secara impulsif sebagai cara untuk mengatasi stres atau emosi yang sedang gak nyaman. Kalau terus dilakukan, kebiasaan seperti ini teman berdua bisa membuat kondisi keuangan kamu ikut berantakan. Padahal mengatasi burnout kerja gak selalu harus dilakukan dengan mengeluarkan uang. Ada berbagai cara sederhana yang bisa ngebantu tubuh dan pikiran mendapatkan jeda tanpa membuat dompet ikut terkuras. Dengan strategi yang tepat nih, kamu tetap bisa mencari hiburan dan juga memiliki energi tanpa menjadikan belanja sebagai pelarian utama kamu. Apa saja kira-kira trik mengatasi burnout kerja tanpa doom spending teman berdua? Sesaat lagi Denny bakal kasih tahu kamu di interval pertama. Jadi pastiin kamu stay tune dulu di 89,5 FM per 2 hari Jember, teman terbaik kamu.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Siapa sangka ternyata ada burung yang memiliki racun pada tubuhnya. Pada tahun 1990, ahli burung Amerika John Dabecher menemukan burung pitohui yang hidup di hutan Papua Nugini memiliki bulu dan juga kulit yang mengandung batrakotoksin, racun saraf yang juga ditemukan pada beberapa jenis katak panah beracun di Amerika Serikat. Racun tersebut berasal dari makanan yang dikonsumsi pitohui, terutama kumbang dari gen kerosin, lalu terakumulasi di dalam tubuhnya. Kemampuan inilah merupakan hasil adaptasi evolusi yang memungkinkan burung tetap aman sekaligus terlindungi dari predator.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh.
2: Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini?
2: Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
5: Ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

105 FM per 2 hari Jember, teman terbaik kamu. Udah saatnya Dini ngasih tahu ke kamu, teman per 2. Ada beberapa trik ya buat mengatasi burnout kerja tanpa doom spending, alias menghabiskan uang dengan berbelanja agar tidak stres ya. Yang pertama adalah gunakan metode micro breaks finansial, teman per 2. Jadi saat pekerjaan terasa melelahkan, kamu bisa nyoba ngambil jeda singkat sebelum rasa stres semakin menumpuk. Metode micro breaks dilakukan dengan menyisihkan waktu beberapa menit di sela pekerjaan untuk melakukan aktivitas sederhana yang enggak membutuhkan biaya. Misalnya, kamu bisa berjalan sebentar, melakukan peregangan, minum air putih, mendengarkan musik, atau sekedar menjauh dari layar selama beberapa menit. Jadi, jeda singkat seperti ini bisa menjadi kesempatan untuk mengistirahatkan pikiran sebelum kembali menyelesaikan pekerjaan. Yang penting jangan menganggap istirahat sebagai sesuatu yang harus selalu dibayar ya. Kalau setiap kali lelah kamu langsung membuka aplikasi belanja, pola tersebut bisa berubah menjadi kebiasaan doom spending. Lalu yang kedua, kamu bisa terapin aturan 48 jam. 48-hour rules, teman berdua. Keinginan membeli sesuatu setelah hari kerja yang berat seringkali muncul secara spontan. Supaya gak langsung mengikuti dorongan tersebut nih, teman berdua, kamu bisa menerapkan aturan 48 jam atau 48-hour rules. Caranya sederhana. Ketika pengen membeli barang yang sebenarnya gak mendesak, masukkan terlebih dahulu ke daftar keinginan dan tunggu selama 48 jam sebelum melakukan pembayaran. Setelah 2 hari, tanyakan lagi kepada diri sendiri, teman berdua, apakah barang tersebut emang dibutuhkan atau hanya muncul karena lagi stres aja. Kalau keinginannya udah hilang, kamu berhasil menghindari pengeluaran yang sebenarnya gak perlu. Dan yang ketiga adalah buat ritual pulang kerja tanpa belanja. Buat sebagian orang, jalanan pulang kerja gitu ya bisa menjadi momen untuk melepas penat. Masalahnya, kebiasaan mampir ke pusat perbelanjaan, kafe atau toko daring gitu ya, setelah bekerja ini bisa berubah menjadi rutinitas mengeluarkan uang. Coba deh membuat ritual pulang kerja yang gak berhubungan dengan belanja. Kamu bisa mandi, mengganti pakaian, memasak makanan sederhana, membaca buku, bermain dengan hewan peliharaan, atau menonton film yang udah ada di rumah kamu. Ritual kayak gini nih bisa ngebantu memberi tanda kalau waktu kerja udah selesai. Dengan begitu kamu punya aktivitas transisi yang ngebuat pikiran kamu lebih rileks tanpa harus selalu membeli sesuatu untuk bisa melepas penat kamu.

0: gak sih? Busana yang awalnya paling kontroversi ternyata kini menjadi salah satu desain pakaian renang paling favorit. Bikini. Bikini pertama kali diperkenalkan pada tanggal 5 Juli 1946 di Paris, Prancis oleh seorang perancang busana bernama Louis Riard. Menariknya, saat pertama kali diluncurkan, bikini dianggap terlalu berani untuk zamannya. Bahkan, banyak model profesional saat itu menolak memakainya. Louis akhirnya meminta seorang penari pertunjukan untuk mengenakan desain tersebut. Fun fact-nya lagi, nama bikini diambil dari Bikini Atoll, sebuah wilayah di Samudra Pasifik yang saat itu sedang ramai diberitakan karena uji coba bom atom. Louis memilih nama itu karena berharap desain barunya bisa memberikan ledakan perhatian yang sama besarnya. Dan ternyata benar, dari pakaian yang dulu sempat menghebohkan dunia, bikini kini menjadi salah satu desain pakaian renang yang paling dikenal hingga sekarang.
1: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
2: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
1: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri tahu.
2: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke rumah Santi yuk. Aku mau minta maaf.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM Jember.

105.5 FM berdua jam berteman terbaik kamu. Masih barengnya Denny di sini, teman berdua yang nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan kali ini teman berdua, Denny mau ingetin dulu karena di segmen 1 udah selesai interval pertama ya. Sesaat lagi ada interval kedua, akan ada cerita penutup hari yang bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 11. Pertanyaan apa kira-kira yang malam hari ini Denny bakal kasih buat kamu? Stay tune aja di 89.5 FM berdua jam berteman terbaik kamu.

0: Ada yang bilang ada camilan khas Indonesia yang terbuat dari tanah liat. Kira-kira kamu percaya nggak? Namanya Ampo, kuliner tradisional khas Tuban, Jawa Timur, yang sampai sekarang masih dibuat dengan cara turun-temurun. Di balik keunikannya, Ampo menyimpan kisah perjuangan masyarakat pada masa kolonial Belanda. Saat itu, sistem tanam paksa membuat banyak warga kesulitan memperoleh bahan pangan. Dalam kondisi serba terbatas, sebagian masyarakat mengolah tanah liat khusus menjadi makanan sebagai cara untuk bertahan hidup. Tanah liat tersebut dipilih dengan cermat, dibentuk menyerupai gulungan kecil, lalu dipanggang hingga siap disantap. Kini, ampu bukan lagi makanan untuk mengatasi kelaparan. Justru, camilan unik ini menjadi salah satu ikon kuliner khas Tuban yang banyak membuat wisatawan penasaran.
1: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
2: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
3: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

di abad ini adalah Muhammad Ali. Ia lahir pada 17 Januari 1942. Ia tumbuh dan besar di Kentucky, Amerika Selatan. Memulai karirnya di usia 12 tahun, tidak mengherankan jika di usianya ke-22 tahun, ia telah berhasil meraih juara pada kejuaraan dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan pada tahun 1964. Tak lama berselang, pria dengan nama asli Cassius Marcellus Clay Jr. ini mengganti namanya menjadi Muhammad Ali setelah memilih untuk memeluk agama Islam. Muhammad Ali merupakan petinju pertama yang merebut sabuk gelar juara dunia kelas berat untuk 3 kesempatan berbeda dan mempertahankannya 19 kali.

89,5 FM berdua jam berteman terbaik kamu masih barengan Deddy di sini teman kamu sampai nanti di jam 11 malam teman berdua ya. Dan by the way teman berdua, kamu malam hari ini masuk di interval kedua ada cerita penutup hari. Pertanyaan malam hari ini teman berdua kita mengenai soal pelajaran hidup. Makin kesini pelajaran hidup yang kita terima itu makin beraneka ragam gitu teman berdua. Ya karena ini tercipta karena berbagai hal dalam kehidupan kita terjadi. Ya kondisi, masalah ataupun apapun itu yang sudah kita hadapi dan kita lewati itu akan menjadi pembelajaran tersendiri untuk hidup kita. Semakin dewasa semakin complicated tentunya teman berdua dan makin banyak bidang masalahnya. Tidak, kalau dulu mungkin tentang bidang pertemanan saja, sekarang bertambah dengan percintaan, karir, keluarga dan masih banyak lagi. Nah kira-kira teman berdua, apa pelajaran hidup yang baru kamu pahami setelah bertambah dewasa? Kasih tahu melamar di 0815597895.

0: Sainsperia. Pohon memang tidak bisa bercerita seperti manusia. Namun, penelitian dari ahli ekologi hutan Susan Simard menunjukkan bahwa pohon dapat saling berbagi nutrisi dan mengirim sinyal melalui jaringan jamur di dalam tanah. Jaringan ini bahkan dijuluki Wood Wide Web karena cara kerjanya menyerupai internet. Luar biasa ya. Hutan ternyata bukan sekedar kumpulan pohon, tetapi sebuah komunitas yang saling membantu.
1: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
2: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
1: Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand, gak haul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar sumpah pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dini mau ngetin dulu gabungan buat teman Pro 2 yang belum bergabung malam hari ini di cerita penutup hari ini. Tadi Dini udah nanya ke kamu nih teman Pro 2, sebelum saat lagi Dini bacain ya gabungan dari teman Pro 2 yang udah masuk dari berbagai lain interaksi. Tadi Dini udah nanya ke kamu, apa pelajaran hidup yang baru kamu pahami setelah bertambah dewasa? Boleh kasih tahu aja di 081 559 70 89 50.

0: mendengar kata cloning, mungkin yang terbayang adalah cerita film fiksi ilmiah. Tapi tahukah kamu, pada tahun 1996, para ilmuwan berhasil menciptakan hewan hasil cloning pertama di dunia yang berasal dari sel hewan dewasa. Hewan itu adalah seekor domba bernama Dolly. Dari ratusan percobaan yang dilakukan para ilmuwan, hanya satu yang benar-benar berhasil. Keberhasilan ini langsung menghebohkan dunia karena untuk pertama kalinya, para ilmuwan membuktikan bahwa sel hewan dewasa bisa digunakan untuk menciptakan individu baru yang secara genetik hampir identik. Dari seekor domba bernama Dolly, lahirlah salah satu pencapaian sains yang paling terkenal dalam sejarah modern.
1: Eh, lagi ngapain?
2: Staplesin uang biar gak kececeran.
1: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
2: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
1: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
1: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Prodo desanya ini bacaan gabungan dari Teman Prodo yang udah masuk dari berbagai lain interaksi malam hari ini di cerita penutup hari ini. Apa pelajaran hidup yang baru kamu pahami setelah bertambah dewasa? Selamat malam dari Rani. Semakin dewasa aku sadar kalau enggak semua hal harus dipaksakan, Kak. Ada sesuatu yang memang sudah kita usahakan tapi hasilnya tetap enggak sesuai harapan. Dulu aku sering kecewa akan hal itu. Sekarang aku belajar menerima bahwa melepaskan juga bagian dari perjalanan. Setuju, Teman Perdua. Perihal kayak gini emang agak berat sih, Teman Perdua. Tapi ya lagi-lagi ya, ini adalah pembelajaran terbaik ketika kita sudah tumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Ada Fikri, aku baru sadar kalau ternyata setiap orang punya waktu sendiri. Dulu sering melihat teman udah mencapai sesuatu, lalu merasa aku tertinggal. Sekarang aku lebih percaya bahwa hidup bukan perlombaan dan yang penting adalah terus bergerak sesuai dengan kemampuan kita. Ada juga nih Teman Perdua datang dari Mira. Pelajaran yang paling terasa adalah waktu bersama keluarga ternyata sangat berharga. Dulu rasanya selalu ada waktu untuk berkumpul, jadi sering ditunda. Setelah semakin dewasa dan semua mulai sibuk, aku baru sadar bahwa waktu bersama orang tua dan keluarga gak selalu bisa diulang. Setuju. Ada terakhir nih Teman Perdua dari Bagas, aku belajar bahwa gak semua orang harus memahami pilihan hidup kita. Dulu aku terlalu memikirkan komentar orang lain sampai sering ragu mengambil keputusan. Sekarang lama pilihan itu sudah dipikirkan dengan baik dan gak merugikan orang lain, aku belajar untuk lebih percaya pada diri sendiri. Kalau kamu gimana? Ceritain juga pengalaman kamu, apa pelajaran hidup yang baru kamu pahami setelah bertambah dewasa.

0: Kok bisa ya, lagu yang cuma didengar sekali malah terngiang seharian? Fenomena ini disebut earworm, yaitu saat otak mengulang potongan lagu secara otomatis tanpa disadari. Earworm paling sering dipicu oleh lagu dengan melodi yang sederhana, ritme berulang, dan bagian yang mudah diingat. Apalagi, semakin sering sebuah lagu kamu dengarkan, semakin besar juga kemungkinan lagu itu terus terngiang. Jadi, kalau kamu tiba-tiba bersenandung tanpa sadar, itu adalah cara alami otak untuk menyimpan dan memproses melodi.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
3: Sudah familiar kan dengan ilmuwan dan filsuf muslim yang menerapkan logika filsafat dalam teologi Islam? Ya, ia adalah Ibnu Sina. Pria yang memiliki nama lengkap Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Sina lahir di Afsana

kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

tentunya masih barengan Deni nemenin kamu sampai nanti di jam 11 malam. Dan by the way, teman berdua, buat kamu udah gak ada alasan lagi ya buat gak dengerin Pro 2 RRI Jember. Kenapa? Karena program 2 RRI Jember bisa kamu dengerin melalui aplikasi yang ada di genggaman kamu, di aplikasi RRI Digital, yang tentunya bisa memudahkan kamu untuk selalu connect dengan program 1 hingga 5 di seluruh Indonesia, kapanpun dan dimanapun. Terus juga teman-teman, kamu bisa baca berita online dengan music, podcast, dan masih banyak fitur-fitur lain yang bisa kamu manfaatin. Jadi tunggu apa lagi? Langsung di download dan install sekarang juga aplikasi RRI Digital.

0: Bisakah kamu membayangkan sebuah teater berusia ribuan tahun yang masih menghadirkan suara jelas tanpa bantuan teknologi? Tempat itu ada di Yunani, namanya Epidoros, sebuah bangunan pertunjukan yang dibangun sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Teater ini dikenal memiliki sistem akustik yang luar biasa. Bahkan suara kecil dari panggung dapat terdengar hingga bagian tempat duduk paling belakang. Rahasia akustiknya berasal dari desain bangunan yang sangat diperhitungkan, mulai dari bentuk kursi setengah lingkaran, susunan kursi, hingga material batu yang digunakan. Epidaurus menjadi bukti bahwa karya hebat mampu bertahan melampaui zaman.
1: Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Buat kamu yang sering stres dan cemas, atau overthinking dan galau tiada henti, yuk refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

Kita mau ngitin dulu gabungan dari teman berdua yang belum bergabung di cerita penutup hari ini. Tadi Denny udah nanya ke kamu ya teman berdua, apa pelajaran hidup yang baru kamu pahami setelah bertambah dewasa? Kasih tahu aja di 081 559 70 8950.

0: Sainspedia.
1: Teman Pro 2, saat hujan deras kita sering mendengar suara petir. Namun, tahukah kamu teman Pro 2, menurut National Weather Service, suhu di jalur sambaran petir bisa mencapai sekitar 30.000 derajat Celcius. Wow. Angka itu bahkan sekitar 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari ya. Untungnya nih, suhu tersebut hanya berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Karena itulah petir ini sangat berbahaya teman Pro 2. Jadi, kalau hujan disertai petir, sebaiknya berlindung di dalam bangunan atau kendaraan yang tertutup ya.
2: Maju terus aja, biar cepet.
3: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
2: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
3: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
2: Alah, cuma sebentar aja kok.
3: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
2: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
3: Yang gak sabaran itu kita.
4: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
5: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolsthorpe Manor, dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, bernama Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolsthorpe Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

sudah saatnya Dini membaca yang gabungan dari teman berdua yang dapat saudara dari berbagai lini interaksi malam hari ini di cerita penutup hari. Ada tadi pertanyaannya adalah apa pelajaran hidup yang baru kamu pahami setelah bertambah dewasa. Selamat malam dari Nanda. Aku baru memahami bahwa mengatakan tidak itu bukan berarti kita egois. Ada kalanya kita memang harus punya batasan dan tahu kapan harus berhenti memaksakan diri. Ternyata menjaga diri sendiri juga merupakan bentuk tanggung jawab. Terus ada juga Rizky. Dulu aku mengira menjadi dewasa berarti harus selalu punya jawaban untuk semuanya. Ternyata justru semakin dewasa aku sadar bahwa enggak apa-apa kalau masih bingung dan belum tahu harus bagaimana. Yang penting tetap mau belajar dan berani mencoba mencari jalan. Terus juga ada dari Putri. Kalau kata Putri, aku belajar bahwa kesehatan, waktu, ketenangan itu ternyata jauh lebih mahal daripada yang kita bayangkan. Dulu mungkin lebih fokus mengejar sesuatu yang kelihatannya dari luar. Sekarang aku mulai mengerti hal sederhana seperti tidur yang cukup, bangun yang sehat, dan punya waktu untuk orang-orang terdekat. Nah, ini harus belajar lagi untuk aku ya, atau berdua ya. Yang susah banget ini. Terus ada juga nih dari Argi, aku baru sadar kalau hubungan yang baik itu perlu dijaga, bukan hanya mengandalkan rasa dekat. Dan teman yang udah lama dikenal pun bisa semakin jauh kalau gak pernah saling menyapa atau meluangkan waktu. Jadi sekarang aku lebih menghargai orang-orang yang masih mau menjaga hubungan meskipun sama-sama sibuk gitu. Kalau kamu gimana teman berdua, masih ada waktu nih untuk cerita malam hari ini di cerita penutup hari. Apa pelajaran hidup yang baru kamu pahami setelah bertambah dewasa? Kirim aja di 01 559 789 50. Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we

0: Warna pelangi pada gelembung sabun sebenarnya bukan berasal dari sabunnya. Warna itu muncul karena cahaya yang dipantulkan oleh lapisan sabun yang sangat tipis, lalu menghasilkan efek warna-warni seperti pelangi. Semakin tipis lapisan sabun, warnanya akan terus berubah. Saat gelembung terlihat hampir bening, itu berarti lapisannya sudah sangat tipis dan biasanya akan mudah pecah beberapa saat kemudian.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

89,5 FM berdua di Jember, teman terbaik kamu. Lantas sudah, Dini selesai menemani kamu malam hari ini di Jaga Malam edisi 6 Oktober 2026. Karena saat lagi teman berdua akan dengerin Just Music, lagu-lagu yang akan mengantarkan waktu tidur kamu dari jam 11 hingga jam 12 malam nanti. Jadi pastikan kamu stay tune aja di 89,5 FM berdua di Jember, teman terbaik kamu.

0: Sainspedia.
1: Pernah nggak sih kepikiran sebenarnya matahari itu warnanya apa ya? Selama ini nih kita itu sering menggambarkannya dengan warna kuning, teman berdua. Tetapi menurut NASA, matahari sebenarnya memancarkan cahaya putih karena terdiri dari gabungan seluruh warna dalam spektrum cahaya. Lalu, kenapa kelihatan kuning ya? Nah, ini nih, karena cahaya matahari itu harus melewati atmosfer bumi. Cahaya biru lebih banyak tersebar ke segala arah, sehingga cahaya yang sampai ke mata kita tampak kekuningan, terutama saat pagi dan sore hari. Jadi, warna kuning yang kita lihat ini bukan warna asli matahari ya, melainkan efek atmosfer bumi. Menarik kan? Sains memang mengajarkan bahwa apa yang kita lihat belum tentu sama dengan kenyataannya.
2: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
3: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
2: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
3: Eh, Dede, Mama. Pergi, Mare.
2: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
3: Sebentar, Bima. Ku balas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
3: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
3: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak, dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
4: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
6: Pro 2 FM, teman.

Malam hari selalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar. Menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget. Sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja. Sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik. Padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular. Dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat. Dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Dimanapun kamu berada, inilah program Madua RRI Jember siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Hanya di FM 89,5 MHz untuk edisi hari ini 7 Oktober 2026. Dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami, Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu.

Pro2. Rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Pro2 FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Kepulauan Pro 2 untuk edisi hari ini di tanggal 7 Oktober 2026. Vita Karina bakal siap untuk menemani ruang dengar kamu. Dan kita awali untuk pagi hari ini dengan beberapa rangkaian acara. Yang pertama di pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kamu bakal nikmati sederetan musik di Just More Music. Kemudian dari pukul 7 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rangkaian program acara Spada di sesi sikat, informasi singkat dan tepat, sesi Besti, bekal semangat pagi, serta juga ada sesi Insight Inspirasi Pagi Trap to Date. Oke, Tuan Produk, itu tadi untuk rangkaian program acara pagi hari ini barengan sama aku Vita Karina. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap bersama kami di 89,5 FM Produk RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Produk yang semoga Allah rahmati dimanapun kita berada, kita selalu merasakan sebuah perasaan yang silih berganti setiap harinya. Sedih, senang, tertawa, cinta, takut, lelah, dan sebagainya. Perasaan-perasaan yang setiap hari kita rasakan. Ketika perasaan yang datang kepada kita adalah hal-hal yang kita sukai, maka kita akan bahagia dengan hal itu. Tapi, sudahkah kita memuji Allah dengan sebab hal yang kita senangi itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mendapati suatu hal yang menyenangkan untuk diri kita, hendaknya kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat dari Allah lah sempurna kebaikan-kebaikan ini. Tapi kita perlu tahu bahwa ajaran Islam tidak berhenti di situ saja. Agama yang indah dan sudah tertancap kuat di hati kita ini adalah agama yang sempurna. Kalau kita kilas balik, betapa banyak perasaan-perasaan sedih yang membuat kita gundah gulana. Kita tidak tahu arah. Kita galau. Kita merasa sudah this is my end. Atau kita merasa there is no other way. Kemudian kita diam dan menangisi itu semua. Kenapa demikian? Karena ketika itu hati kita sedang kacau. Kita berada pada kondisi yang tidak normal. Namun, seharusnya bukan itu yang kita lakukan. Bukan kita diam dan terus terjun bersama perasaan sedih itu. Saatnya engkau bangkit. Dan ingat bahwa ada Allah yang senantiasa mengawasi kita. Dan membersamai kita dengan keagungan dan keilmuannya. Teman Produa, ketika kita ditimpa sesuatu yang menyedihkan, ditinggal orang tersayang, gagal lulus ujian, gagal usaha, gagal ini dan itu, kehilangan ini dan itu, tertimpa ini dan itu, maka yang harus kita lakukan adalah bersabar. Dan tidak ada jalan lain untuk menghadapi ini semua kecuali dengan sabar. Ingat Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang mereka ditimpa musibah, kemudian mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami ini milik Allah Subhanahu wa taala semata dan kepada Allah lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang Allah berselawat kepada mereka dan Allah limpahkan rahmat Allah kepada mereka. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya betul, mereka sahabat terhadap musibah yang mereka dapati. Dengan mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka bersabar dan mereka mengucapkan kalimat yang indah ini. Jika Allah Subhanahu wa taala berfirman wasbiru wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhaiqin mimma yamkurun. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad, dan tidaklah kesabaranmu ini kecuali dengan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tahzan, dan jangan engkau sedih dengan apa? Wala tahzan 'alaihim, dan jangan engkau sedih dengan kekufuran orang-orang kafir itu. wala taku fi dhayqi mimma yamkurun, dan janganlah hatimu ini merasa sempit dengan apa yang telah mereka makarkan kepadamu. Ya, sabar adalah kunci dari semua kesulitan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah engkau dan teruslah berusaha untuk sabar. Warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan senantiasalah kalian untuk ribat, itu menjaga perbatasan dari negeri muslim dengan negeri kafir. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Ketika kita menghadapi itu semua, cuma satu jalan keluar, dan itu adalah sabar. Iya, berat untuk menghadapi itu semua. Terkadang kita merasa para kita sudah mau pecah dengan ujian ini. Tapi engkau juga harus ingat bahwa Allah tidak akan menguji engkau di luar kemampuanmu. Dan kita harus selalu ingat bahwa ada Allah yang selalu bersama kita. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah mengetahui segala perbuatan kita. Ada malaikat-malaikat Allah yang 24 jam non-stop mengawasi kita. Lalu kenapa kita merasa sedih dan kita terbawa dengan perasaan itu? Teman-teman Pro 2 yang semoga Allah rahmati, ketahuilah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, di mana beliau ini takjub dengan perkaranya orang-orang yang beriman. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amri mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, sungguhnya perkaranya orang yang beriman ini semuanya baik. Walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min, dan hal yang demikian ini tidak didapati oleh siapapun kecuali orang yang beriman. Inna sabatahu sarra'u syakara, apabila ia ditimpa sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya, maka ia akan bersyukur dengan hal tersebut. Fakana khairun lah, maka ini kebaikan untuknya. Wa nasabatahu dharra' sabara fakana khairan lah, dan apabila ia ditimpa dengan sesuatu hal yang menyedihkan untuknya, maka ia bersabar dengan hal tersebut, dan hal yang dibikin itu baik untuknya. Ya, yang menjadikan kita mulia adalah sabar. Mulailah ketika engkau merasa sedih, bentangkanlah sejadahmu, segera berwudu, dan salatlah kamu menghadap Rabb semesta alam. Rukuk, sujudlah engkau dan menangislah terlihat di hadapannya. Niscaya itu adalah kemuluan untuk dirimu. Keluhkan semua permasalahanmu. Tumpahkanlah air mata yang engkau tahan selama ini. Merengeklah engkau dengan engkau mengangkat tanganmu ke langit seraya mengatakan, ya Allah, aku mengeluhkan permasalahanku kepadamu. Ya Allah, hari ini aku tertimpa ini dan itu. Ya Allah, aku sedang merasa sedih. Ya Allah, berikan aku jalan keluar dari permasalahan ini. Demi Allah, yakinlah bahwa Allah akan menolongmu. Demi Allah, Allah akan mengangkat kesedihan dari hatimu, dan juga Allah akan memudahkan urusanmu. Yakinlah dengan itu semua. Rasakan indahnya beribadah. Rasakan indahnya engkau mengeluhkan permasalahanmu kepada Sang Pencipta. Demi Allah, nikmatnya kondisi yang demikian ini. Kapan terakhir kali kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir kali kita mengeluhkan permasalahan-permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kapan terakhir kali kita mengangkat tangan kita ke langit, kemudian kita merasa benar-benar di dalam kondisi kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa, dan kita tahu bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang dapat menolong kita? Ya begitulah manusia. Mereka hanya mengingat Allah ketika mereka dalam keadaan kesulitan. Namun ketika mereka di dalam keadaan mereka berbahagia, maka mereka sering kali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh beruntung orang-orang yang dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi ia ditimpa dengan sesuatu yang menyedihkan atau ditimpa dengan sesuatu yang menyenangkan untuknya. Teman Pro 2, sedikit bercerita mengenai kondisi sedih ini. Nabi Yakub, ketika Nabi Yusuf alaihissalam hilang bertahun-tahun, diklaim oleh saudara-saudaranya bahwa ia telah dimakan oleh serigala. Ya, padahal hakikatnya ia diceburkan ke dalam sebuah sumur yang kemudian diangkat oleh pedagang dan kemudian dijual. Nabi Yakub alaihissalam, ketika saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam kembali kepada Nabi Yakub dan menceritakan hal yang demikian, maka Nabi Yakub merasakan kesedihan yang luar biasa. Di mana kita tahu bahwasannya Nabi Yusuf adalah anak yang paling disayang oleh Nabi Yakub alaihissalam dari 11 anaknya, dan juga satu lagi Benjamin. Dan Nabi Yakub merasakan sebuah kesedihan yang luar biasa. Dan Nabi Yakub sudah mewanti-wanti di awal bahwasannya kalian ini akan terluput. Dan aku khawatir bahwasanya Nabi Yusuf akan dimakan oleh serigala. Akan tetapi inilah makan orang-orang yang zalim. Karena mereka iri dengan kecintaan yang diberikan oleh bapaknya, yaitu Nabi Yakub kepada Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam dengan kepada Benjamin. Beliau sedih bertahun-tahun. Sampai-sampai akhirnya menyebabkan, sampai-sampai beliau ini sedih dan menangis dan menyebabkan kebutaan pada mata beliau. Tapi teman-teman Pro 2, apakah kalian tahu apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam? Beliau alaihissalam mengatakan, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Beliau mengatakan, sungguhnya aku ini hanya akan mengeluhkan kesulitan dan kesedihan aku ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui suatu hal yang kalian tidak ketahui, anak-anakku. Inilah Nabi Yakub alaihissalam. Dari beliau kita bisa belajar suatu hal yang luar biasa. Apabila kita ditimpa sebuah musibah yang menggetarkan hati kita, yang melemahkan tubuh kita, yang membuat air mata berlinang terus dari air mata kita, maka satu yang kita lakukan pertama adalah kita bersabar, kemudian kita keluhkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengeluhkan kesedihan kesulitannya kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang patut kita lakukan sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kesulitan, kesenangan yang kita hadapi, maka kita adukan kepada Allah Azza wa Jal. Kita sampaikan kesenangan kita, kita sampaikan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita terkadang pemuda memang demikian. Kita lupa, kita sering kali lupa bahwasanya kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Gitulah pemuda. Terkadang dia lebih sering untuk fokus menjalani kehidupannya tanpa mengingat adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jarang kita mau berbekal dari sekarang. Padahal Nabi SAW telah menjamin anak-anak muda yang ia tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawm la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan orang yang Allah akan berikan kepada mereka sebuah naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah beliau menyebutkan syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang ia tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman Pro 2, kita harus bisa menjadi seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan kondisi orang-orang di sekitar kita. Jangan ikut atau jalan bersama arus kehidupan dunia ini. Jalani kehidupan kamu sendiri. Siapkan perbekalan untuk kehidupan akhir. Dan jangan pernah mengatakan nanti dan nanti. Yang namanya ajal tidak mengetahui yang namanya muda ataupun tua. Bisa jadi engkau sekarang masih muda sehat, tapi ternyata engkau besok mati. Tapi bisa jadi orang-orang yang tua yang kau sudah lihat dia sakit, ternyata dia masih hidup sampai 10 tahun lagi. Ya begitulah kehidupan. Teman Pro 2, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Ya, demikian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, mereka lari dari kejaran orang-orang musyrik Mekah. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar ini sedang menuju ke Madinah untuk hijrah. Dan orang kaum musyrik Quraisy ini mengikuti mereka sampai akhirnya mereka berhenti di gua Sur. Dan Abu Bakar ketika itu merasakan sedih. Dia takut terjadi apa-apa kepada Rasulullah SAW. Kemudian apa yang beliau katakan? Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kondisi ini dalam surat At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Kalau kamu tidak mau menolong Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala telah menolong Muhammad. Idh akhrajahu alladhina kafaru thaniyatain idh huma fil ghar. Yang mana kala itu orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang kaum musyrikin dari Quraisy, mengeluarkan mereka dari kota Mekah. Yang mana mereka berdua ini, Abu Bakar dan Rasulullah SAW, di dalam Gua Tsur. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Ketika salah satu dari dua orang ini mengatakan, yaitu Rasulullah SAW mengatakan, la tahzan, kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jangan engkau sedih. Inna Allah ma'ana, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersama kita. Fanzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepadanya ketenangan di hatinya. Kemudian juga Allah menolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dengan mengutus tentara-tentara Allah yang kalian tidak lihat. Waja'ala kalimatal ladzina kafaru suflah, dan Allah menjadikan kalimatnya orang-orang kafir itu rendah. Dan Allah, wa kalimatullahi hiyal 'ulya, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Wallahu 'azizun hakim, Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Terakhir teman bro dua, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita doa. Apabila kita sedang merasa sedih, sedang tertimpa musibah, sedang galau, hendaklah kita membaca doa ini. Beliau mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni 'abduk. Ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu. Ibnu 'abdik, anak hamba laki-lakimu. Ibnu ammatik, dan aku adalah anak hamba perempuanmu. Ubun-ubun nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu berlaku kepada diriku. Adlun fiyya qada'uk, dan ketetapanmu adil pada diriku. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku meminta kepadamu ya Allah dengan segala nama yang itu milikmu. Sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengan itu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan kepada salah seorang di antara ciptaanmu. Aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. An taj'al al-Qur'ana rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran ini pelipur menjadikan Al-Quran ini penyejuk hatiku. Wa nuru sadri, dan cahaya bagi dadaku. Wa jala'a huzni, dan pelipur kesedihanku. Wa dhahaba hammi, dan menghilang kesusahanku. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Produa, seorang muslim dikenal dengan kejujuran dan kemampuannya menjaga amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga. Apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila diberi amanah ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Janji yang kita ucapkan adalah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mari biasakan menepati janji, menjaga kepercayaan, dan menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang amanah.

Teman Perdua, memaafkan memang tidak selalu mudah. Namun hati yang lapang akan menghadirkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 40. Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi memilih melepaskan dendam agar hati menjadi lebih damai. Semoga Allah menjadikan kita pribadi yang lebih mudah memaafkan, lapang dada, dan senantiasa menjaga ukhuwah di antara sesama.

teman-teman berdua, setiap usaha yang kita lakukan hendaknya diawali dengan niat yang baik dan ditempuh melalui jalan yang halal. Karena rezeki yang halal akan membawa ketenangan dan juga keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Jangan pernah tergoda memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak diridhoi Allah. Yakinlah, rezeki yang sedikit namun halal jauh lebih baik daripada yang banyak tapi mengandung kebatilan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, memudahkan ikhtiar kita, dan menjadikan setiap penghasilan yang kita peroleh

Informasi pertama, penyerang asal Brazil Raphinha dikabarkan telah menyepakati perpanjang kontrak bersama dengan Barcelona hingga Juni 2030. Kesepakatan tersebut disebut telah diselesaikan bersama dengan pihak klub, perwakilan pemain, dan juga tim kuasa hukumnya. Kabar tersebut juga disampaikan oleh jurnalis transfer sepak bola Fabrizio Romano melalui akun X Selasa 6 Oktober 2026. Dirinya juga menyebutkan seluruh proses negosiasi sudah rampung dan kesepakatan telah disahkan bersama dengan pihak Raphinha. Menurut Romano juga, Barcelona bisa mengumumkan secara resmi untuk perpanjangan kontrak tersebut tepatnya pada pekan ini, serta prosesi penandatanganan dan pengumuman diperkirakan berlangsung tepatnya pada Jumat apabila seluruh dokumen administratif telah rampung. Kita lanjut lagi untuk informasi kedua, Presiden Prabowo Subianto akan menambah jumlah personel polisi hutan sebanyak 70 ribu orang. Hal ini disampaikan oleh Kepala Negara dalam penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan. Kegiatan ini digelar di kantor Kejaksaan Agung atau Kejagung RI Jakarta, tepatnya pada Selasa 6 Oktober 2026. Dalam kegiatan ini, Kepala Negara juga menyatakan telah mengajukan penambahan anggaran untuk kebutuhan polisi hutan. Informasi ketiga, pemerintah Kabupaten Jember atau Pemkab Jember tancap gas untuk menyusun strategi penanganan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kualitas layanan publik. Melalui rancangan APBD 2027, Pemkab Jember juga sudah menyiapkan serangkaian program yang menjadi terobosan dalam berdampaknya kepada kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Bupati Jember Muhammad Fawaid atau Gus Fawaid menegaskan arah kebijakan tersebut usai menghadiri rapat paripurna 3 di kantor DPRD Jember tepatnya pada Senin waktu lalu. Menurutnya terdapat kesamaan pandangan yang sangat kuat antara pihak eksekutif, legislatif untuk mengkawal program-program prioritas ini. Selain itu, teman Prodia, kesamaan pandangan ini juga dinilai oleh Gus Fawaid penting untuk menjaga komunikasi dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Oke, teman Prodia, itu tadi informasi di Info Prodia pagi hari ini, dan nantikan untuk Info Prodia selanjutnya.

selamat menyambut hari Rabu. Semoga hari Rabu ini menjadi hari yang bahagia untuk kamu yang pagi-pagi udah jadi morning person. Semoga buat teman Pro 2 yang udah pada bangun gak langsung ketemu sama rasa mager ya. Karena mager itu biasanya datangnya tiba-tiba, gak diundang, ternyata tiba-tiba pagi-pagi udah datang duluan. Karena kita tahu ya teman Pro 2, momen paling berat di pagi hari kadang cuma satu. Apa itu? Bukan angkat beban ketika olahraga, tapi angkat badan dari tempat tidur. Iya gak sih? Betul banget. Tapi kalau sekarang teman Pro 2 udah bangun, udah mandi, udah gosok gigi, atau mandinya di skip dulu, cuci muka aja, no, jangan dong teman Pro 2 ya. Misinya masih banyak, otomatis teman Pro 2 benar-benar dimulai pagi hari ini dengan aktivitas yang bermanfaat, aktivitas yang baik juga biar moodnya nanti bisa terjaga. Atau misi pagi hari ini kalau misal udah goal, udah berhasil kamu lewatin ya, tinggal melanjutkan misi-misi lainnya. Otomatis pagi hari ini benar-benar harus kamu gunakan dengan sebaik mungkin ya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati di jalan aja. Ada yang pagi-pagi udah berangkat, ada yang lagi siap-siap sekolah, lagi siap-siap kuliah ataupun kerja. Semoga semuanya itu lancar ya teman Pro 2, gak ada hambatan apapun. Dan buat teman Pro 2 yang lagi santai di rumah sambil dengerin Pro 2, gak apa-apa ya, mungkin memang waktunya lagi bersantai aja hari Rabu ya, gak selalu harus dar-dar-dor. Nikmatin dulu paginya sebelum aktivitasnya mulai rame, karena kan ini masih pagi juga. Yang jelas jangan mana-mana, tetap standby aja di 89,5 FM. Ada lagu-lagu loh teman Pro 2 yang tentunya bakal ngenakin kamu banget untuk hari ini. Ada informasi yang menarik juga, dan pastinya obrolan ringan yang bisa nemenin kamu sepanjang hari nanti. Aku bakal temenin kamu semuanya teman Pro 2. Vita Karina bakal menemani kamu sampai dengan jam 10 pagi nanti. Jadi jangan lewatkan untuk beberapa informasi menarik, plus juga lagu-lagu kesukaan kamu semuanya ada di sini. Playlistnya sudah siap ya menemani kamu. Jadi untuk kamu semuanya tetap standby aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat pagi dan selamat beraktivitas teman Pro 2.

0: Pernah gak sih kepikiran kalau kecap manis yang sekarang kita kenal ini lahir dari proses adaptasi budaya di Jawa? Kecap berasal dari tradisi fermentasi kedelai Tiongkok yang sudah ada sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, dikenal sebagai Jiang. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa pada masa VOC di Batavia. Secara antropologis, masyarakat Jawa dikenal memiliki preferensi rasa manis dan hal ini tercatat dalam kajian kuliner oleh sejarawan seperti Dennis Lombard yang menjelaskan kuatnya budaya gula dalam makanan Jawa sejak masa kolonial. Karena itu, kecap asin yang awalnya diperkenalkan tidak langsung diterima. Baru pada abad ke-18 hingga ke-19, perajin lokal mulai menambahkan gula aren ke dalam kecap, menciptakan kecap manis yang lebih sesuai dengan selera masyarakat Jawa. Dari pertemuan budaya dan penyesuaian rasa, kecap manis jadi bukti bahwa kuliner juga bagian dari sejarah dan identitas.
1: Isi buku biodata dulu deh. Nama keris tabel kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
2: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman-teman Produa, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, ada satu hal yang sebenarnya tuh gak kalah penting ya. Setiap pagi itu memang sebagian orang harus sarapan. Ada juga yang gak sarapan, yang penting harus ngopi. Tapi hati-hati, kalau teman Produa adalah sobat aslam atau asam lambung, jangan sering-sering deh teman Produa. Apalagi kalau udah ada sinyal bahwa tubuh kamu itu gak kuat ngopi duluan, harus sarapan duluan gitu ya. Jadi memang pagi-pagi selain teman Produa yang biasanya sarapan ataupun ngopi, boleh-boleh aja teman Produa, tapi harus aware juga dengan kesehatan kamu. Selain sarapan dan juga ngopi, ada satu lagi yang benar-benar gak boleh ketinggalan. Cek kondisi langit dulu. Karena jangan sampai teman Produa, kamu udah tampil kece, kendaraan udah siap, terus juga tas udah lengkap, apapun udah dibawa di tas kamu, ternyata di tengah jalan hujannya turun dan payung juga malah ketinggalan. Waduh. Ini nih yang benar-benar harus kita persiapkan ya sebelum kita memulai aktivitas. Jangan cuma dari atas sampai bawah aja yang harus dipersiapkan, tapi niatnya harus siap. Kemudian juga informasi kondisi langit pagi hari ini ataupun perakiraan cuaca pagi juga harus benar-benar kamu tahu dulu bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini ataupun sepanjang hari nanti. Kita mulai dulu untuk teman Produa yang akan melakukan aktivitas di luar rumah ya, terutamanya untuk kamu yang akan beraktivitas di wilayah Tapal Kuda mulai dari Jember, Bondowoso, Situbondo dan juga Lumajang serta juga Banyuwangi tentunya. Kita cek dulu satu-satu teman Produa yang kali ini informasinya dirilis langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk wilayah Tapal Kuda. Jember diperkirakan berawan dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kemudian Banyuwangi ternyata juga sama, perkiraan cuacanya adalah berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bondowoso ternyata cerah berawan banget ya dengan suhunya 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Situbondo berawan dengan suhu 24 sampai dengan 34 derajat Celcius. Jadi untuk kamu semuanya yang tadi udah simak ya informasi bagaimana perakiraan cuaca hari ini, benar-benar harus ada antisipasi untuk kondisi cuaca ya, karena biasanya walaupun udah dipastikan informasinya aman-aman aja, tapi gak ada salahnya juga untuk teman Produa persiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk cuaca hari ini, karena yang namanya cuaca bisa berubah kapanpun. Jadi kalau memang sebelum berangkat teman Produa udah siap outfitnya, udah siap juga langit hari ini moodnya cerah ataupun mendung ya, semuanya bakal kamu bisa lakukan dengan sebaik mungkin. Tetap stay tune aja teman Produa, karena setelah ini, setelah kamu udah simak cek informasi perakiraan cuaca, aku juga bakal ajak kamu untuk simak informasi seputar traffic Jember pagi hari ini. Gimana, apakah pagi hari ini udah siap menghadapi hari? Atau justru teman Produa stay cool aja ya, yang penting semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Buat kamu yang bentar lagi bakal berangkat kerja, sekolah, kuliah ya, pantengin aja dulu bagaimana informasi traffic Jember pagi hari ini yang bentar lagi bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu.

0: Pak, boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh, Mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik, Mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya, guys. Sekali lagi ya, Pak ya. Fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke, Mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah Pak, Pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong Pak ya.
1: Baik Mbak, ini buahnya nggak jadi dimakan Mbak?
0: Enggak lah Pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah Mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang Mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan Bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya Mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah Mbak, bangun tidur HP, bangun tidur HP, foto terus. Tinggal aja Mbak sekalian di dunia maya.
2: Ada hari di bulan April, tepatnya di tanggal 1, orang-orang bebas bercanda dan menjebak teman dengan lelucon, atau biasanya disebut dengan April Mop. Tapi sebenarnya dari mana sih asalnya? Nah, salah satu versi yang paling terkenal berasal dari Prancis di abad ke-16. Saat itu terjadi perubahan kalender ke sistem baru yang menetapkan tahun baru jatuh di 1 Januari. Masalahnya, tidak semua orang langsung tahu perubahan ini. Masih ada yang merayakan tahun baru di akhir Maret sampai awal April. Nah, orang-orang yang dianggap ketinggalan info ini sering dijadikan sebagai bahan lelucon. Dari situlah kebiasaan bercanda di tanggal 1 April mulai dikenal dan menyebar ke berbagai negara. Jadi, April Mop bukan tradisi baru, namun sudah ada sejak ratusan tahun lalu yang berawal dari hal sederhana, yaitu telat info dan berakhir salah paham soal kalender.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjut lagi Tuan Pro 2, karena biasanya pagi itu adalah waktu-waktunya banyak orang dengan kesibukan tertentu ya. Biasanya itu hektik banget, ada yang buru-buru, ada yang melaju dengan santai. Dan pastinya kita juga harus tahu bagaimana untuk arus lalu lintas Kota Jember pagi hari ini. Karena siapa tahu dengan banyak orang yang hektik, banyak juga ternyata yang pagi-pagi kayak gini udah pada berangkat menuju tempat tujuan. Nah, tapi sebelum itu Teman Pro 2, aku informasikan ya bagaimana kondisi lalu lintas di wilayah Kota Jember, terutamanya di sekitaran Kebon Sari dan juga pusat kota yang ternyata saat ini dipengaruhi oleh uji coba rekayasa arus lalu lintas yang sedang berlangsung. Informasi pagi hari ini, lalu lintas Kota Jember terutamanya di sekitaran Pasar Tanjung serta juga terutamanya yang berpusat pada Jalan Samanhudi, ini sudah berlaku uji coba pembalikan arus kendaraan. Nah, jadi Teman Pro 2, arah kendaraan arus dari utara ke selatan ini dibalik, yaitu dari persimpangan Pasar Tanjung mengarah ke Jembatan Jompo menuju Jalan Sultan Agung. Kemudian ada pembatasan belok, pengendara dari arah Jalan Sultan Agung dilarang untuk berbelok ke Jalan Jompo dan juga diarahkan melintas ke Jalan Samanhudi. Dan uji coba ini sudah dimulai sejak tanggal 28 September 2026 waktu lalu ya, dan juga berlangsung maksimal 30 hari untuk mengurangi kemacetan pasar. Seperti biasa Tuan Pro 2, yang pagi-pagi udah pantengin kondisi jalan ataupun kamu yang selalu pakai maps biar kamu tahu bagaimana kondisi jalannya setiap hari, apakah ramai atau justru di pagi-pagi kayak gini masih ada beberapa titik yang lengang ternyata. Kita cek dulu ya, kalau biasanya di depan LPP RRI Jember terutamanya di Jalan Lejan Panjaitan itu udah rame di jam-jam segini, ada apa dengan hari Rabu? Ternyata hari Rabu masih lancar-lancar aja di sekitaran Jalan Lejan Panjaitan, tapi beda halnya kalau Teman Pro 2 yang dari arah Jalan Lejen Suprapto sudah menunjukkan kepadatan. Begitu juga pertigaan mau ke arah Gelada Kembar juga sama. Teman Pro 2 ini sih langganan banget ya di daerah situ karena memang ada lampu merah, kemudian juga ada beberapa aktivitas ya dari Teman Pro 2 yang habis belanja dari Pasar Kepatihan. Nah, pagi-pagi biasanya kan berburu sayur, berburu buah, berburu makanan buat sarapan, ya kan? Gak ada salahnya juga mungkin Teman Pro 2 memilih untuk belanjanya di sana. Tapi dampaknya di arus lalu lintas sekitaran situ, Teman Pro 2. Kemudian kita cek juga untuk kamu yang akan melintasi di Jalan Trunojoyo. Jalan Trunojoyo, dampak dari Ahmad Yani yang begitu padat mengarah ke Jalan Trunojoyo. Kemudian untuk pusat kota, terutamanya di daerah Kaliwates ataupun Jalan Gajah Mada masih ramai lancar. Kemudian Jalan PB Sudirman sudah menunjukkan kepadatan, terutamanya di dekat Jalan Anggrek ya, ataupun di sekitaran Jalan Citarum. Sepanjang Jalan PB Sudirman menuju pertigaan di Jalan Nusa Indah juga sama, Teman Pro 2, sudah menunjukkan kepadatan sampai ke arah Jalan Muhammad Seruji ataupun ke arah Jalan Masrib. Jalan Masrib menuju ke Bundaran sudah menunjukkan kemacetan yang lumayan parah ya. Jadi untuk kamu yang akan melintasi jalanan situ kayaknya harus berbalik dulu atau cari tahu dulu deh kira-kira rute terbaiknya mau lewat mana. Kemudian untuk kamu semuanya Teman Pro 2 yang punya tujuan ke Jalan Danau Toba ataupun Jalan Kalimantan juga masih ramai lancar aja. Tapi ternyata pagi hari ini tidak baik-baik saja untuk kamu yang akan melintasi di daerah kampus, terutamanya dari arah Jalan Kalimantan dekat DPR ataupun Bundaran DPR. Kemudian Jalan Jawa juga sudah padat merayap. Jalan Bengawan Solo ini sudah padat merayap sekali di hampir jam 7 pagi ya. Tapi ternyata untuk Jalan Sumatera masih lengang beberapa titik Teman Pro 2. Oke, jadi itu ya bagaimana perjalanan kamu pagi hari ini bisa dipertimbangkan ataupun diperhitungkan mulai dari sekarang. Mau lewat mana enaknya atau mungkin punya jalan alternatif yang itu tuh jarang banget dilalui oleh banyak orang. Boleh. Intinya Teman Pro 2, semoga kamu yang sudah melakukan perjalanan tetap
menjaga kewaspadaan kamu gak sembrono ya istilahnya. Gak ceroboh ketika lagi ada di jalan, karena memang nyawa itu nomor satu. Bukan hanya nyawa kamu aja yang harus kamu pikirkan, tapi juga nyawa orang lain ataupun pengendara lainnya. Tetap hati-hati di jalan, tetap jaga kewaspadaan, dan juga patuhi aturan berlalu lintas. Kemudian juga banyak hal yang memang harus kamu patuhi ketika kamu lagi berkendara. Nah, kalau tadi aku udah ngomongin bagaimana informasi pagi seputar traffic, kemudian juga perakiraan cuaca, yang selanjutnya aku mau ngingetin kamu bahwa ada beberapa peringatan bersejarah yang memang gak boleh dilupakan begitu saja, seputar peringatan bersejarah yang ada di tepat tanggal 7 Oktober 2026. Bentar lagi aku bakal ajak kamu untuk menelusuri kira-kira ada peringatan bersejarah apa aja. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yuk lagu selanjutnya, yang tentunya bakal menambah asupan semangat kamu di pagi hari ini. Semangat terus, Tuan Produ ya.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya stop merokok.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.